0: Sahabat Sonora, Lamine Yamal menjadi sorotan pada laga Spanyol versus Arab Saudi di laga kedua grup H Piala Dunia 2026 yang berakhir dengan skor 4-0 untuk kemenangan Spanyol. Gol tersebut jadi yang pertama sepanjang karirnya di Piala Dunia, sekaligus masuk ke daftar pencetak gol termuda dalam sejarah turnamen ini. Lamine Yamal mencetak gol perdananya di Piala Dunia pada usia 18 tahun, 343 hari, dan menempatkan namanya di peringkat ke-7 pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Dunia. Spanyol sendiri saat ini sedang bercokol di puncak klasemen sementara dengan raihan 4 poin. Di pertandingan lainnya, hari ini Belgia versus Iran di laga kedua grup G berakhir dengan skor kacamata alias 0-0. Timnas Belgia sejatinya mampu menguasai jalannya pertandingan di babak pertama hingga babak kedua berjalan 20 menit dan situasi berubah tatkala Belgia harus bermain dengan 10 pemain usai Nathan Ngoy di kartu merah. Dengan hasil ini Iran berada di puncak klasemen sementara dengan koleksi 2 poin diberuti oleh Belgia dengan torehan yang sama.
1: Demikian Sonora Update Pesta Bola 2026.
2: Demikian Sonora Update.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Di bawah langit ibu kota, dari Vidi Aldiano bersama Sony Wicaksono di Sonora Pagi. Karena memang sekarang lagi ulang tahun ke 499 Jakarta nih ya. Pas banget hari ini, Senin 22 Juni 2026. Jadi kalau yang mau naik transportasi umum ya, seperti Transjakarta, MRT, LRT, kemudian yang mau ke Ancol, Ragunan, ke berbagai museum, hari ini gratis sahabat Sonora. Gak cuma hari ini aja, tapi hari Sabtu dan Minggu, 27 dan 28 Juni, juga gratis loh. Ini adalah sebagai kado dari Pemprov DKI Jakarta, terutama Pramono Anung ya, selaku Gubernur DKI Jakarta yang menggratiskan transum dan tiket-tiket masuk ke berbagai tempat wisata di Jakarta. Selamat pagi dulu untuk Anda yang masih nonton live di @radio.sonora_fm92 live TikTok, kemudian juga yang di WhatsApp ini ya, yang sudah share-share harapannya. Tapi ada info lalu lintas dulu nih. Yang pertama ada Pak Demi Otowolo melintasi tol Taman Mini arah Cililitan pagi ini padat imbas volume kendaraan. Arah sebaliknya ramai lancar, cuaca mendung. Kemudian ada Pak Kris. Wah, Mas Sony, hari ini jalanan lengang banget ya. Harapan Indah, tol Kelapa Gading, tol Pruik sampai ke jalan panjang cuma 53 menit. Cuacanya mendung seandainya setiap hari seperti ini. Bayangkan dulu saja lah ya. Ada juga Pak Kurwanto. Jalan tol dari Cawang ke arah Semanggi cenderung lancar. Di jalan dari arah Cawang ke arah Semanggi macet banget katanya. Yang gratis harus KTP Jakarta? Tidak. Yang gratis semua orang bisa memanfaatkan tiket ke Taman Mini, sorry, ke Ragunan maksud kami. Kemudian juga ke mana lagi? Ke Ancol. Kemudian juga ke museum-museum di Jakarta. Hari ini, kemudian Sabtu dan Minggu di weekend depan ya, itu gratis dalam rangka hari ulang tahun Jakarta. Bebas asal KTP-nya Indonesia, bisa kalau kata Pramono Anung, Gubernur Jakarta. Nah, sekarang kita mau ke WhatsApp dulu nih, yang sudah share-share harapan buat Jakarta seperti apa sih ya. Ada di sini Boy, Mas Boy dari Jakarta Pusat menyampaikan bahwa kedepannya Jakarta jadi kota percontohan sekaligus merupakan barometer buat kota-kota lain di Indonesia. Wah, terima kasih Pak Boy, harapannya luar biasa. Ada juga di sini Mama Dini, Jakarta ke 499, trotoar harapannya benar-benar digunakan untuk pejalan kaki, jangan sampai dipakai sama pedagang. Ada juga Pak Slamet Winarto, ulang tahun hari ini Jakarta, harapannya semoga lebih aman tanpa ada lagi begal-begal preman-preman berkedok apapun, buat resah aja. Tol Cimanggis mengarah Jakarta, cuaca sejuk kabut tipis. Satu lagi Pak Floren Parera, harapannya Jakarta ini bisa bebas dari macet dan banjir, berkurang aja. Selamat pagi juga. Satu lagi deh kalau gitu, saya mau ke Pak Seya, semoga Jakarta bisa lebih kosong. Soalnya kenapa orang banyak cari kerja ke Jakarta. Silakan untuk Anda mau mungkin menyampaikan harapannya, bisa tentang Jakarta ulang tahun hari ini ke 0812 122 9200.

0: Bicara. Yap, hari Senin 22 Juni 2026 tentunya sudah terbit harian Kompas untuk hari ini. Kita akan ngobrol bersama jurnalis senior Kompas, ada Mas Tommy yang sudah tersambung via telepon sonora. Selamat pagi Mas Tommy.
1: Selamat pagi Mas, apa kabar Mas?
0: Baik sekali. Salam kenal ya, baru pertama kita ngobrol-ngobrol Mas.
1: Ya.
0: Hari ini pas banget ulang tahun Jakarta. Nah ini juga nampaknya diangkat oleh Kompas nih Mas Tommy ya, di headline-nya ya. Seperti apa Mas?
1: Betul sekali. Ya, hari ini Kompas di harian cetak menempatkan laporan utama mengenai ruang publik di Jakarta. Tapi yang diangkat ini adalah mereka yang menghidupkan ruang publik. Jadi komunitas, kemudian pemandu wisata, lalu sukarelawan ya. Jadi mereka inilah yang membuat ruang-ruang publik di Jakarta menjadi hidup. Salah satu ruang publiknya adalah kawasan Kota Tua. Di sini bisa diceritakan, bisa dibaca bagaimana kemudian para guide gitu ya, para pemandu, lalu para komunitas-komunitas, seperti ada komunitas yang apa, jalan kaki mengunjungi tempat-tempat bersejarah, ini menghidupkan kawasan Kota Tua dan juga titik-titik bersejarah lainnya. Jadi berkat mereka lah kemudian ruang publik di Jakarta bisa hidup gitu ya, termasuk juga bahkan area perpustakaannya, area publik perpustakaan umum di Jakarta itu hidup berkat ada komunitas membaca. Jadi mereka ini mendorong membaca. Lamanya nama klubnya juga cukup menarik ya, Silent. Jadi intinya

0: pesan juga bahwa sekarang ruang publik itu didesain untuk sedekat mungkin dengan komunitas, jadi tidak perlu lahan yang besar-besar, tidak perlu lahan yang besar asal dekat, dan yang penting juga fasilitasnya memadai, dan kemudian tidak mengancam keamanan gitu ya, maksudnya tetap siapapun bisa mengakses dengan aman gitu ya, itu juga penting. Lalu disitulah kemudian seperti kita tahu misalnya kayak di kolong jembatan, kemudian ada tempat bermain skateboard dan sebagainya, itu kan tidak perlu yang mewah tapi cukup gitu ya. Nah ini yang sedang terus dilakukan oleh pemerintah kota Jakarta, dan ini mengenai jumlah dan sebaran ini juga bisa dibaca, bisa dilihat pada infografis gitu ya, misalnya ada jalur hijau, kemudian dan juga misalnya ruang komunitas itu berapa jumlahnya dan tersebar, dan sesuai dengan grafis ini juga tersebar di beberapa wilayah di Jakarta ya. Seperti itu.
1: Baik, selain laporan utama mengenai komunitas yang menghidupkan ruang publik, apalagi yang patut untuk
0: mungkin dihidup? Laporan Piala Dunia ini, jadi laporan Kompas dari Amerika, kemudian dia melaporkan Piala Dunia. Tentu Piala Dunia itu tidak melulu soal pertandingan, bahkan hal yang mungkin lebih menarik itu adalah hal-hal di pertandingan. Kali ini yang ditampilkan adalah tulisan dari teman wartawan Kompas, Mas Prasetyo, ini mengenai budaya tailgating ya. Jadi ini budaya khas Amerika yang tumpuannya adalah pada mobil ya, pada mobil dan kesukaan pada olahraga. Jadi menjelang ajang-ajang besar, kelompok orang akan membawa apa namanya barbecue, kemudian mobil dibuka, lalu mereka berkumpul, bakar-bakaran dan semacam berpesta gitu ya, sebelum pertandingan dimulai. Nah tradisi ini juga dilakukan saat Piala Dunia, selama Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sebelumnya ini dilakukan pada ajang-ajang olahraga khas Amerika ya, seperti American Football gitu ya. Nah ini pada soccer ini sekarang mereka juga melakukan. Ini laporannya bisa diceritakan, yaitu tailgating di Stadion Philadelphia ini.
1: Oke.
0: Menjelang laga Brasil melawan Haiti.
1: Baik. Terakhir Mas Tommy, dari rubrik sosok ya, mungkin yang diangkat oleh Harian Kompas hari ini ada siapa?
0: Rubrik sosok kali ini adalah Kompas mengangkat seorang pelestari batik ini, batik tenun ya, namanya Uswatun Hasanah. Ya kita tahu adalah bahwa batik ini kan khas kita, sehingga Kompas memberi perhatian pada orang-orang yang memberi apa dukungan atau hidup untuk mendukung batik ini ya. Ini Ibu Uswatun Hasanah ini apa, dia batik tenunnya dan yakin dan bahwa batik ini akan terus bertahan gitu ya, selama tentunya masih banyak orang yang bisa mengapresiasinya.
1: Baik, terima kasih Mas Tommy sudah berbincang dengan Sonora pagi ini mengenai isi dari Harian Kompas. Selamat pagi, selamat beraktivitas Mas Tommy ya.
0: Selamat pagi.
1: Yap, itu dia sahabat Sonora, perbincangan kami dengan jurnalis senior Kompas Mas Tommy. Jangan lupa untuk sahabat Sonora, kemudian smart listeners dan sahabat Kompas, agar bisa membaca nih ya Harian Kompas yang sudah terbit untuk Senin 22 Juni 2026. Bisa beli versi cetaknya atau juga bisa berlangganan di kompas.id untuk membaca versi digital.
2: Demikian redaksi Kompas Bicara.

0: Cynthia bersama kami di Sonora Network.
1: Warta Parlemen.
2: Bersama saya Doda Pinci Zakti, inilah Warta Parlemen. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid menerima kunjungan kehormatan anggota Parlemen Kanada, Maninder Sidhu, di Komplek Parlemen Senayan Jakarta baru-baru ini. Dalam pertemuan tersebut, legislator fraksi Partai Golkar itu memperkenalkan Indo-Pacific Strategy, mengingat Indonesia memiliki posisi sentral sebagai pemimpin di ASEAN. Dengan begitu, Indo-Pacific Strategy Indonesia-Kanada akan mempengaruhi stabilitas keamanan di kawasan ASEAN.
3: Warta Parlemen.
2: Dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, anggota Komisi 3 DPR RI Heru Widodo mendesak program kerja PPATK tahun 2023 mendukung pemilu yang bersih pada tahun 2024 mendatang.
4: Soal rencana kerja 2023 ini terkait dengan optimalisasi pencegahan dan pemberantasan TPPU untuk peningkatan penerimaan negara serta mendukung program Green Financial dan suksesan pemilu 2024 dengan melalui 6 item yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala. Tapi saya melihat tidak ada satupun mencerminkan PPATK mendukung pemilu yang bersih, kira-kira begitu Pak. Nah saya kira ini perlu dijelaskan dalam sisi program kerja apa yang bisa mendukung PPATK untuk melakukan dukungan terhadap pemilu yang bersih 2024.
2: Informasi lebih lanjut silakan kunjungi laman dpr.go.id. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Sarmuji mendesak pemerintah melalui Himpunan Bank-Bank Milik Negara atau Himbara meningkatkan perhatiannya terhadap UMKM agar tumbuh lebih cepat lagi. Karena menurutnya UMKM adalah sektor yang sangat membantu pada pemulihan ekonomi di Indonesia. Legislator fraksi Partai Golkar itu berharap Himbara yang menangani sektor ultramikro dan mikro dapat hadir di tengah-tengah masyarakat mengingat hingga saat ini masih banyak rentenir-rentenir yang bergerak memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi.
3: Televisi, radio, Parlemen.
2: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, tol dalam kota dari Cawang sampai Tebet terpantau padat, kemudian arah sebaliknya arah ke Cawang lancar, tol Jakarta Tangerang. Dari Kembangan kilometer 7 padat sampai Karang Tengah kilometer 10 yang arah ke Bitung, karena ada penanganan kendaraan truk yang mengalami gangguan patah baut roda di lajur 2 tengah. Sebaliknya, juga padat mulai dari Karawaci kilometer 22 sampai Tangerang kilometer 19 plus 600 karena perbaikan jalan di lajur 1 dan lajur 2, akan padat lagi dari Tangerang sampai Kunciran kilometer 13. Tol Jerway 2U dua arah lancar baik itu arah Ulu Jami atau Meruya. Kemudian tol Jerway 2S arah ke Pondok Ranji lancar, tapi arah sebaliknya Pondok Ranji sampai Bintaro padat. Tol Jor E Taman Mini ke Rorotan termasuk arah sebaliknya lancar. Tol Jagorawi arah ke Ciawi juga lancar, arah sebaliknya padat dari Gunung Putri sampai Cimanggis, kemudian Cibubur sampai Cipayung padat. Taman Mini ke Kali Cipinang juga padat termasuk dari Cililitan sampai dengan Cawang. Tol Jakarta Cikampek arah ke Cikampek padat dari Cikarang Pusat kilometer 37 plus 500 dikarenakan ada perbaikan jalan. Arah sebaliknya ke arah Cawang lancar. Tol MBZ padat di Cikarang Barat kilometer 28 sampai 31 karena ada penanganan kecelakaan di lajur kanan. Sebaliknya arah ke Cikunir lancar. Untuk tol Purbelenyi arah Cileunyi lancar dan arah sebaliknya padat di Pasir Koja karena ada penanganan kecelakaan di lajur tengah.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM, News, Traffic, and Music.
1: Sahabat Sonora, pada tanggal 17 sampai 18 Juni kemarin telah dilaksanakan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Nah, hasilnya nih, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 BPS menjadi 5,75%, menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 25 BPS menjadi 4,75%, dan menaikkan suku bunga lending facility sebesar 25 BPS menjadi 6,50%. Dan upaya ini adalah langkah nyata dalam menjaga inflasi dan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah dalam rangka memitigasi ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Kebijakan moneter dan fiskal disinergikan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dipererat guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal-hal positif yang bisa dicermati antara lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga dengan baik, didukung oleh pemerintahan domestik, kemudian nilai tukar rupiah menguat, didukung oleh respons bauran kebijakan Bank Indonesia. Berikutnya juga hal positif yang bisa kita cermati, inflasi dan indeks harga konsumen yang tetap terjaga. Kecukupan likuiditas, pasar uang, falas dan perbankan, kemudian kredit perbankan bertumbuh kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian pertumbuhan transaksi ekonomi dan keuangan digital pada bulan Mei 2026 tetap tinggi. Dan terakhir adalah yang bisa kita cermati hal positifnya, stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga karena ditopang oleh infrastruktur yang stabil juga kuat.

0: Anda masih mendengarkan Sonora Pagi di Sonora FM 92 Jakarta News Trafikan Music bersama Sonny Wicaksono, Glenn Fredly dengan Jakarta. Karena memang kita lagi siarannya ngebahas Jakarta yang lagi ulang tahun ke-499. Nah, bagaimana harapannya nih sahabat Sonora? Tapi kalau ngomongin soal Jakarta ya, pasti kan identik sama yang namanya macet ya. Waduh, dari zaman dulu sampai sekarang macet ini selalu jadi persoalan. Memang dikenal Jakarta ini dengan hiruk-pikuk aktivitasnya yang tidak pernah berhenti. 24 jam selalu hidup ya kan, sampai-sampai dijuluki sebagai kota yang tidak pernah mati. Namun Jakarta juga populer dengan masalah itu tadi, kemacetan. Yang soalnya jadi bagian yang gak kepisahkan gitu loh ya. Enggak macet tuh cuman pas Idul Fitri aja, pas Lebaran. Nah, kemacetan di Jakarta ini sudah jadi isu kronis yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan ya, mulai dari ekonomi hingga kualitas hidup warganya. Banyak sih sebenarnya kalau ditanya penyebabnya apa. Tapi kalau di bedah penyebab utamanya adalah tentu pertumbuhan kendaraan bermotor yang tiap tahun makin tinggi. Terus juga infrastruktur jalannya tidak memadai. Belum lagi kalau kita bicara pengaturan lalu lintas yang kurang efektif. Belum lagi kita berbicara soal perilaku pengendaranya yang juga terus menyumbang. Sama satu lagi nih, kurangnya transportasi umum yang efektif. Tapi untuk lagi Jakarta kan udah sekarang udah makin cakep lah ya. Udah makin mantep transportasi umumnya, mulai dari Transjakarta yang makin banyak rutenya, kemudian juga MRT sekarang, terus belum lagi LRT. LRT kan ada dua ya, LRT Jabodetabek sama LRT Jakarta. Dan belum lagi Jaklingko atau Mikrotrans yang gratis. Dan oh ya, jangan lupa hari ini Anda bisa naik transportasi umum di Jakarta secara gratis alias 1 rupiah. MRT, Transjakarta sama LRT. Tapi ingat yang satu rupiah itu LRT Jakarta ya, bukan yang LRT Jabodetabek. Harapannya apa nih sahabat semua untuk ulang tahun Jakarta yang ke-499? Pak Benyamin, kalau Pak Benyamin sih harapannya macetnya bisa berkurang ya, termasuk banjirnya. Nah, ini parkir sembarangan dikurangin, sama sembokonya kalau bisa murah-murah sama basmi preman. Udah itu aja tapi lumayan banyak ya harapannya. Semoga harapannya di usia sekarang terpenuhi lah ya, satu persatu Pak Benyamin. Kemudian ada juga di sini Mas Fendi Wijaya. Pak Fendi, harapannya kalau HUT Jakarta semoga masuk Jakarta Fair gratis. Nah dong, buat dapat hiburan harus bayar dong ya. Ada juga Mbak Imung. Oh, tapi kalau yang bisa gratis masuknya hari ini tuh ada Ancol, terus ada Ragunan, terus ada museum-museum. Pak Fendi nih, kalau museum nih ya, salah satunya adalah Museum Bahari, kemudian Museum Wayang, Museum Sejarah Jakarta, Museum Jawang 45, Museum Emma Tamrin. Itu masuknya gratis hari ini, terus tanggal 27 Sabtu, 28 Juni hari Minggu. Satu lagi deh harapannya buat Jakarta. Ini ada siapa? Ada Mas Kurniawan. Kalau ulang tahun Jakarta sih harapannya Jakarta semakin tertata lebih rapi lagi. Setiap hari soalnya melintasi rute Cawang Cijantung. Kalau malam setelah waktu Isya, berarti di atas jam 7 malam ya, jalur Cawang Keramat Jati itu jalanan dikuasai oleh pedagang. Sekitaran Cawang penuh pedagang makanan. Sekitaran Keramat Jati jalanan dikuasai pedagang sayuran dan ikan sayur. Semoga bisa lebih rapi. Iya tuh, sama juga kayak di dekat sini ada Palmerah. Pasarnya itu kalau setiap subuh ya ampun, hampir gak bisa dilewatin sama kendaraan. Mungkin itu juga ya jadi harapan Anda. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan harapannya buat Jakarta di umur yang baru 499, bisa lewat TikTok karena kami masih live juga di @radio.sonora_fm92. TikToknya bisa komen aja harapan buat Jakarta, atau bisa ke WhatsApp juga. WhatsApp kami adalah 0812-122-9200.
1: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
2: Phil Withers dengan Ain't No Sunshine. Lagu Ain't No Sunshine karya Phil Withers dirilis pertama kali di tahun 1971 sebagai single. Lagu ini kemudian menjadi sangat populer dan mencapai posisi 3 di tangga lagu Billboard Hot 100 dan posisi 6 di tangga lagu R&B. Kita dengarkan bersama Phil Withers dengan Ain't No Sunshine.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, perang melawan narkoba tidak bisa ditunda-tunda lagi. Berdasarkan data dari BNN Provinsi DKI Jakarta, sekarang Jakarta berada dalam status zona merah narkotika dengan ribuan warga terdampak dan ratusan kawasan yang masuk ke dalam kategori rawan penyalahgunaan maupun peredaran gelap. Tentu kondisi ini tidak bisa dianggap sepele dong ya. Nah, maka dari itu DPRD DKI Jakarta baru-baru ini mengesahkan perda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika atau P4GN. Ketua Bapem Perda DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan kehadiran perda P4GN ini bukanlah sekedar pilihan, tapi adalah urgensi dan kewajiban moral yang mutlak untuk segera diwujudkan. Ada 7 strategi yang tertuang dalam perda P4GN, yakni edukasi dan deteksi dini, pemetaan wilayah rawan, penguatan rehabilitasi, penguatan tim terpadu P4GN, peningkatan partisipasi masyarakat, pemutakhiran sistem data informasi, dan penguatan koordinasi lintas sektor. Jadi yuk, bareng-bareng peduli, karena melawan narkoba bukan hanya tugas pemerintah dan aparat penegak hukum, tapi ini tanggung jawab bersama untuk menyelamatkan masa depan Jakarta. Nah, sahabat Sonora, kira-kira kebijakan apa lagi ya yang perlu jadi perhatian DPRD DKI Jakarta? Langsung aja yuk, tulis komentar dan follow di Instagram, TikTok, Facebook, X, dan YouTube DPRD DKI Jakarta. Jangan lupa juga buat kunjungi laman atau website dprd-dkijakartaprov.co.id.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Pemprov DKI Jakarta mengawali rangkaian peringatan hari ulang tahun DKI Jakarta dengan menggelar upacara di Silang Monas Selatan. Bagaimana situasinya, Lia Muspiro?
2: Ya baik sahabat Sonora, tepat hari ini Jakarta berulang tahun ke-499. Pemerintah Provinsi Jakarta menggelar sejumlah rangkaian acara peringatan, diawali dengan upacara di Silang Monas Selatan yang saat ini tengah berlangsung. Jika Anda juga bisa mendengarkan, saat ini berlangsung defile dari berbagai instansi dan juga berbagai elemen masyarakat yang ada di DKI Jakarta berlangsung di Silang Monas Selatan. Acara juga akan dilanjut sekitar pukul 10 nanti dengan rapat paripurna DPRD DKI Jakarta dalam rangka peringatan hari ulang tahun Jakarta. Yang spesial juga hari ini sahabat Sonora, dan sudah diumumkan jauh-jauh hari, transportasi umum milik Jakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Trans Jakarta diberikan tarif spesial Rp1. Tidak hanya hari ini saja, tapi juga di tanggal 27 dan 28 Juni 2026 transportasi umum milik Jakarta Rp1. Sementara itu dalam upacara peringatan hari ulang tahun Jakarta yang saat ini berlangsung, hadir juga Gubernur Jakarta lintas masa, termasuk penjabat Gubernur Heru Budi Hartono dan Teguh Setiabudi juga turut hadir di Silang Monas Selatan. Demikian Lamus Pro melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora. Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Pasien nomor 3, silakan masuk.
4: Selamat pagi, Ibu. Kalau boleh tahu, apa keluhannya?
5: Ini dok, udah seminggu saya tuh pusing. Kok kayaknya susah gitu loh buat sehat.
4: Oh, gak susah kok. Sehat itu mudah, sehat itu murah.
5: Nganu dok, maksud saya itu gimana gitu loh, biar badan fit, sehat terus.
4: Iya itu pokoknya, sehat itu mudah, sehat itu murah.
5: Huh? Kok sehat itu mudah, sehat itu murah terus ngomongnya? Emang bener gak sih?
6: Ya emang bener dong, sehat itu mudah, sehat itu murah. Semudah sahabat Sonora mendengarkan program Health Corner bersama saya, Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Saya akan memberikan segudang tips dan informasi kesehatan karena sehat itu mudah, sehat itu murah.
7: Dengarkan program Health Corner bersama Dr. Santi setiap Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat di Sonora FM 92 Jakarta, dan tonton juga live videonya di channel YouTube Sonora FM 92.
0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, mantan wakil kepala BGN Sony Sonjaya menyebut ada 41 nama yang diduga terlibat dalam korupsi makan bergizi gratis saat diperiksa Kejagung sebagai tersangka terkait kasus tata kelola MBG. Menanggapi hal tersebut, wakil ketua Komisi 9 DPR Charles Honoris mengatakan bahwa informasi tersebut harus didalami dan diverifikasi oleh penyidik. Charles meminta agar informasi tersebut tidak langsung diterima begitu saja sebelum ada pendalaman dari penyidik. Meski demikian, jika dalam penyelidikan terbukti, maka semua pihak yang terlibat harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Beralih ke berita internasional, Presiden Bolivia Rodrigo Paz telah mendeklarasikan keadaan darurat usai gelombang demonstrasi di negerinya terjadi selama beberapa pekan. Melansir Al Jazeera, status darurat nasional ini memberi militer wewenang untuk membuka blokade oleh demonstran yang telah mengganggu pasokan makanan dan bahan bakar. Diketahui sebelumnya para demonstran menyerukan Paz untuk mundur karena langkah-langkah penghematan telah mengetikan perekonomian selama 50 hari terakhir.
0: Demikian Sonora Update.

Wah, ini cuma bisa setahun sekali nih diputar di Sonora ya kan. Lagunya Ondel-Ondel dari Benyamin Sueb. Legend banget emang ini lagunya. Ondel-ondel lagu yang khas banget, langsung keingetan sama yang namanya Jakarta. Karena sekarang siarannya lagi khusus nih, siaran dalam merayakan ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Gimana nih harapannya buat Jakarta, sahabat Sonora? Tadi udah banyak nih ya, ada yang harapannya macet sama banjir berkurang. Ada juga yang bilang harapannya trotoarnya jangan sampai kebanyakan pedagang. Kemudian jangan sampai ada begalnya, karena sekarang apalagi Jakarta ya udah mulai marak lagi. Kemudian tadi ada yang menyampaikan juga pelayanan publiknya. Nah, ini sekarang saya mau baca lagi nih harapan-harapan buat Jakarta di umur yang baru ya kan, 499 tahun. Apa aja coba nih, Pak Enrico Hutagaol. Harapannya Jakarta bisa lebih tertib, aturannya umum di jalan raya dan juga termasuk penanganan kemacetan. Nah, apalagi ini gak cuman pemerintahnya aja, tapi juga warga-warganya nih, busway ya kan, jangan sampai diserobot, jangan sampai dimasukin kendaraan. Itu juga biar lebih tertib lagi gitu ya. Kemudian ada juga Mbak Rina Rahayu dari TikTok yang lagi nonton live TikTok kami @radio.sonora.fm92, ngasih harapannya juga semoga makin keren Jakarta, makin tua, makin banyak lubang galian yang gak beres-beres. Harapannya bisa lebih rapih ya Mbak Rina Rahayu. Tapi galian-galian di Jakarta juga salah satunya supaya bisa lebih rapih di masa mendatang ya. Memang kita harus lebih sabar-sabar aja sih sebagai warga. Kemudian juga ada Mbak Yanti dari Tangerang. Harapannya semoga Jakarta bisa kasih rasa aman deh untuk semua masyarakat Jakarta dan yang berkunjung juga ke Jakarta. Ada Cedufon di TikTok, harapannya SDM Jakarta nih bisa lebih inovatif lagi. Contohnya banyak ikut-ikut pelatihan, siap kerja. Nah, nantinya bakalan banyak lagi lahir UMKM Gen Z. Nah, ini dia, supaya banyak UMKM ya kan, supaya bisa kreatif-kreatif nih orang-orangnya. Mbak Asti, semoga halte busway diperbaiki lagi. Ini juga lewat WhatsApp nih Mbak Asti nih. Kalau harapannya semakin maju, macet banjir berkurang, pelayanan publik Fasum ditingkatkan menjadi semakin bagus. Nah, boleh nih yang mau share-share harapannya buat Jakarta 499 tahun menuju 1 abad, silakan boleh langsung ke WhatsApp 0812-122-9200 atau ke komen di live TikTok @radio.sonora.fm92. Masih ada Sony Wicaksono nih sampai jam 10 pagi nanti.

0: Sonora Pagi sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita akan update dulu untuk informasi lalu lintas. Salah satunya dari Pak Siprianus, silakan informasi lalu lintasnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat Sonora. Diinformasikan lalu lintas dari tol Kunciran yang ke arah Serpong saat ini dua arah terpantau ramai dan lancar. Harap berhati-hati karena kondisi jalanan yang kosong sehingga banyak sekali kendaraan yang melaju sangat kencang. Kemudian pantauan kami lanjutkan keluar dari Pamulang, Ciputat yang menuju ke arah Gaplek saat ini terpantau dua arah terpantau padat. Hati-hati karena banyak sekali sepeda motor yang berlawanan arah. Selepas itu bergerak ramai lancar dan untuk cuaca pada kesempatan pagi hari ini terpantau mendung. Dari sekitaran Gaplek, Siprianus Dalu melaporkan. Kita kembali ke rekan Sony di Studio Sonora Jakarta.
0: Terima kasih Pak Siprianus, hati-hati di jalan. Ini yang di TikTok live ada Bang Mateo Konopleangka, ingin informasi lalu lintas juga Jalan Raya Daan Mogot dari Terminal Kalideres arah ke Cengkareng masih terpantau padat pagi ini. Kemudian akan dilanjut dari rekan Arif dari Tol Jor S akan melaporkan bagaimana situasi lalu lintas di Tol Jor S, rekan Arif.
2: Baik, terima kasih rekan Sony. Selamat pagi sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya Arif akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas Tol Laka Jor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Pasar Rebo sampai dengan arah Lenteng Agung terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Ampera menuju arah Fatmawati terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati ke arah Ampera, Lenteng Agung, Pasar Rebo sampai dengan arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran Tol Jor S terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas Tol Laka Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa menelot aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol utama karya.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi dan
1: beralih ke informasi jalan tol, sahabat soleh, kami akan memberikan pembaruan untuk pantauan-pantauan lalu lintas di tol dalam kota. Pertama, dari Cawang kilometer 0 sampai kilometer 2 padat, kemudian keluar Kuningan kilometer 5 dan keluar Semanggi kilometer 7 padat. Kepadatan disebabkan oleh antrian kendaraan keluar arteri. Sebaliknya Cengkareng kilometer 32 padat sampai kilometer 31. Lanjut lagi padatnya dari Tomang kilometer 14 sampai Slipi. Pejompongan kilometer 10 sampai Senayan kilometer 9 juga padat. Berpindah ke tol Jakarta Tangerang, padat dari Tomang sampai Kebonjeruk karena ada pendanganan kendaraan kontainer yang mengalami gangguan mesin di lajur satu bahu luar sebelah kiri. Arah sebaliknya Kunciran kilometer 13 padat sampai Karangtengah kilometer 9, Kembangan kilometer 8 sampai Kebonjeruk kilometer 3 juga padat. Tol Jor dari Meruya ke Ulu Jami termasuk arah sebaliknya lancar. Tol Jorwe 2S arah Pondok Ranji lancar, tapi arah sebaliknya padat dari Bintaro sampai Ulu Jami. Tol Jor E, Taman Mini ke Rorotan lancar, termasuk arah sebaliknya. Tol Jagorawi, arah Ciawi juga lancar, tapi arah sebaliknya padat dari Cipayung sampai Kali Cipinang. Kepadatan terpusat di jalur pemisah keluar UKI atau Kodam di jalan arteri, Cililitan sampai Cawang juga padat. Kemudian ke tol Jakarta Cikampek, padat dari Cikarang Barat sampai Cikarang Pusat karena pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Arah sebaliknya padat juga dari Jatibening sampai keluar Halim. Dari Halim sampai Cawang padat karena ada penanganan kendaraan bus gangguan mesin di bahu luar sebelah kiri. Terakhir untuk tol Purbalenyi dan tol MBZ 2 arahnya sama-sama lancar.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, hari ini Mendikdasmen Abdul Muti akan meresmikan revitalisasi 21 sekolah dan menyerahkan program pemulihan pendidikan di Kabupaten Pidi Aceh. Laporan selengkapnya akan dilaporkan oleh Rico. Silakan, Rico Marbun.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti dijadwalkan hari ini melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pidi Aceh dengan beragam agenda utama, di antara meninjau satuan pendidikan, menyerahkan bantuan pendidikan serta meresmikan program revitalisasi sekolah yang menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan pendidikan pasca bencana di Aceh. Sahabat Sonora, reporter Radio Sonora Rico Marbun saat ini diberikan kesempatan untuk ikut meliput beragam kegiatan dari kunjungan kerja Mendikdasmen. Kunjungan nanti diawali di SD Negeri UTU Kabupaten Pidi. Di sekolah ini, sahabat Sonora, Mendikdasmen akan meninjau ruang belajar yang sedang dibangun melalui dukungan TNI, kemudian berdialog dengan murid dan guru serta menyerahkan bantuan buku bagi peserta didik di SD ini yang saat ini dimiliki sekitar 198 murid dan juga 20 guru. Sementara untuk progres pembangunan ruang belajar telah mencapai 34,55% dan ditargetkan akan selesai pada bulan Agustus 2026 mendatang. Agenda lain, sahabat Sonora, untuk pagi ini ataupun siang nanti di SMK Negeri 3 Sigli, melalui kegiatan peresmian revitalisasi pendidikan tahun 2025 dan penyerahan program revitalisasi tahun 2026 untuk seluruh Kabupaten Pidi. Acara ini, sahabat Sonora, dihadiri unsur pemerintah daerah, kepala sekolah, guru, dan peserta didik, dan juga diawali dengan peninjauan hasil revitalisasi sekolah sebelum dilanjutkan dengan seremoni peresmian dan juga penyerahan bantuan revitalisasi. Itu dulu yang dapat kami sampaikan langsung dari Kabupaten Pidi Aceh. Rico melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

Sonora FM 92 Jakarta News Weekend Music Selatan Jakarta dari Dewa 19. Kalau di daerah selatan di Jakarta banyak sih ya sekarang tuh, terutama kuliner-kulinernya. Blok M juga ya kan, sekarang udah jadi destinasi wisata baru juga di Jakarta. Lalu kita bicara soal Ragunan juga, yang hari ini masuknya gratis hari ini, terus hari Sabtu 27 sama Minggu 28. Karena lagi ulang tahun Jakartanya, 499 tahun udah mau satu abad kita. Jadi Betawi nih ngomongnya. Masih ada Sonora bicara di Sonora apa lagi? 499 Jakarta, apa harapan Anda nih sahabat Sonora? Apakah banjir yang berkurang? Ini banjir juga jadi tak dari udah jadi masalah dari tahun ke tahun ya. Masalah banjir di Jakarta ini masih jadi tantangan kronis yang mengantui tanah air dari tahun ke tahun. Karena sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan, setiap luapan air yang menggenangi jalanan Jakarta tidak hanya menyisakan lumpur aja, tapi juga kerugian finansial yang masif serta gangguan sosial yang luas. Kalau saya baca dari laman resmi Pantau Banjir Jakarta nih, ada 3 klasifikasi utama penyebab banjir di Jakarta yang punya karakteristik berbeda. Antara lain banjir hujan lokal, ini tuh terjadi akibat hujan intensitas tinggi dengan durasi lama di wilayah Jakarta. Drainase kota sendiri dirancang menampung curah hujan maksimal 120 mm per hari. Terus juga ada banjir kiriman nih. Sebagai dataran rendah dengan 13 aliran sungai, Jakarta ini sangat bergantung memang pada kondisi cuaca di hulu Jawa Barat dan Banten. Jadi kalau kondisi cuaca di hulunya hujan, itu besar kemungkinan akan ikut menggenang juga di wilayah Jakarta. Kemudian juga ada banjir rob nih. Fenomena spesifik ini terjadi di pesisir utara Jakarta akibat pasangnya air laut dan dampaknya kian diperparah oleh penurunan muka tanah yang terjadi di wilayah Jakarta Utara sehingga air laut lebih mudah masuk ke daratan. Nah, kita akan coba cek nih harapan-harapan yang sudah masuk dari Anda di WhatsApp. Ada warga asli Jakarta, Mas Alwan. Harapannya sih untuk Jakarta semoga setiap tahun penduduknya gak semakin bertambah. Karena Jakarta udah penuh banget, sebagai warga asli ngerasain banget setiap tahun makin padat. Semoga pemerintahnya bisa melek sama macet terutama yang semakin bertambah dari dulu sampai sekarang. Ada juga Ibu Nita Susanti, selamat ulang tahun Jakarta, harapannya sih kalau bisa lapangan pekerjaan di Jakarta ditambah. Karena susah nih cari kerja di Jakarta walaupun dari pengalaman kerja 8 tahun. Ini pengalaman anak lakiku katanya. Wah, semoga anaknya bisa lekas mendapat pekerjaan yang diharapkan ya, Ibu Nita. Kemudian juga ada Pak Septian, semoga Jakarta semakin maju, tertib, bersih, indah, macet berkurang, kejahatan menurun. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan harapan buat kota Jakarta tercinta di umur yang hampir satu abad ini, silakan sampaikan harapannya ke 0812 1229200.

Dengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

0: bahagia bersama kami di Sonora Network. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap proses konsolidasi dan transformasi BUMN. Bahkan Presiden telah mengonsolidasikan 258 BUMN dalam langkah pemangkasan 1.000 lebih perusahaan plat merah. Pemangkasan BUMN dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi dan memperkuat tata kelola perusahaan negara. Menurut Teddy, dari total sekitar 1.077 entitas BUMN, sebanyak 258 entitas telah berhasil dikonsolidasikan. Berita selanjutnya, Timnas Tanjung Verde kembali membuat kejutan di laga kedua Grup H Piala Dunia 2026. Sejarah berlanjut dalam duel Uruguay melawan Tanjung Verde di Stadion Miami dini hari tadi. Tanjung Verde berhasil menahan imbang pemilik dua kali juara dunia dengan skor 2-2. Dan Tanjung Verde saat ini memiliki poin yang sama dengan Uruguay dan tidak menutup kemungkinan finish sebagai juara grup. Hasil imbang melawan Arab Saudi sudah cukup mengantar Tanjung Verde lolos ke babak selanjutnya dengan syarat Uruguay kalah dari Spanyol di partai ketiga.
0: Demikian Sonora Update.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, Anda punya rencana kah buat mengembangkan usaha atau mungkin sekarang sedang mencari tambahan modal nih untuk bisnis Anda? Nah, Anda berarti harus mendengarkan kabar baik ini dari Bank BJB. Karena dalam rangka Semarak HUT Bank BJB ke-65, hadir program spesial buat pelaku UMKM berupa diskon biaya provisi dan administrasi hingga 65% untuk pengajuan kredit mikro utama dan kredit usaha kecil menengah juga. Program ini berlaku untuk debitur baru, top up, takeover maupun mengulang dengan nilai kredit mulai dari 100 juta rupiah. Dan kesempatan ini berlakunya 8 hari lagi loh, sampai 30 Juni. Dengan biaya pengajuan yang jauh lebih ringan, Anda bisa lebih fokus nih buat mengembangkan usaha dan memperluas lagi peluang bisnisnya. Jangan lewatkan ya promo spesial ini. Kalau mau cari tahu informasi lebih lanjut, Anda bisa kunjungi kantor cabang Bank BJB terdekat atau hubungi BJB Call di 14049 atau akses media sosial resmi Bank BJB. Bank BJB, tumbuh bersama UMKM Indonesia.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Fakta Pesta Bola 2026. Tahukah Anda, pada salah satu laga di Pesta Bola Dunia 2026 antara Meksiko dan Korea Selatan, tidak ada tim yang mengenakan jersey kandang atau seragam utama mereka. Meksiko tampil dengan jersey tandang atau seragam kedua berwarna hitam, sementara Korea Selatan memilih kostum ketiga berwarna ungu. Sekilas terlihat aneh, karena warna utama kedua negara, hijau khas Meksiko dan merah khas Korea Selatan, sebenarnya tidak bertabrakan secara langsung di lapangan. Namun ternyata,

Keputusan ini berkaitan dengan standar aksesibilitas yang semakin diperketat oleh FIFA. Latar belakangnya bisa ditelusuri ke Pesta Bola Dunia 2018 saat Rusia menghadapi Arab Saudi. Kala itu, kombinasi jersey merah Rusia dan hijau Arab Saudi menuai sorotan karena sulit dibedakan oleh sebagian penonton yang mengalami buta warna. Sejak saat itulah, FIFA sebagai penyelenggara turnamen semakin memperhatikan kontras warna yang terlihat di layar televisi. Maka dari itulah, di Pesta Bola Dunia kali ini, setiap pertandingan tidak diperkenankan menampilkan seragam kedua tim dengan kombinasi warna tertentu seperti merah dan hijau, merah dan hitam, atau biru dan ungu. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.

Rewind your memories with Sonora Throwback Hits. Three Little Birds dari Bob Marley and the Wailers. Lagu Three Little Birds yang dipopulerkan oleh Bob Marley and the Wailers dirilis pertama kali pada album Exodus pada tahun 1977 dan kemudian sebagai single di tahun 1980. Lagu ini menjadi salah satu yang paling populer dari Bob Marley dan sering dianggap berjudul Don't Worry About a Thing atau Every Little Thing Is Gonna Be Alright karena pengulangan lirik tersebut di bagian chorus. Kita dengarkan Three Little Birds dari Bob Marley and the Wailers.

0: Throwback Hits Only on Sonora FM 92 Jakarta.
1: Anda masih mendengarkan Sonora Pagi.

Music masih bersama Sony Wicaksono di Sonora Pagi. Di hari ulang tahun Jakarta, hari ulang tahun ke-499 ya, dari DKI Jakarta ini di tanggal 22 Juni, which is hari ini. Anda bisa menikmati ini, tidak hanya buat warga Jakarta, tapi buat semua orang. Asalkan KTP-nya Indonesia ya. Bisa naik TransJakarta 1 rupiah hari ini. Terus MRT, LRT Jakarta. And then juga bisa ke Ragunan Monas gratis hari ini. Terus juga beberapa museum ya, gratis juga seperti Museum Sejarah Jakarta, Wayang, dan museum lainnya. Termasuk Ancol, sahabat Sonora, yang gratis juga. Tapi sekarang saya mau ajak Anda untuk jalan jauh, terbang ke kota London, ibu kota Inggris. Ada apa emang di London? Gak lagi ulang tahun kok. Tapi London ini baru saja mengumumkan akan ada gelaran Akbar London Marathon 2027. Biarpun eventnya masih tahun depan, tapi sudah diumumkan dari sekarang nih. Jadi London Marathon ini resmi digelar selama 2 hari, nanti pada tanggal 24 hingga 25 April. Dan targetnya gak main-main nih. Targetnya akan memecahkan rekor pesertanya sebanyak 100.000 pelari, dan disebut akan menjadi event dengan peserta yang paling ambisius sepanjang sejarah ajang tersebut, sekaligus hanya akan dilakukan sekali saja. Jadi pelari elit putri, para atletik putri dalam kategori kejuaraan tampil di hari pertama bersama lomba massal 50.000 peserta. Dan ajang ini diperkirakan menghimpun dana amal lebih dari 150 juta pound sterling, 3,5 triliun rupiah, serta memberikan dampak sosial ekonomi hingga 400 juta pounds atau 8,8 triliun rupiah bagi Inggris. Dan antusiasme tinggi sudah terlihat dari 1,3 juta pendaftar undian yang berebut tempat di garis start.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga

fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan, waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk, beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di JIA Expo.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, hari ulang tahun ke-499 Jakarta, Gubernur Pramono Anung menyampaikan sejumlah pekerjaan untuk mendukung transformasi kota global seperti pedestrian deck Duku Atas dan renovasi Taman Semanggi. Silakan untuk Lia Muspiroh menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Baik sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Pemprov Jakarta memulai sejumlah agenda untuk bersiap menjadi kota global dalam rangka hari ulang tahun ke-499. Hari ini Pramono juga menyampaikan hal itu untuk menyambut 5 abad di tahun depan. Ia menyebutkan Pemprov Jakarta memulai sejumlah agenda, di antaranya pencanangan pedestrian deck di Duku Atas, kemudian merenovasi Taman Semanggi hingga penghubung di kawasan Bundaran HI.
3: Menyambut 5 abad diantaranya adalah seperti yang kemarin diketahui rekan-rekan sekalian, kita telah memulai pencanangan pedestrian deck yang ada di Duku Atas. Kita juga sedang merenovasi Taman Semanggi yang mudah-mudahan sebentar lagi akan terlihat, dan juga di Bundaran HI. Sekarang kita akan hubungkan melalui bawah antara Grand Hyatt, Pullman, Mandarin, dan Kempinski yang kemudian juga langsung masuk ke MRT.
2: Ya, sahabat Sonora, lebih lanjut dengan sejumlah pekerjaan tersebut, Pramono Anung berharap Jakarta menjadi kota yang semakin digemari dan nyaman serta aman. Demikian Lia Muspiroh melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

Santra FM 92 Jakarta News Traffic and Music. I want you dari Savage Garden menjemput saya Sony Wicaksono di akhir program Sonora hari Sonora pagi maksud kami. Dalam rangka merayakan ya hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Saya sudah membaca harapan-harapan yang masuk dari Anda ya tentang Jakarta di umur yang baru menuju satu abad. Intinya sih semoga Jakarta bisa lebih baik lagi, lebih rapih ya. Kalau tadi saya baca mayoritas harapan-harapannya, dan bisa lebih tertib supaya tidak hanya enak dipandang tapi juga enak untuk dinikmati dan enak untuk dilalui jalan-jalannya. Sandi Wicaksono pamit sahabat Sonora, terima kasih untuk Anda sudah mendengarkan ya. Habis ini ada Sonora Hit. Sampai jumpa. Have a nice day.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Pemirsa JTV, ada yang baru di Family Game Show, New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim, datang si keluarga.
2: Halo Alda, sama Rafa, berapa bersaudara?
3: Tiga.

di CTV Channel 30. Sonora FM News Traffic.

0: Keributan Sonora.
1: Sahabat Sentra, Menteri SDM Bahlil Hadalia membantah kelangkaan batubara menjadi salah satu faktor penyebab pemadaman bergilir di Jawa, melainkan distribusi pengolahan logistik pasokan energi ke pembangkit listrik. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami Tito Suhandoyo. Silakan Tito.
2: Ya baik sahabat Sonora, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Hadalia membantah adanya dugaan kelangkaan batu bara yang disebut menjadi salah satu penyebab pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa. Bahlil menegaskan bahwa pasokan batu bara nasional dalam kondisi yang aman, sehingga tidak tepat jika gangguan kelistrikan dikait-kaitkan dengan kekurangan stok bahan bakar untuk pembangkit listrik. Menurut Bahlil, persoalan yang terjadi saat ini lebih berkaitan dengan aspek teknis distribusi dan manajemen logistik batu bara menuju ke pembangkit listrik. Bahlil menjelaskan bahwa proses pengiriman batu bara ke pembangkit listrik bukan menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara atau Minerba, melainkan bagian dari pengolahan operasional PLN. Bahlil mengaku telah berkomunikasi dengan Direktur Utama PLN agar mengambil langkah-langkah yang terukur untuk mencegah terjadinya kembali gangguan pasokan listrik, terutama pemadaman bergilir di Pulau Jawa, termasuk menghindari pemadaman yang dapat merugikan masyarakat. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia.
3: Batubara tidak ada gangguan. Nah, tapi teknisnya untuk sampai di power plant-nya itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik yang dilakukan oleh PLN. Kalau saya bicara sama Pak Dirut, saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi terlukan oleh rakyat. Kira-kira itu, Pak.
2: Ya baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya muncul laporan mengenai pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah terutama di Pulau Jawa yang diduga berkaitan dengan kendala pasokan batu bara ke pembangkit. Di mana kondisi tersebut disebut membuat PLN harus melakukan pengurangan beban untuk menjaga stabilitas sistem kelistrikan. Namun pernyataan Bahlil menegaskan bahwa persoalan yang terjadi bukan disebabkan oleh kelangkaan batu bara, melainkan tantangan teknis dalam proses distribusi dan pengolahan logistik pasokan energi ke pembangkit listrik. Demikian Tito Sonora yang melaporkan, kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.
4: Dengarkan terus lagu-lagu bagus di Sonora Hits.

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hit Sonora.
2: Rising star asal California, Amerika Serikat, Olivia Rodrigo resmi meluncurkan album studio ketiganya yang diberi tajuk You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Dari total 13 lagu yang masuk ke dalam album tersebut, satu di antaranya yang dirilis sebagai single ketiga berjudul Stupid Song. Lagu yang menggambarkan kesulitan dalam menemukan kata-kata untuk mengungkapkan betapa besarnya rasa cinta kepada seseorang. Dalam waktu 24 jam pertama sejak albumnya dirilis, Stupid Song sudah didengarkan lebih dari 10 juta kali di platform streaming musik, terbanyak dibandingkan dengan lagu lainnya di album tersebut. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Olivia Rodrigo, Stupid Song.
1: Fresh Hit Sonora.

0: Daftar putarmu dengan lagu terbaru hanya di Faras Hits Sonora.
1: Sonora FM News, Traffic, and Music.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Ya, Sobat Sonora, pasca bencana di Aceh ada 190 titik sekolah yang harus dibangun kembali. Untuk mengejar target tersebut, Kemendikdasmen berkolaborasi dengan Kodam Iskandar Muda. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Rico. Rico, silakan.
3: Ya baik, Sahabat Sonora, terima kasih. Reporter Radio Sonora Rico Marbun sekarang ada di PD Aceh, Sahabat Sonora. Kami mengikuti rombongan dari Pak Mendikdasmen, Pak Abdul Muti, untuk melihat secara langsung bagaimana upaya untuk rekonstruksi dari sekolah-sekolah yang rusak, Sahabat Sonora, akibat bencana hidrometeorologi. Dan salah satu pihak yang dilibatkan adalah dari Kodam Iskandar Muda. Kita akan ngobrol apa saja dan sudah berapa sekolah yang sudah direkonstruksi oleh teman-teman dari TNI Angkatan Darat bekerjasama dengan Kemendikdasmen. Saya sudah bersama dengan...
4: Baik, terima kasih. Kami perkenalkan diri, nama kami Letkol Infantri Arino Prantasinurat. Jabatan kami Pabandia Komsos Sterdam IM. Kami ditunjuk oleh Panglima sebagai sekretaris kerjasama swakelola tipe 2 antara Kemendikdasmen dengan TNI Angkatan Darat. Kemudian kerjasama teknis antara 4 direktorat dengan Kodam IM. Sebelumnya kami jelaskan bahwa kerjasama antara Kemendikdasmen dengan Kodam IM ini ada 190 sekolah yang dikerjasamakan yang terdampak bencana hidrometeorologi kemarin. Sampai saat ini masih berjalan lancar, progres-progres pembangunan masih tetap berjalan. Akan tetapi ada beberapa kendala dan itu kami minimalisirkan. Contohnya seperti ketika kami membangun masih ada proses belajar mengajar. Selalu kami komunikasikan dengan pihak sekolah agar proses pembangunan berjalan dan proses belajar mengajar tetap dilaksanakan. Kemudian kami jelaskan khusus SD Negeri Utu yang berada di Kecamatan Pidi. Ini dibangun 6 ruang kelas belajar, kemudian 2 ruang administrasi, di dalamnya ada ruang kepala sekolah dengan ruang TU. Kemudian ada 2 kamar mandi, kemudian pengadaan mebeler. Di dalam mebeler ini kita siapkan kursi dan meja, kemudian rak buku sesuai kebutuhan, kemudian... akan ada pekerjaan penataan lingkungan diantaranya yaitu sanitasi air, saluran air, pembuangan saluran air, kemudian pagar dengan lapangan papin blok.
3: Okay.
4: Kemudian kami jelaskan dari pekerjaan ini Pangdam memerintahkan kepada kami dan jajaran untuk membangun oper prestasi di setiap sekolah yaitu berupa sumur bor.
3: Sumur bor ya.
4: Karena di tiap titik yang dipercayakan kerjasama dengan Kodam IM, ada beberapa titik, yaitu terdapat 73 titik sekolah yang tidak memiliki air.
3: Air ya. Okay.
4: Sehingga apabila kami bangun kamar mandi, kami juga bangun sumur bor di luar dari kerjasama antara Kemendikdasmen dengan Kodam IM. Okay. Harapannya kamar mandi tersebut atau sumur bor tersebut dapat memberikan dukungan yang cukup air terhadap kebutuhan anak saat melaksanakan belajar mengajar.
3: Okay, baik Pak Letkol Sinurat, ini terakhir mungkin pertanyaan saya, dengan kolaborasi ini akan terus berjalan ya. Baik. Mungkin secara singkat bisa disampaikan ke Sahabat Sonora apa harapannya dengan kolaborasi antara Kemendikdasmen dengan TNI Angkatan Darat.
4: Pertama, kami mengucapkan terima kasih telah dipercayakan oleh Kemendikdasmen untuk mengerjakan bangunan fisik terhadap swakelola tipe 2 ini. Harapan kami juga sangat berusaha, di akhir Juli kami sudah bisa menyelesaikan pekerjaan ini sehingga di tahun anggaran pembelajaran baru anak sekolah sudah tidak lagi ada kendala untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Itu yang kami harapkan. Kemudian sejauh ini kendala-kendala yang kami temuin sudah dapat kami atasi secara pelan-pelan dengan berkoordinasi antara TNI dengan pihak sekolah.
3: Oke, baik. Terima kasih Pak Letkol Sinurat.
4: Baik, sama-sama.
3: Terima kasih. Sahabat Sonora, itu sedikit gambaran perbincangan kami, dan saat ini memang upaya rekonstruksi perbaikan gitu masih terus dilakukan. Tentunya ini paralel ya dengan kegiatan belajar mengajar, dan diharapkan nanti libur sekolah bisa lebih dipercepat untuk kemudian nanti pas tahun ajaran baru begitu ya di SDN UT di PD ini bisa kembali beroperasi. Demikian Riko melaporkan langsung dari PD Aceh. Kita kembali ke rekan-rekan di Jakarta.
1: Demikian Liputan Sonora. Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pemirsa JTV, ada yang baru di Family Game Show, New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim, datang sekeluarga. Halo Alda sama Rafa, berapa bersaudara?
1: Tiga.

0: New Family 100 setiap hari jam 7.15 malam di CTV Channel 30.
1: Anda masih bersama kami di Sonora Hits.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya ih, seru ya. Bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Yeah. Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
3: Sonora Update.
4: Selamat siang sahabat Sonora. Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Bestari Barus meyakini Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan menyampaikan sejumlah pesan dalam safari politiknya. Menurutnya salah satu pesan yang akan disampaikan Jokowi adalah dukungan 2 periode terhadap pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Selain itu Bestari menyampaikan safari politik merupakan salah satu janji Jokowi terhadap partai yang dipimpin Kaesang Pangarep tersebut. Beralih ke berita selanjutnya, Polda Metro Jaya hari ini melimpahkan berkas dan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan penanganan perkara terhadap atau tahap 2 ini sudah melalui berbagai tahapan selama lebih dari setahun. Untuk memastikan kesiapan keduanya sebelum ditahan, kepolisian juga membawa mereka untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati sejak Jumat malam pekan lalu.
3: Demikian Sonora Update. Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Halo teman-teman dan sahabat Sonora. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda. Kali ini mengawali pekan yang baru ya. Hari Senin 22 Juni 2026. Siapa yang udah siap buat menghadapi payday di minggu ini? Semoga minggu ini juga bisa membawa semangat yang baru ya, setelah jeda weekend gitu kan. Semangat baru untuk mulai aktivitas di pekan yang baru, biar tambah semangat sambil dengerin lagu-lagu favorit siang hari ini ya. Yang siang hari ini pengen makan siang, jeda siang hari ini ditemenin lagu-lagu kesayangannya, boleh langsung aja request ya. Ditunggu di 0812-122-9200. Jangan lupa nih ya, sertakan nama, domisili, request lagu apa. Dan kalau mau kirim-kirim salam juga bisa banget ya. Kita akan mengudara sepanjang 2 jam ke depan di program AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Dua lagu sudah membuka kebersamaan kita di AMKM siang ya sahabat Sonora. Dan tentunya saya akan mulai membacakan requestannya sahabat Sonora yang udah masuk tim 12.00 siang hari ini. Banyak banget ya, sampai wow. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Sonora yang antusias setiap kali AMKM. Nanti di menjelang jam kedua saya juga akan undang nih ya warga TikTok untuk live TikTok bareng ya di TikToknya Radio Sonora. Jadi sekarang waktunya saya muterin lagu-lagu untuk sahabat Sonora yang udah request melalui WhatsApp, terutama tim 12.00 siang hari ini. Des, selamat siang untuk Pak Sandi di Tanah Sereal ya, katanya pengen dengerin lagu Cyndi Lauper yang Time After Time. Lagu ini untuk pendengar setia Sonora. Terima kasih, thank you juga ya. Tapi sebelum muterin lagunya Pak Sandi, saya akan puterin lagunya Ibu Ariza Sativa. Selamat siang ya, katanya spesial nih untuk ulang tahun Kota Jakarta. Katanya selamat ulang tahun Jakarta yang ke-499. Wow, berarti tahun depan udah 500 ya. Mantap kali. Tolong diputarkan lagu dari Olivia Rodrigo berjudul Drop Dead ya. Udah saya siapin lagunya. Lagu ini buat kita semua di mana saja berada. Khususnya semoga lagi pada dengerin juga nih. Buat Bu Tin, Bu Nur, Ibu Lili, Liliani mungkin maksudnya. Dan kawan-kawan semua, cuaca di Rawalumbu masih cerah. Terima kasih ya untuk Ibu Ariza Sativa juga udah request yang hari ini. Jadi langsung aja kita puterin dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda Meminta Kami Memutar.

Sahabat Sonora, kali ini saya lanjutkan ya untuk membacakan requestan AMKM nih, masih di tim 1200. Kali ini saya menuju Pondok Kopi dulu untuk menyapa Ibu Fanda. Selamat siang Ibu Fanda, siang hari ini pengen dengerin lagu dari Rosa featuring dari Ariel ya, lagu berjudul Nada-Nada Cinta. Untuk sahabat-sahabat Sonora semuanya, semoga lagi pada dengerin nih, sekalian absen deh ya. Untuk Ibu Foni, Ibu Lena, Ibu Sylvia, Ibu Oriza. Ibu Oriza udah ada, tadi udah requestannya saya naikin. Ibu Nur di Pekalongan, sesaat lagi saya bacain juga. Pak Edi Sutopo, Ibu Yulia Pastel, Ibu Liliani, Ibu Tin ya, selamat mendengarkan MKM siang dan selamat makan siang. Untuk penyiarnya tetap semangat ya, sehat-sehat, jangan lupa makan siang. Amin. Terima kasih ya. Terima kasih semangatnya dan sehat-sehat juga untuk Ibu Fanda beserta keluarga. Cuaca di Pondok Kopi katanya siang hari ini cerah berawan. Di sekitaran Palmerah juga kayaknya dibilang cerah tapi gak panas, tapi gak mendung juga ya. Mungkin ini yang dinamakan berawan, tapi awannya juga gak kelihatan sahabat Sonora. Tapi apapun cuacanya, semoga tetap semangat ya untuk aktivitas yang hari ini. Lanjut lagi dari Pondok Kopi, mari kita ke Pekalongan ya. Kali ini menyapa Ibu Nur, selamat siang. Nah ini saling berkirim salam lah ya. Ibu Nur pengen dengerin lagu Mariah Carey berjudul Emotion. Lagu ini buat Ibu Sumila, Ibu Oriza, Ibu Liliani, Ibu Fanda, Ibu Foni. Nah berkirim salam balik deh ya semuanya. Selamat istirahat siang, salam sehat selalu untuk yang sedang siaran. Selamat bertugas, terima kasih. Cuaca di Pekalongan mendung tipis. Wah ini rasa-rasanya kayak gloomy-gloomy gimana gitu ya harinya. Tapi biar gak ikutan moodnya jadi gloomy, buruan langsung WhatsApp ya. Dengerin, buat dengerin lagu pilihan Anda, hanya di Anda Meminta Kami Memutar.

Sama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.

0: Sahabat Sonora, waktunya kami kembali untuk update informasi lalu lintas terlebih dahulu ya. Sebelum melanjutkan AMKM siang hari ini, kali ini informasi lalu lintas di beberapa ruas tol kami himpun dari Jasa Marga Tol Road Command Center. Dimulai dari tol dalam kota, Cawang menuju Tebet padat, sebaliknya Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang ramai lancar. Kemudian di tol Jakarta Tangerang, tol Janger, Tangerang kilometer 18 mengarah Karawaci kilometer 23210 ini padat imbas dari berlangsungnya pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 tengah di arah sebaliknya. Meruya kilometer 5 yang menuju ke Tomang terpantau padat. Di tol Jor W2 Ciledug Ulu Jami padat di arah sebaliknya ramai lancar. Tol Jor WS ini dari Pondok Pinang menuju Ulu Jami Pondok Ranji ramai lancar, namun di arah sebaliknya kepadatan terjadi dari sekitaran Ulu Jami hingga ke Veteran. Di tol Jor E dari Taman Mini menuju Cakung Rorotan ramai lancar dua arah. Tol Jagorawi di Cawang Cibubur Bogor Ciawi ramai lancar, di arah sebaliknya kepadatan terjadi dari Cililitan menuju ke Cawang. Tol Jakarta Cikampek Bekasi Timur kilometer 15 hingga Tambun kilometer 19 padat. Kemudian Cibatu kilometer 35 hingga Cikarang Pusat kilometer 37500 padat imbas ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2, dan di arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Di ruas tol lainnya sahabat Sonora, tol MBZ, layang MBZ ini ramai lancar di kedua arah. Sementara di tol Purbalenyi, Dawan kilometer 70927 ini padat ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Arah sebaliknya dari Cilenyi, Paster hingga Dawan terpantau ramai lancar. Silakan sahabat Sonora manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini jika sarah dengan perjalanan Anda, dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
2: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.
0: Sahabat Sonora, kata siapa sih hari Senin selalu horor? Kan kamu bisa ajak bestie dan keluarga kamu ke Jakarta Fair Kemayoran. Kamu bisa refreshing dan healing after office, mulai dari kulineran, belanja, dan konseran bareng sama office squad kamu juga tanpa worry ya di Jakarta Fair Kemayoran. Karena Jakarta Fair ini masih akan terus berlangsung hingga 12 Juli. Buat yang lagi cari furniture, langsung aja ke Hall B3 dan dapatkan penawaran terbaik. Seperti dari Belmont, diskon 50% plus 10%. Kemudian Elite, ini mulai dari 2,9 jutaan free bed set, wow, hingga kasur premium dari Slumberland ini start 2 jutaan aja. Tempur diskon up to 40% plus 20%, dan Eversoft ini diskon hingga 80%. Gak cuma itu ya sahabat Sonora, isi rumah kamu juga bisa makin estetik nih dengan Fasa Sofa cuma 4 jutaan serta Importa Wonderland yang kasih diskon 50% plus cicilan 0%. Raih juga kesempatan menangin grand prize motor listrik Alpha N3 dari HP, kemudian dari Florence, serta juga kesempatan menangin grand prize motor listrik nih, dan juga borong yuk produk terbaik dari King Coil, dari Procella, Lady Americana, Turu, dari Jamas Carpet hingga Bandar Carpet. Tunggu apa lagi sahabat Sonora? Langsung aja yuk meluncur ke Hall B3 sekarang juga sebelum kehabisan. Bukan Jakarta Fair namanya kalau nggak ada konser loh, dengan line up spesial seperti ya, ini setiap hari tentunya ya yang spesial, seperti ada Sound of Jakarta yang hari ini bakal bikin kamu terpukau sama perform mereka di panggung utama Jakarta Fair Music Concert. Hari ini juga ada pertunjukan barongsai tonggak di depan Hall D2, dan besok masih ada Last Child Okay, dan juga Foru yang ngajak kamu sing along bareng serta akan ada parade Semarak Karnaval Jakarta Fair. Jakarta Fair Kemayoran masih akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026 di J Expo Kemayoran. Senin sampai Jumat dibuka dari jam 3 sore sampai 10 malam. Untuk Sabtu dan Minggu buka di jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Buruan beli tiket kamu di jakartafair.co.id dan daftarin tiket kamu supaya kamu bisa menangin grand prize senilai ratusan juta rupiah. Dan pantengin terus ya informasi lainnya di TikTok, Instagram @jakartafair.id dan Facebook Jakarta Fair.
2: Sonora FM News.

Perawan dari Gita Gutawa baru saja mengudara menemani siang hari kita AMKM, dan lagu ini di request oleh para manugraha yang ada di Pontianak. Semoga bisa dinikmati ya lagu tadi. Lanjut lagi sahabat Sonora, kita mau puterin ya kali ini requestannya dari Septian di Jakarta Barat. Nah, ini bapak atau ibu ya? Waduh, ini soalnya fotonya ada bapak, ada ibu nih. Bapak atau ibu Septian di Jakarta Barat, pengen dengerin lagu Sheila on 7 berjudul Tunggu Aku di Jakarta. Ditungguin kok ya. Kata ini lagu spesial banget ya buat ulang tahun Kota Jakarta. Katanya selamat ulang tahun Kota Jakarta ya. Lagu yang di request lagunya Sheila on 7 ya, berjudul Tunggu Aku di Jakarta. Udah saya siapin lagunya, nanti kita dengerin bareng-bareng ya. Lalu lanjut ke Jakarta Timur ya, wilayah Cililitan nih, menyapa Pak Eza di Cililitan dan pengen dengerin lagu orang NPD. Maksudnya lagunya NPD, Sempurnanya Aku. Ini lagu lagi sering banget kedengeran ya. Lagunya buat pendengar dan kru yang bertugas. Thank you. Oke, udah saya siapin lagunya. Langsung aja di Anda Meminta Kami Memutar AMKM Siang hari ini.

Menjelang jam kedua AMKM, sahabat Sonora, saya sudah membuka line untuk warga TikTok ya, menyaksikan live TikTok AMKM siang, menemani siang hari Anda. Saya mau menyapa dulu ya, selamat siang untuk warga-warga TikTok ya yang mau request. Nah, yuk, supaya kalau live chat itu kan cepet banget gitu kan naiknya, daripada nggak kebaca, nah mending langsung aja WhatsApp ke 0812-122-9200 sambil saya juga muterin lagu-lagu dari apa ini ya, Bapak Ibu ya, dari Bapak Ibu yang udah WhatsApp duluan ya di satu jam pertama AMKM. Seneng banget siang hari ini ditemenin sama sahabat-sahabat Sonora ya, yang udah absen-absen request di AMKM siang hari ini, dan juga warga TikTok yang udah nontonin live TikToknya, jangan lupa di tap-tap layarnya loh. Ya, siang hari ini saya lanjutin dulu ya requestan tadi dari tadi emang requestnya ya. Selamat siang untuk siapa ini? Nah, kenapa nggak ada namanya? Dari 0811-9250 sekian. Oh, Bong ya kalau dari profil namanya. Selamat bertugas Kak Olive, salam sehat selalu, terima kasih ya. Jangan lupa makan siang. Oke, mau diputerin lagunya, judulnya Tentang Aku dari Jingga. Dan semua nanti kita akan salam teramat hangat buat para pendengar tuh, para pendengar sahabat Sonora di mana saja berada, kru Sonora ya yang dihormati, salam sejahtera, sehat selalu walau cuaca siang adem ayem. Oh, Pak Rudi Bong di Mangga Besar. Oke, terima kasih. Udah saya siapin lagunya Jingga ya, yang Tentang Aku. Lalu saya mau pilihkan ya dari live TikTok yang juga udah WhatsApp ini kan. Ada, kalau di TikTok namanya Keniki, nama aslinya Kak Aniswari ya. Pengen request lagunya Budi Doremi, katanya pilihin aja ya. Saya pilihin, coba ya, Budi. Tuh kan, salah ketik. Budi Doremi ya. Saya pilihkan yang Mending Mesin Waktu atau Melukis Senja. Saya pilihkan yang Mesin Waktu aja ya, supaya kita semua rasa-rasanya pengen punya mesin waktu masing-masing gak sih ya, bisa ke satu tempat yang pengen banget kita datengin. Sahabat Sonora, kalau punya mesin waktu mau kemana? Tapi kita dengerin dulu ya dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda Meminta Kami Memutar.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo mengungkapkan pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa dapat dikurangi karena sistem kelistrikan di Jawa mulai membaik. Sebelum bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana hari ini, Darmawan pun meminta maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi imbas pemadaman bergilir tersebut. Ia menyebutkan pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit, baik dari PLN maupun Independent Power Producer, ini pada pekan lalu mulai mengalir. Beralih ke berita selanjutnya, dalam perayaan HUT ke-499 Jakarta di Monas, Gubernur Pramono Anung menegaskan perekonomian ibu kota tumbuh 5,59% dengan kontribusi 16,67% terhadap nasional. Sementara itu, investasi triwulan 1 2026 mencapai Rp270 triliun. Pramono juga menyampaikan inflasi Jakarta sepanjang tahun 2025 terkendali di angka 2,45%.
2: Demikian Sonora Update.

Kita lanjutin lagi AMKM siang hari ini ya, Sahabat Sonora. Kita coba nih ya. Sudah ada warga TikTok, warga live TikTok yang join siang hari ini. Jangan lupa di tap-tap layarnya. Jangan lupa juga kalau mau request boleh ya ke 0812-122-9200. Sambil saya siang hari ini ya, terima kasih untuk yang udah pada ngasih gift ini ya. Saya jadi apa nih, bersamamu baikin boleh gak kak? Dari kak Andre Getuk ya. Coba bersamamu baikin, coba saya cari ya. Bersamamu, bersamamu. Kita cari dulu lagunya udah ada belum ya. Bersamamu dari Kin. Oh ada. Saat-saat bersamamu kali pak maksudnya ya. Sudah masuk ya. Karena udah ngasih grief langsung red carpet. Langsung saya masukin ya kan. Halo untuk sahabat-sahabat Sonora, pokoknya yang baru join ya. Kak Andre ditunggu setelah ini lagunya langsung mengudara pokoknya ya. Terus satu lagi saya pilihin yang dari WhatsApp-nya ya. Dari WhatsApp studio yang sudah WhatsApp siang hari ini, harap bersabar. Selamat siang untuk mana tadi nih ya. Selamat siang untuk Ibu Oriza. Katanya nanya, apa kabar mbak? Kabar baik. Kalau keburu, saya mau request lagu dari Hozier. Hozier, kita cari ya lagunya Hozier. Dari Hozier, coba nih, Hozier lagunya yang mana nih? Too Sweet. Oh ada, best ya. Udah saya siapin dua lagu permintaan sahabat Sonora. Hanya di Anda meminta, kami memutar.

AMKM siang di jam kedua ya, sahabat Sonora. Saya udah mulai tidak hanya memutarkan lagu-lagu untuk sahabat Sonora yang udah request melalui WhatsApp, tapi juga yang join di live TikTok siang hari ini. Halo sahabat-sahabat Sonora semuanya ya, yang sudah join di live TikTok. Selamat menikmati siaran nontonin radio gitu kan. Nontonin radio kali ini ya, nemenin di program AMKM. Anda meminta, kami memutar ya. Caranya jangan lupa WhatsApp 0812-1229200 ya. Semoga masih berkesempatan untuk diputarkan siang hari ini. Seperti ya, saya ada jurus jitunya juga ya, jurus terjitu. Kalau mau langsung karpet merah diputerin tanpa dipilih-pilih ya, jangan lupa gift-nya. Kak Komrat SAG ya, tadi request lagu Krisya dengan Juwita, udah saya siapkan ya. Krisya udah kak, udah disiapin, sabar ya. Setelah ini kita puterin, lagunya sudah masuk ke playlist. Dan kali ini saya pilihin satu juga yang dari WhatsApp ya. Oke. Lagu dari peserta WhatsApp ini saya pilihkan siang hari ini. Ada lagu apa ini ya? Selamat siang, aku Lexa. Wah, masih 9 tahun, gemas. Aku ingin dengerin lagu Air yang lagunya Bintang. Ini lagunya yang mana? Lagu ini buat papa mama aku yang paling ganteng, cantik. Aku pengen ke Bali kan, lagi liburan. Wow, ini lagu Air tuh maksudnya apa? Coba penyanyinya apa, judulnya apa? Boleh WhatsApp lagi ya. Terus saya coba oh nih, lagu requestan Ibu Naya di Bandung. Siang hari ini pengen dengerin lagunya Anggi Marito. Kita coba yang Tak Segampang Itu, ada dong ya. Jadi langsung aja kita dengerin dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda Meminta, Kami Memutar.

Masih lanjutin AMKM siang, sahabat Sonora, muterin lagu-lagu requestannya sahabat Sonora. Tadi ada Alexa ya, Alexa katanya pengen dengerin lagu Air Band. Oke, udah ketemu ya, Air Band judulnya Bintang. Wow. Ini semoga papa mamanya dengerin ya lagunya, requestan dari adik Lexa, gemas sekali. Dan sudah saya siapin lagunya, habis itu mau muterin lagunya Bu Guru nih. Miss Asti siang hari ini request lagu Justin featuring Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Ya, untuk Ibu Oriza kirim salamnya, Ibu Sapta di BSD, Ibu Rianti, Ibu Sylvia, Kak Olive dan kru. Semoga siangnya, oh selamat siang, selamat beraktivitas, beraktivitas. God bless you. God bless you tuh ya Kak Asti ya. Untuk papaku katanya juga happy belated birthday. Selamat ulang tahun untuk papanya Kak Asti ya. Sehat-sehat senantiasa. Pokoknya God bless you buat Kak Asti, papa beserta keluarga semuanya ya. Langsung aja dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda Meminta Kami Memutar.

0: Sahabat Sonora, kembali kami sampaikan perkembangan informasi lalu lintas di beberapa ruas tol yang informasinya sudah kami himpun dari Jasa Marga Toll Road Command Center. Dimulai dari tol dalam kota, Semanggi kilometer 7 hingga ke Pejompongan kilometer 10 padat. Ada kegiatan penyampaian pendapat di depan gedung DPR MPR yang menjadi perhatian. Harap mengurangi kecepatan dan di arah sebaliknya Kamal kilometer 25 hingga Pluit kilometer 19 padat. Tomang kilometer 13 ke Pejompongan kilometer 10 padat. Ada kegiatan penyampaian pendapat di depan gedung DPR MPR. Dan harap menjadi perhatian semua pengendara yang akan melintas di sekitaran gedung DPR MPR. Harap mengurangi kecepatan kendaraannya juga. Kemudian untuk di tol Jakarta Tangerang, Tangerang kilometer 18 menuju Karawaci kilometer 23-210 ini padat. Imbas adanya pekerjaan perbaikan jalan di arah sebaliknya Kemang Gisan kilometer 2 ke Tomang padat. Di tol Jor W2U Ciledug ke Ulu Jami padat di arah sebaliknya ramai lancar. Kemudian di tol Jor W2S Pondok Pinang menuju Pondok Ranji ramai lancar, namun di arah sebaliknya kepadatan terjadi dari Ulu Jami ke Veteran. Di tol Jor E terpantau ramai lancar dua arah, tol Jagorawi juga ramai lancar dua arah di siang hari ini. Tol Jakarta Cikampek, Cawang menuju Cikarang hingga Cikampek ramai lancar. Di arah sebaliknya kepadatan terjadi dari Tambun kilometer 20 hingga Bekasi Timur kilometer 15-149. Ada pekerjaan perbaikan jalan di ruas tol Layang MBZ ramai lancar dua arah, namun di arah ramai lancar dua arah, namun di tol Purbalenyi Dawan kilometer 70-927 padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan di arah sebaliknya dari Cilenyi menuju ke Padalarang hingga Dawan terpantau ramai lancar. Silakan sahabat Sonora manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini jika sara dengan perjalanan Anda, dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM, News, Traffic, and Music.

menghadapi Irak yang hancur lebur di laga perdana. Les Bleus diprediksi bisa menang mudah. Akankah jalan Mbappe CS mulus untuk mengunci tempat di 32 besar? Dengarkan dan simak komentar, reaksi, serta analisa jalannya pertandingan antara Prancis melawan Irak bersama Sony Wicaksono dan Yudi Samadi pada Selasa 23 Juni 2026 pukul 4 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat di Radio Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network.

0: Masih nemenin sahabat Sonora semuanya di Anda meminta kami memutar AMKM siang ya. Saya masih akan muterin lagu-lagu requestan sampai nanti di pukul 14 ya. Dan sahabat Sonora kali ini katanya ada yang ulang tahun hari ini ya. Dari Pak Edi Sutopo di Taman Alfa Indah. Pak Edi Sutopo katanya untuk yang ulang tahun hari ini, maksudnya tuh minta diputerin lagu ulang tahun kah Pak ya? Coba saya cariin ya, di Skoria aja kali ya. Siapa sih Pak yang ulang tahun? Boleh loh, supaya ucapannya lengkap ya kan? Kok tadi gak ada?
1: Coba scroll di atas.
0: Apa tuh?
1: Tadi dia scroll di chatnya di atas.
0: Oh, tapi ini pagi.
1: Iya, gak
0: apa-apa. Oh baik, saya udah dikasih clue sama penyiar paginya ya. Yang ulang tahun hari ini itu ada Pak Beni, Pak Andreas, dan Bu Woro. Ya, selamat panjang umur, sehat, bahagia dan sukses selalu semakin diberkati Tuhan. Oke, saya pilihin satu lagu dari Diskoria. Selamat ulang tahun ya untuk melengkapi kebahagiaan yang ulang tahun hari ini. Dan untuk lagu selanjutnya, saya mau pilihin lagu dari yang udah WhatsApp juga ya. Karena tadi warga TikTok saya langsung muterin terus kan. Selamat siang untuk, wah ini ada dari Bengkulu, request lagu Back for Good dari Ronan Keating. Ini lagu tahun berapa ya? Saya mesti cek dulu nih. Untuk alumni SMA YPK Ketapang Jakarta, salam kompak selalu, miss you all, terima kasih. Oke, dari Pak Darsono di Bengkulu, saya cek lagunya. Nanti kalau oke langsung mengudara di Anda meminta kami memutar.

Di menit-menit terakhir Sahabat Sonora, saya masih bisa muterin kayaknya dua lagu ya. Satu lagu requestan dari warga TikTok Ibu Hong Giok Wibawa ya. Sudah saya siapin lagu Thunder dari Imagine Dragons, lagunya buat sahabat-sahabat Sonora semuanya ya. Terus satu lagi saya mau pilihin dari yang udah WhatsApp nih ke Studio Sonora, yang udah sabar menanti kan sejak tadi gitu kan. Lagunya siapa ini ya? Selamat siang untuk Ibu Sri Syuliartiarsi. Ya mohon maaf nih ya kalau agak kelibet ya. Selamat siang Ibu Sri. Oh Ibu Sri di Petojo ini. Saya minta lagu Shame on You Love It dari Lewis Capaldi. Saya siapin ya lagunya nanti. Salamnya untuk Ibu Ariza, Ibu Rianti, Bu Nur, dan semua pendengar MKM siang dimanapun berada. Dan untuk Bu Olive serta kru, selamat bekerja sampai tuntas. Terima kasih. Oke, selamat mendengarkan juga ya. Langsung aja di Anda Meminta Kami Memutar.

0: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun, iya, ih, seru ya. Bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

Kalau tune yang satu ini udah terdengar Sobat Sonora, artinya kebersamaan kita di AMKM siang, Anda meminta kami memutar, harus berakhir dulu sampai di sini. Saya mohon maaf banget ya untuk lagu-lagu yang mungkin belum sempat terputarkan. Jangan sedih, AMKM masih ada sekali lagi nanti malam dari jam 8 sampai jam 10 malam ya. Jangan lupa siap-siap deh ya, jelang jam 8 langsung aja tuh 20.00 langsung kirim lagu requestan Anda di 0812 1229200. Untuk yang lagunya sudah terputarkan, semoga bisa menambah kebahagiaan hari ini, nambah semangat buat melanjutkan aktivitas yang hari ini ya. Sudah jam 2, artinya udah siap untuk kembali menuntaskan tugas pekerjaan lainnya. Kita jumpa lagi di nanti sore, tapi sesaat lagi saya masih punya informasi di Sonora Update untuk Anda semua. Kita tutup di AMKM. Bye.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Sahabat Sonora, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia meluruskan tuduhan adanya kabar penggelembungan atau markup anggaran pengadaan untuk layanan hemodialisis atau HD ataupun cuci darah di RSUD KH Muhammad Thohir Krui, Pesisir Barat, Lampung. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Aji Muharwan ini menjelaskan pengadaan 30 miliar rupiah merupakan nilai total alat kesehatan canggih untuk setiap 66 RSUD yang masuk dalam program hasil cepat terbaik atau quick win. Beralih ke berita selanjutnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menghimbau seluruh buronan yang masuk daftar pencarian orang atau DPO kejaksaan untuk segera menyerahkan diri. Sebab menurutnya tidak ada tempat bersembunyi yang aman bagi buronan. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna seiring penangkapan buronan kasus dugaan penipuan bisnis batubara senilai 7 miliar rupiah. Dan kasus yang melibatkan Richard Arif Muljadi ini ia ditangkap Sabtu pekan lalu saat tiba di Indonesia setelah melakukan perjalanan dari Singapura.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music. Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, update berita untuk Anda. Ditemui di Komplek Istana, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengklaim pasokan listrik Jawa Barat di Jawa kini membaik setelah sebelumnya pembangkit besar milik mitra PLN kembali beroperasi tadi malam. Untuk berita atau laporan selengkapnya akan disampaikan rekan Tito, silakan.
2: Ya, baik sahabat Sonora, PT PLN Persero memastikan bahwa kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik setelah sempat terjadi pemadaman listrik bergilir pada pekan lalu. Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan mengatakan bahwa sejak minggu kemarin pemadaman bergilir berhasil diminimalisir seiring dengan pulihnya pasokan energi primer dan perbaikan sejumlah pembangkit yang sebelumnya mengalami gangguan. PLN juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang telah ditimbulkan akibat gangguan pasokan listrik tersebut. Darmawan menambahkan bahwa pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit, baik itu milik PLN maupun pembangkit swasta atau Independent Power Producer atau IPP, kini mulai kembali mengalir sehingga memperkuat ketahanan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain itu, dua pembangkit besar milik mitra PLN yang sebelumnya mengalami kendala teknis dan terpaksa keluar dari sistem telah mendapatkan penanganan insentif. Bahkan satu unit pembangkit berhasil dipulihkan pada malam hari tadi dan telah kembali tersinkronisasi ke sistem kelistrikan Jawa untuk memasok listrik kepada masyarakat. Berikut adalah pernyataan dari Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo.
3: Untuk melakukan perbaikan, dan ada kabar yang baik, tadi malam satu pembangkit besar berhasil dipulihkan dan sinkron dengan sistem kelistrikan di Pulau Jawa dan mulai memasok listrik untuk sistem di Pulau Jawa.
2: Ya, baik sahabat Sonora, lebih lanjut PLN juga mengatakan bahwa terus melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer serta penguatan kendala pembangkit listrik baik milik PLN maupun mitra swasta. Darmawan juga menegaskan bahwa seluruh jajaran PLN bekerja penuh selama 24 jam setiap hari untuk memantau kondisi sistem dan memastikan pasokan listrik tetap terjaga. Di mana dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah khususnya Kementerian SDM serta seluruh mitra pemasok dan pengelola pembangkit yang telah mendukung dalam pemulihan sehingga kendala sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat terus ditingkatkan. Demikian Tito Sonde melaporkan kembali ke studio.
1: Baik rekan Tito, terima kasih untuk laporan Anda. Kali ini kita beralih ke berita lainnya, sahabat Sonora. Gubernur Jakarta Pramono Anung meresmikan stasiun JIS hari ini. Berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Lia, silakan.
4: Baik sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan stasiun Jakarta International Stadium, stasiun KRL JIS di Jakarta Utara. Peresmian stasiun JIS bertepatan dengan hari ulang tahun Jakarta ke-499 hari ini. Pramono menjelaskan stasiun itu terintegrasi juga dengan jembatan penyeberangan orang JPO yang menghubungkan kawasan JIS dengan Ancol.
5: Dan meresmikan KRL ke JIS. Dengan demikian JIS akan menjadi lebih tertata, lebih baik, dan sekaligus jembatan penghubung JPO antara JIS dan juga Ancol.
4: Ya, sahabat Sonora, berlanjut, Pramono menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga telah diselesaikan untuk menunjang kenyamanan dan dapat beroperasi optimal melayani masyarakat. Demikian Lemus Pro melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora. Lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

100% lagu Indonesia.

0: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan? Waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk, beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di Jaya Expo Kemayoran.
1: Ayo kita ke Jakarta Fair.
2: Sonora FM.
3: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
4: Masih bersama Kak Sora nih di Dongeng Sonora. Biarkan lelah kamu hilang sejenak dengan mendengarkan cerita hebat hari ini. Pasang telinga baik-baik ya. Murid Sang Penyihir diadaptasi dari puisi oleh Goethe berdasarkan dongeng Yunani kuno. Dahulu hiduplah seorang penyihir tua bersama seorang muridnya yang masih muda. Suatu hari, kakek penyihir harus pergi ke kota untuk urusan penting. Jadi, ia harus meninggalkan muridnya sendirian di tempat kerjanya.
5: Nak, selama aku keluar, tolong isi bak air yang hampir kosong. Lalu, lantainya juga dipel ya, nak.
6: Baik deh, kek.
4: Setelah gurunya pergi, si murid melotot ke arah bak air yang besar itu.
6: Ember yang kakek punya kecil sekali. Mana cukup buat mengisi bak sebesar ini? Aduh, pasti lama sekali ini.
4: Lalu terlintaslah ide di benaknya untuk menggunakan sihir seperti yang sering dilakukan gurunya. Ia menatap sapu di sudut ruangan dan mulai mengucapkan mantra.
6: Wahai akar dan ranting tua, hidupkanlah sapu ini untukku.
4: Tiba-tiba sapu itu mulai bergerak. Pelan-pelan dua tangan dan dua kaki tumbuh dari gagang sapu tersebut.
6: Berhasil juga mantraku. Wahai sapu, ambilkanlah ember itu dan bawakan aku air sekarang juga.
4: Tanpa ragu, sapu itu berlari ke sungai dan kembali dengan ember penuh air untuk dituangkan ke dalam bak. Tanpa perlu perintah tambahan, sapu itu terus mengulangi tugasnya dengan penuh semangat. Dan dalam sekejap, bak air hampir penuh.
6: Bagus sekali. Sekarang kamu bisa berhenti.
4: Namun, sapu itu tidak mendengarkan ucapannya. Sapu terus berlari keluar dan masuk membawa air.
6: Waduh, sudah cukup ini.
4: Sapu itu tetap tidak mau berhenti. Air di dalam bak pun mulai meluap dan membanjiri lantai.
6: Tolong berhenti.
4: Dengan panik, ia mencoba mengingat mantra untuk menghentikan sapu itu. Namun sayangnya dia lupa. Air kini sudah setinggi dadanya. Sudah merasa hampir menyerah, sang murid mengambil kapak milik gurunya dan mengayunkannya dengan keras ke arah sapu. Sapu itu terbelah menjadi dua, namun masalah justru bertambah besar. Masing-masing belahan sapu itu justru tumbuh menjadi sapu baru dengan tangan dan kaki, lalu keduanya bergegas mengambil air kembali. Jadi sekarang ada dua ember yang mengisi bak itu dengan lebih cepat.
6: Aduh, kakek penyihir, tolong aku, tolong!
4: Tiba-tiba kakek penyihir muncul di depan pintu. Dengan tenang, ia mengayunkan tongkatnya ke arah sapu yang terus bekerja.
5: Kembalilah, sapu, pada wujud aslimu, sampai aku tuanmu kembali memanggilmu.
4: Seketika air berhenti meluap dan sapu itu kembali menjadi benda mati.
6: Aduh, terima kasih banyak kakek. Untung saja kakek datang. Kalau tidak, aku sudah tenggelam gara-gara sapu itu.
5: Hei nak, dengar aku ya. Gunakan kelebihanmu dengan bijak. Jangan cepat puas dengan apa yang kau miliki. Bisa-bisa kelebihanmu itu malah jadi musuhmu. Oh iya, satu lagi. Ketika kau diberikan tugas, kerjakanlah dengan dirimu sendiri dan kerjakan juga dengan sepenuh hati.
4: Nah, itu dia ceritanya. Gimana adik-adik dan sahabat Sonora? Seru banget kan? Kak Sora pamit dulu ya. Sampai jumpa di petualangan ajaib berikutnya. Dadah!

0: menghadapi Irak yang hancur lebur di laga perdana. Les Bleus diprediksi bisa menang mudah. Akankah jalan Mbappe CS mulus untuk mengunci tempat di 32 besar? Dengarkan dan simak komentar, reaksi, serta analisa jalannya pertandingan antara Prancis melawan Irak bersama Sony Wicaksono dan Yudi Samadi pada Selasa 23 Juni 2026 pukul 4 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat di Radio Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network.
1: Nikmati 100% lagu Indonesia terbaik hanya di Pesona Indonesia.

0: 100% lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.
1: Menghadapi Irak yang hancur lebur di laga perdana, Les Bleus diprediksi bisa menang mudah. Akankah jalan Mbappe CS mulus untuk mengunci tempat di 32 besar? Dengarkan dan simak komentar, reaksi, serta analisa jalannya pertandingan antara Prancis melawan Irak bersama Sony Wicaksono dan Yudi Samadi pada Selasa 23 Juni 2026 pukul 4 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat di Radio Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network.

tempatnya Anda mendengarkan lagu teranyar Faras Hits Sonora. Pemenang ajang Indonesian Idol season terbaru, Selena Grace, menapaki industri musik Indonesia lewat single debutnya bertajuk Sumpah Mati, berkolaborasi bersama komposer Andi Rianto. Lagu ini merupakan lagu kemenangan yang memang ditujukan khusus untuk kontestan juara 1, 2, dan 3 Indonesian Idol season 14. Lagu Sumpah Mati ditulis dan diciptakan juga oleh alumni Idol Mahalini bersama Happy Andromeda dan Giant Prayas, serta diaransemen oleh Andi Rianto. Lagu yang telah didengarkan lebih dari 3 juta kali di seluruh platform ini menggambarkan seseorang yang terus bertahan dalam hubungan yang perlahan berubah menjadi luka. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Selena Grace dan Andi Rianto, Sumpah Mati. Fresh Hit Sonora.

putarmu dengan lagu terbaru hanya di Faras Hits Sonora. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.

menghadapi Irak yang hancur lebur di laga perdana. Les Bleus diprediksi bisa menang mudah. Akankah jalan Mbappe CS mulus untuk mengunci tempat di 32 besar? Dengarkan dan simak komentar, reaksi, serta analisa jalannya pertandingan antara Prancis melawan Irak bersama Sony Wicaksono dan Yudi Samadi pada Selasa 23 Juni 2026 pukul 4 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat di Radio Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network.

menghadapi Irak yang hancur lebur di laga perdana. Les Bleus diprediksi bisa menang mudah. Akankah jalan Mbappe CS mulus untuk mengunci tempat di 32 besar? Dengarkan dan simak komentar, reaksi, serta analisa jalannya pertandingan antara Prancis melawan Irak bersama Sony Wicaksono dan Yudi Samadi pada Selasa 23 Juni 2026 pukul 4 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat di Radio Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network.

0: Asia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.

0: Selamat sore sahabat Sonora, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Jahizul Fawait. Ini menilai dorongan untuk mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka agar menjabat dua periode berpotensi mengganggu fokus pemerintahan saat ini. Ia mengatakan prioritas utama saat ini seharusnya menyukseskan pemerintahan Prabowo Gibran dan memastikan berbagai program dapat terlaksana. Jaizul juga mengaku heran dengan munculnya kembali wacana Prabowo dua periode di tengah jalannya pemerintahan. Beralih ke berita selanjutnya, Wali Kota Bekasi Tri Adianto meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD untuk menyiapkan generator set atau genset. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi pemadaman listrik bergilir yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kota Bekasi. Menurut Tri, kesiapan sumber listrik cadangan diperlukan agar pelayanan publik tetap berjalan normal dan tidak terganggu saat pasokan listrik padam, terutama pada jam operasional perkantoran.
1: Demikian Sonora Update.

0: menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
1: Halo teman-teman dan sahabat Sonora, selamat sore kembali menemani Anda sore hari ini di Sonora hari ini ya. Tentunya akan ada berbagai informasi terupdate, informasi update lalu lintas, dan juga berita-berita terupdate untuk Anda sahabat Sonora menemani sore hari Anda di jam-jam menjelang pulang kantor ya. Rasa-rasanya kalau udah jam segini tuh pengen cepet-cepet jam 5 ya. Siapa tim Tenggo ya, Teng langsung go, ataupun masih banyak nih kerjaan atau kegiatan yang harus dituntaskan, gak apa-apa. Apapun kegiatan Anda saat ini, tentunya Radio Sonora akan terus menemani Anda dan juga menyajikan lagu-lagu yang enak banget ya buat didengerin. Terutama Anda yang mungkin sore hari ini udah mulai mikir nanti kejebak macet di mana ya. Tenang aja, dengerin Radio Sonora biar tahu titik-titik kepadatan dan juga bisa sambil sharing informasi lalu lintas dari sekitaran Anda berkendara, boleh banget. Langsung aja WhatsApp 0812-122-9200. Sahabat Sonora, kita awali dulu Sonora hari ini dengan satu lagu. Ini mungkin satu lagu yang akan familiar karena merupakan time song ya Piala Dunia tahun 1998 yang berada di Perancis kala itu ya. Satu lagu dari Ricky Martin, The Cup of Life.

Seberapa pantas dari GAC ya sahabat Sonora, kalau tadi diawali Sonora hari ini dengan theme songnya Piala Dunia 1999 yang Prancis menjadi tuan rumahnya, terus dilanjutin lagunya GAC. Seberapa pantas sih tim favorit kamu, tim idola kamu buat jadi juara Piala Dunia 2026? Dan Sonora hari ini tentunya ya kita bahas Piala Dunia aja nih yang lagi hangat-hangatnya gitu ya. Diperbincangkan, diharap-harapkan gitu ya. Tim-tim favorit sahabat Sonora semuanya. Boleh ya absen-absen di Sonora hari ini gitu kan. Terkait Piala Dunia, kira-kira siapa sih tim favoritnya Anda dan kenapa gitu? Apa sih harapannya buat tim favoritnya? Saya punya satu informasi untuk sahabat Sonora, di mana timnas Argentina ini akan melanjutkan perjuangannya mempertahankan gelar juara dunia. Argentina akan menghadapi timnas Australia pada laga kedua grup J Piala Dunia 2026 pada 11.00 ya, tepat di pukul 00 nanti malam atau dini hari nanti, tengah malam kali ya lebih tepatnya. Duel ini diprediksi akan menjadi panggung bagi Lionel Messi yang berpulang kembali mencatatkan sejarah di turnamen sepak bola terbesar dunia. Kick off dini hari nanti menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbesar peluang lolos ke fase gugur. Argentina sendiri datang dengan modal sangat meyakinkan nih sahabat Sonora, setelah menghancurkan Algeria dengan skor 3-0 pada laga pembuka. 3 gol Messi dalam laga tersebut membuat dirinya menyamai torehan legenda Jerman Miroslav Klose ini dengan koleksi 16 gol di Piala Dunia. 1 gol tambahan akan membuat kapten Argentina itu berdiri sendiri sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di ajang tersebut. Di sisi lain, Australia juga memulai Piala Dunia 2026 dengan hasil positif. Tim buat Australia berada dalam posisi kuat untuk mengejar tiket ke fase gugur. Namun menghadapi Argentina jelas menjadi ujian terbesar mereka di grup J.

0: Aku Cinta Dia dari Vidi Aldiano, sahabat Sonora. Karena aku juga cinta sama sahabat Sonora, maka aku akan menyampaikan informasi lalu lintas sore hari ini ya. Bukan saya tentunya, tapi kita sudah terhubung dengan Perwira TMC Polda Metro Jaya. Ada Kompol Heri yang sudah siap dengan informasinya untuk Anda. Seperti apa pantauan lalu lintas sore hari ini? Apakah masih ada aksi-aksi yang perlu diantisipasi? Kepadatan yang perlu diantisipasi? Silakan Kompol Heri dengan laporan Anda.
1: Olive, dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada untuk pantauan langsung dari RTMC di Telantas Polda Metro Jaya pada sore hari ini. Terlihat di sekitar kawasan MPDPRI masih dilakukan penutupan dan sebentar lagi akan dibuka kembali karena kurang lebih sekitar 700-an massa masih berorasi di depan DPR MPDPRI. Namun dua lajur saat ini sudah bisa dilintasi, baik jalur busway atau Transjakarta maupun jalur arteri di sebelah sepanjang jalur Transjakarta. Situasi lalin cukup padat akibat penutupan kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu, di mana ekor kepadatan mencapai kurang lebih di sekitar kawasan Semanggi Atas hingga Semanggi Bawah. Dan kecepatan saat ini sudah mulai bergerak, langsung dipimpin oleh Bapak Komisaris Polisi Robi Herbado selaku Kabak Op di Telantas Polda Metro Jaya. Dan untuk setelah Selipi menuju arah Tomang padat imbas dari penutupan dan dibukanya kembali sehingga volume kendaraan cukup tinggi. Sementara untuk Anda yang akan menuju ke arah bandara dari arah Tomang menuju arah bandara ramai lancar, belok ke kiri dari kawasan Tomang menuju ke arah sekitar baik di KM 13500 menuju rest area di kawasan Tangerang padat. Gunakan lajur ketiga dan keempat Anda menuju ke arah Karawaci relatif masih ramai lancar. Sedangkan untuk ke kawasan sekitar baik di sekitar kawasan Patung Kuda maupun Merdeka Barat menuju kawasan Harmoni, unjuk rasa sudah membubarkan diri baik di sekitar kawasan IRTI, Monas maupun Kudus AS Amerika Serikat saat ini sudah membubarkan diri. Kepadatan terjadi karena volume saja, baik yang menuju ke arah Harmoni kiri, menuju ke arah Suryo Pranoto maupun Caringan terpantau padat mengalir. Sudah ada petugas dari tim Urai Mandala Jaya maupun dari Satgatur untuk pengaturan di sepanjang jalan protokol utama, dipimpin langsung oleh Ibtu Eko. Sedangkan untuk sekitar penyangga Jakarta dilaporkan dari kawasan Lebak Bulus menuju ke arah Sepalwan hingga menuju ke arah Ciputat Raya terpantau padat dikarenakan aktivis pulang kantor, dan puncaknya adalah pertigaan Situ Gintung menuju ke arah Pasar Ciputat terpantau padat di kedua arahnya. Dan cuaca saat ini sedikit berawan dan sebagian cerah terutama di wilayah timur Jakarta saat ini sudah mulai padat dan agak sedikit berawan. Kami menghimbau ke bandara tetap jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Jangan lupa gunakan sabuk pengaman. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Pak Heri untuk laporan lengkap sekali ya sahabat Sonora untuk membantu Anda sore hari ini untuk mengetahui titik-titik kepadatan yang perlu diantisipasi. Selamat kembali bertugas. Dan sahabat Sonora, tentunya Sonora hari ini akan terus menemani aktivitas sore Anda. Anda pun bisa sharing informasi lalu lintas dari sekitaran Anda berkendara langsung aja ya, WhatsApp di 0812 122 9200.

0: Hey Gadis dari Samson ya, sahabat Sonora. Tentunya mewarnai sore hari ini jadi lebih semarak ya, makin semangat gitu kan kalau dengerin lagu yang upbeat. Kali ini saya mau ajak Anda untuk simak pantauan lalu lintas ya. Kali ini sudah ada rekan saya, rekan Sony yang sudah siap dengan pantauannya di sore hari ini. Seperti apa lalu lintas di sekitaran Sony berkendara kali ini? Silakan rekan Sony.
1: Selamat sore rekan Olive, kami laporkan untuk pantauan lalu lintas di Jalan Palmerah Barat dari Rawabelong yang ke arah Slipi. Saat ini masih ramai lancar, termasuk arah sebaliknya, arah ke Rawabelong. Kemudian lanjut memasuki Jalan KS Tubun yang arah ke Tanah Abang juga secara umum ramai lancar, hanya tersendat saja sedikit di depan RS Bakti Mulia karena cukup banyak angkot yang ngetem dan beberapa pedagang kaki lima yang berjualan di sisi kiri jalan. Sementara arah sebaliknya, yang arah ke Perempatan Slipi, juga ramai lancar secara umum, hanya tersendat sedikit saja di depan RS Bakti Mulia. Dan untuk cuaca berawan di sekitaran Palmerah hingga KS Tubun. Demikian rekan Olive, saya Sony Wicisono melaporkan. Saya kembali lagi ke studio.
0: Terima kasih rekan Sony, selamat kembali melanjutkan perjalanan, hati-hati di jalan. Sahabat Sonora yang sore hari ini sudah dalam kepadatan-kepadatan lalu lintas, boleh juga ya sambil menyampaikan pantauan Anda seperti apa sore hari ini ya, kalau udah terjebak kepadatan lalu lintas boleh. Sambil sharing juga di WhatsApp Studio Sonora di 0812-112-9200. Saya juga akan update untuk beberapa informasi lalu lintas ya untuk sahabat Sonora semuanya di sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sonora FM 92 Jakarta dan juga Sonora Network.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonore, kami juga akan sampaikan ya update informasi lalu lintas dari beberapa ruas tol yang informasi kami himpun dari Jasa Marga Tol Road Command Center. Dimulai dari tol dalam kota, Kuningan sampai dengan Pejompongan dan di arah sebaliknya dari Kuningan ke arah Cawang terpantau padat. Di tol Sediatmo ataupun tol bandara, dua arah ramai lancar, tol Jakarta Tangerang arah Jakarta padat di Bitung sampai dengan kilometer 25 karena ada penanganan kendaraan dam truk gangguan ban. Setelah itu ke Tomang ramai lancar, di arah sebaliknya padat di Tomang sampai dengan Kebon Jeruk dan di rest area kilometer 13. Hati-hati juga untuk Sabah Sonore akan melintas di sekitaran Karawaci kilometer 23200 arah Bitung, ada pekerjaan perbaikan jalan. Di tol Jagorawi ramai lancar dua arah, tol Jakarta Cikampek arah Cikampek tersendat di rest area kilometer 19. Di arah sebaliknya arah Jakarta padat di Cikarang kilometer 31850 dan kilometer 1500 arah Jakarta imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Sementara di ruas tol layang MBZ dan tol Purbalenyi terpantau ramai lancar di kedua arah. Silakan sahabat Sonora manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini jika searah dengan perjalanan Anda dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM, News, Traffic, and Music.
2: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat,

0: Africa. Waka waka sahabat Sonora, satu lagu dari Shakira yang merupakan theme song Piala Dunia 2010. Kala itu Afrika Selatan jadi tuan rumahnya ya. Dan sahabat Sonora, kita sore hari ini ya, di Sonora hari ini tentunya masih ngobrolin seputar Piala Dunia 2026. Dan dini hari nanti laga kedua grup J Piala Dunia 2026 akan mempertemukan timnas Argentina dengan timnas Australia. Di atas kertas Argentina memang unggul gol dibanding Australia. Argentina menempati peringkat ke-1 sebagai tim terbaik di dunia, sedangkan Australia atau Austria ini menempati peringkat ke-25. Namun apakah Argentina akan dengan mudah mengalahkan Australia dalam pertemuan dini hari nanti? Kita akan membahasnya dengan pengamat sepak bola. Ada Mas Kesit Budi Handoyo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Mbak Olive. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Mas Kesit, ini kita lagi ngobrolin ya seputaran Piala Dunia, dan nanti dini hari kan ada pertandingan timnas Argentina dengan timnas Australia. Apa sih yang harus dilakukan Australia nih kali ini dalam mempertemukan atau bertemunya dengan Argentina dini hari nanti? Mengingat tadi ya sudah di awal, kalau di atas kertas terlihat nih Argentina memang unggul. Gimana nih Mas?
1: Ya, Austria ya, lawannya bukan Australia.
0: Oh iya, Austria. Mohon maaf ya Mas, ya ketahuan banget ini penyiarnya. Oke oke Mas, gimana gimana?
1: Iya ya, betul. Jadi kalau bicara di atas kertas ya, di atas kertas saya kira siapapun setuju gitu ya kalau Argentina yang lebih diunggulkan ya. Tapi ini kan pertandingan sepak bola ya, keduanya juga sudah melakoni pertandingan pertama dengan hasil yang positif begitu. Argentina dengan Messi-nya berhasil mengalahkan Aljazair dengan skor 3-0. Kemudian Austria juga sukses mengawali laga dengan kemenangan mengalahkan debutan dari Asia ya, wakil Asia Jordania dengan skor 3-1. Artinya dua tim ini menjalani pertandingan di Piala Dunia dengan hasil yang positif, yang bisa menjadi bekal mereka untuk memperlicin lah, mempermulus langkah mereka untuk bisa lolos dari fase grup ya, untuk melaju ke 32 besar. Dan pertandingan kedua saya kira bukan saja penting buat Argentina, tapi buat dua-duanya gitu ya, Argentina dan Austria ini sama-sama menganggap pertandingan ini penting untuk segera memastikan diri lolos ke babak berikutnya. Jika salah satu di antara mereka menang, bisa dipastikan satu tempat sudah aman gitu ya. Tapi kalau misalnya seri pun cukup aman, tapi supaya lebih aman dan bisa lebih pasti, ya jawabannya menang.
0: Oke, jadi ya sebenarnya walaupun seri nggak apa-apa, tapi ya kalau bisa menang gitu ya.
1: Iya, walaupun memang di pertandingan terakhir dua-duanya sebenarnya menghadapi lawan yang lebih ringan gitu ya. Argentina kan di pertandingan terakhir akan menghadapi Jordania yang dikalahkan oleh Austria, sementara Austria akan menghadapi Aljazair yang dikalahkan oleh Argentina. Di atas kertas Argentina mudahlah menaklukkan Jordania. Kemudian Austria juga di atas kertas bisa menaklukkan Aljazair, tapi ya lagi-lagi pertandingannya kan tidak bisa diprediksi. Kalau tiba-tiba Jordania ngamuk misalnya kan, bisa aja dia mengalahkan Argentina seperti Saudi Arabia mengalahkan Argentina di Piala Dunia sebelumnya kan begitu. Atau misalnya tiba-tiba Aljazair juga punya motivasi yang sama untuk tidak kalah lagi, kemudian berusaha untuk mengalahkan Austria gitu. Jadi semuanya masih gambling lah. Gitu.
0: Walaupun masih di atas ada kemungkinan-kemungkinan gitu ya.
1: Walaupun di atas kertas memang Argentina dan Austria ini dua tim yang menurut saya bakal lolos ke fase berikutnya.
0: Ini kalau ngomongin siapa pemain yang perlu diantisipasi ya, nampaknya sang bintang Messi ini apakah masih harus dijaga dengan ketat mengingat ia berpulang gitu kan, memecahkan beberapa prestasi pemain sebelumnya Mas?
1: Iya, memang kalau kita bicara Argentina itu kan identiknya dengan Messi ya. Dan kita tahulah bagaimana magis dari Messi ini selalu mampu untuk membius gitu ya, bukan saja lawan tapi para penonton begitu. Aksi-aksi Messi ini sangat dinantikan, dan dia selalu memberikan kesan yang sangat apa ya, sangat positif, sangat cemerlang lah ya, dengan aksinya dia mampu menciptakan hat-trick misalnya di pertandingan pertama ketika menaklukkan Aljazair. Jadi saya kira Messi tetap menjadi motor ya, tetap menjadi apa, superstar lah bagi Argentina, walaupun ada juga pemain-pemain lainnya yang juga tetap punya kemampuan baik ya, punya kemampuan dan juga punya kontribusi yang tinggi juga begitu. Misalnya ada De Paul, ada Juan Alvarez begitu kan, ada McAllister. Jadi saya kira ini yang membuat Argentina memang menjadi tim yang ya wajar lah kalau mereka diunggulkan lagi untuk bisa meraih juara.
0: Oke. Nah, tadi kalau Mas Kesit sempat bilang sebaik-baiknya seri, lebih baik menang. Nah, celah apa nih yang mungkin bisa dimanfaatkan Austria untuk dapat menahan seri atau bahkan memenangi pertandingan nanti?
1: Ya, bagi Austria memang gak gampang ya. Mereka juga harus menyadari lah seperti apa kekuatan dari Argentina. Apalagi Argentina menyandang sebagai tim juara bertahan, tim yang juga tampil perkasa di persaingan CONMEBOL ya, di persaingan Amerika Latin, di mana Argentina menempati peringkat pertama. Kemudian kalau kita lihat dari daftar pertandingan yang sudah dijalani oleh Argentina dalam 8 pertandingan terakhir aja ya, mereka menang semua gitu ya, termasuk dua pertandingan, termasuk pertandingan yang kemarin ya, terhitung dengan pertandingan pada saat mereka sukses menaklukkan Aljazair. Ya. Dan dari 8 pertandingan terakhir yang mereka jalani, itu Argentina 7 kali clean sheet gitu, 7 kali mereka tidak kebobolan.
0: Okay.
1: Ya ini kan menunjukkan bahwa Argentina memang tim yang sangat-sangat kuat. Bagi Austria saya pikir, ya bagaimana memanfaatkan celah-celah kecil barangkali dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemain Argentina. Okay. Karena Austria secara tim juga sebenarnya mereka dihuni oleh pemain-pemain yang sangat berpengalaman, pemain-pemain yang banyak berkiprah di klub-klub besar Eropa, begitu, di Jerman, di Austria sendiri. Jadi saya kira ini yang membuat apa, membuat Austria tetap akan bisa meladeni permainan Argentina.
0: Oke. Terakhir Mas Kesit, langsung aja prediksi skor.
1: Ya, saya masih melihat Argentina akan bisa memenangkan pertandingan ini ya.
0: Iya.
1: Jumlah skornya saya nggak berani nebak, tapi kan Argentina untuk memenangkan pertandingan ini lebih besar dibandingkan dengan Austria.
0: Oke, baik. Jadi kalau skor kita serahkan kepada pertandingan dini hari nanti
1: kita
0: aja
1: lihat
0: ya,
1: nanti.
0: Mas.
1: Iya, kita lihat nanti aja lah berapa skor akhirnya.
0: Oke, kalau boleh tahu tim andalan Mas Kesit mana nih?
1: Saya tim andalannya kebetulan lagi gak mau ikut Piala Dunia. Udah 3 kali, bosen kayaknya. Juara 2006 Italia.
0: Oh, Italia, oke, baik.
1: Ya, jadi saya jadi second choice aja lah. Saya punya second choice, itu berhasil.
0: Berhasil ya. Kita doakan pokoknya semua pertandingan bisa berjalan dengan baik, dan nanti juara sesungguhnya bisa muncul di akhir Piala Dunia 2026. Terima kasih banyak Mas Kesit untuk waktunya bincang bareng Sonora sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali.
1: Baik, Alif, selamat sore.
0: Selamat sore. Itu tadi sahabat Sonora, wawancara kami bersama dengan Mas Kesit ya di sore hari ini, dan tentunya beragam informasi masih akan kami teruskan ya untuk sahabat Sonora semuanya. Kita sore hari ini masih ngomongin seputar atau serba-serbi dari Piala Dunia 2026.
2: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, pada tanggal 17 hingga 18 Juni 2026 telah dilaksanakan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dan hasilnya Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 BPS menjadi 5,75%. Menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 25 BPS menjadi 4,75% dan menaikkan suku bunga lending facility sebesar 25 BPS menjadi 6,50%. Upaya ini adalah langkah nyata dalam menjaga inflasi dan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah dalam rangka memitigasi ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Kebijakan moneter dan fiskal disinergikan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dipererat guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal-hal positif yang bisa dicermati antara lain pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga dengan baik, didukung oleh permintaan domestik, kemudian nilai tukar rupiah menguat, didukung respon bauran kebijakan Bank Indonesia, inflasi dan indeks harga konsumen tetap terjaga, kecukupan likuiditas pasar uang, falas dan perbankan, pertumbuhan kredit perbankan kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, pertumbuhan transaksi ekonomi dan keuangan digital pada bulan Mei 2026 tetap tinggi, serta stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga karena ditopang infrastruktur yang stabil dan juga kuat.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat sore Sobat Sonora, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup di zona merah pada perdagangan awal pekan ini. IHSG melemah 60,44 poin ke level 6.116 pada penutupan perdagangan. Mayoritas indeks sektoral di BEI tertekan, di mana sektor yang turun paling dalam adalah barang baku 2,49%. Total volume perdagangan saham di BEI mencapai 22,24 miliar dengan nilai transaksi sebesar 13,29 triliun rupiah. Beralih ke berita selanjutnya, nilai tukar rupiah di pasar spot melemah saat penutupan perdagangan sore ini. Rupiah terdepresiasi 39 poin ke level 17.843 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis mata uang dan komoditas Ibrahim Aswaibi menilai inflasi menjadi salah satu faktor yang mendorong pelemahan kurs rupiah. Hingga pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, won Korea Selatan menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di Asia setelah ambles 0,57%, disusul peso Filipina yang ditutup anjlok 0,56%.
1: Demikian Sonora Update.

Year One atau Ole-Ola ya, yang lebih dikenal gitu kan. Jadi theme song Piala Dunia di Brazil kala itu di tahun 2014 ya. Memang lagu-lagu bertemakan Piala Dunia mengudara sore hari ini karena kita masih ngomongin seputar Piala Dunia 2026 ya. Dimana nanti malam, dini hari, tengah malam deh ya kalau waktu Indonesia bagian barat. Ini sorotan Piala Dunia 2026 kembali tertuju pada Lionel Messi dan timnas Argentina yang akan menghadapi Austria di laga kedua grup C. Argentina datang dengan modal kemenangan telak atas Aljazair di mana Messi mencetak hat-trick spektakuler. Austria yang baru kembali ke ajang ini setelah absen 28 tahun juga membawa semangat yang tinggi usai menundukkan Yordania 3-1. Dengan David Alaba dan Marco Arnautovic ini sebagai andalan, Austria diprediksi tampil disiplin bertahan, namun kwalitas dan pengalaman Albi Lex ini dinilai lebih unggul. Kalau Sabah Sonora, jagoin siapa nih buat nanti malam?

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Bersama saya Nelly Melinda, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 3 DPR RI Rikwanto menilai kejelasan mekanisme aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil penelusuran aset penting agar upaya pemulihan kerugian negara dapat berjalan lebih efektif. Legislator fraksi Partai Golkar itu menyebut regulasi yang tengah disusun dalam RUU perampasan aset harus mampu menjawab kapan dan melalui mekanisme apa aset-aset tersebut dapat diambil alih atau dirampas oleh negara. Warta Parlemen. Anggota Komisi 13 DPR RI Maruli Siahaan menegaskan anggaran yang disetujui dalam penambahan anggaran Kementerian HAM tahun 2027 harus banyak dialokasikan untuk kegiatan sosialisasi hak asasi manusia.
2: Laporan dari mulai dari peran, program, dan juga masalah pekerjaan yang mereka lakukan, kalau kita lihat adalah jumlah angkanya cukup tinggi. Tapi harus ada secara terinci berapa yang mediasi, berapa yang sudah diselesaikan, berapa yang belum. Jadi bagaimana tindak lanjutnya? Jadi harus ada tolak ukur kinerja daripada data yang disampaikan kepada Komisi 13. Intinya kita setuju anggaran tersebut bisa ditambah, tapi diprioritaskanlah yang berkaitan dampak soal pelayanan hak asasi manusia.
1: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 3 DPR RI Mercy Barents menyoroti pentingnya kejelasan mekanisme perampasan aset dalam pembahasan RUU perampasan aset. Politisi fraksi PD Perjuangan itu menyebut pengaturan yang disusun harus mampu mendukung upaya pemulihan aset hasil kejahatan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip due process of law dan perlindungan hak warga negara.
3: Televisi Radio Parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen, produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.

Live It Up ya, dari Nick Jam featuring Will Smith dan Era Estria. Dan ini juga jadi theme song Piala Dunia tahun 2018 yang kala itu Rusia jadi tuan rumahnya ya. Masih ngomongin seputaran Piala Dunia nih sahabat Sonora, terkhususnya Piala Dunia 2026 yang lagi berlangsung saat ini. Dan gak cuma ngomongin tadi di awal-awal ya Sonora, hari ini gak cuma ngomongin soal Prancis gak cuma ngomongin laga Argentina dan Austria, tapi juga ada laga Prancis versus Irak ya pada Piala Dunia 2026. Dan ini diprediksi tidak akan berjalan sesuai ekspektasi publik. Kenapa tuh ya? Pelatih Didier Deschamps ini mengingatkan skuad Les Blues ya agar tidak meremehkan Irak. Meski Prancis bertabur bintang seperti Kylian Mbappe dan juga Antonio Griezmann ya, Deschamps ini menilai lawan bisa menghadirkan kejutan dengan semangat juang tinggi dan strategi serangan balik yang cepat. Irak sendiri datang dengan motivasi besar untuk mencatat sejarah di panggung dunia, sehingga pertandingan ini berpotensi menjadi ujian mental bagi Prancis. Jika Les Blues lengah, maka hasil bisa berbeda dari prediksi. Peringatan ini menegaskan bahwa di Piala Dunia kejutan selalu memungkinkan atau selalu mungkin terjadi, dan Irak bisa menjadi ancaman nyata bila tidak diantisipasi dengan serius.

0: Belakangan, berita ekonomi global cukup ramai ya?
1: Iya nih, apalagi ada ketidakpastian akibat konflik di Timur Tengah.
0: Terus-terus, bagaimana kondisi Indonesia?
1: Nah, kabar baiknya, ekonomi Indonesia tetap terjaga loh. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 berada di kisaran 4,9-5,7%. Bank Indonesia juga mengambil langkah untuk memperkuat nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi di kisaran target 2,5%+-1%.
0: Apa sih yang bikin ekonomi Indonesia itu bisa tetap kuat?
1: Itu karena permintaan domestik masih baik, investasi terus tumbuh, dan inflasi tetap terkendali. Selain itu, Bank Indonesia yang didukung pemerintah juga mengambil 7 langkah strategis untuk meningkatkan aliran masuk modal asing yang diharapkan dapat memperkuat dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
0: Saya juga lihat transaksi digital sekarang udah makin ramai.
1: Benar banget nih, karena pada Mei 2026, transaksi pembayaran digital mencapai 5,22 miliar transaksi loh. Bahkan transaksi kris tumbuh lebih dari 95% dibandingkan tahun lalu.
0: Artinya aktivitas ekonomi masyarakat tetap bergerak ya?
1: Betul banget, didukung sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal.
2: Bank Indonesia terus menjaga stabilitas rupiah dan secara bersamaan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Bank Indonesia menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan.

0: Sama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, saat ini waktunya kami kembali mengupdate ya untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas tol yang informasi sudah kami himpun dari Jasa Marga Toll Road Command Center. Di tol dalam kota, dari Semanggi sampai dengan Pejompongan padat imbas dari unjuk rasa di arteri sehingga pengendara mengurangi kecepatan. Daerah sebaliknya dari Semanggi ke arah Cawang juga terpantau padat. Tol Sediatmo ataupun tol bandara ramai lancar di kedua arah. Tol Jakarta-Tangerang arah Jakarta padat di Bitung sampai dengan kilometer 25 karena ada penanganan kendaraan dam truk gangguan ban. Setelah itu ke Tomang terpantau ramai lancar. Daerah

0: Sebaliknya padat di Tomang dan di Kembangan di sekitaran rest area kilometer 13. Hati-hati di sekitaran Karawaci, kilometer 23200 arah Bitung juga ada pekerjaan perbaikan jalan. Tol Jagorawi, kedua arah ramai lancar, sedikit tersendat aja di Cawang dan di sekitaran Simpang Dukuh. Tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek tersendat di Cikarang kilometer 37 imbas dari perbaikan jalan. Di arah sebaliknya, yang menuju Jakarta padat di Cikarang kilometer 31850 dan di sekitaran Cibitung sampai dengan kilometer 15100 arah Jakarta ini padat imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Di tol layang MBZ terpantau ramai lancar di kedua arah. Silakan sahabat Sonora manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini jika sarah dengan perjalanan Anda dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM, News, Traffic, and Music.

0: minggu yang baru gitu ya, supaya lebih semangat dan Seninnya gak kayak berakhir nightmare aja. Saya mau ajak Sabah Sonora untuk menyimak informasi menarik nih, apalagi yang suka belanja-belanja. Siapa yang sampai saat ini atau hari ini belum ke Jakarta Fair Kemayoran? Ayo. Nah, kali ini kita simak dulu ya apa-apa saja yang menarik gitu kan dari liburan atau jeda sejenak ya untuk ke Jakarta Fair Kemayoran. Saat ini saya sudah terhubung dengan Mbak Liana Wati selaku Promotion and Sponsorship Manager ya dari Jakarta Fair Kemayoran. Selamat sore Mbak Liana.
1: Halo, sore Sahabat Sonora, Mbak Wali.
0: Iya, nah ini kan berkali-kali yuk kita liburan seru di Jakarta Fair Kemayoran. Jakarta Fair ini bisa jadi destinasi liburan, wahana dan liburan apa aja sih yang udah disiapin di Jakarta Fair? Boleh di-spill nggak nih Mbak Liana?
1: Sahabat Sonora, kalau kita ngomongin soal hiburan, pastinya panggung utama kita itu setiap hari selalu ada line up artis yang berbeda-beda sampai selesai. Okay. Terus kita juga punya karnaval setiap hari Senin dan juga hari Selasa dan juga Kamis. Okay. Kemudian kita juga ada Barongsai Tonggak. Itu juga sangat menarik yang adanya di depan Hall D. Itu hampir setiap hari, nanti jadwalnya bisa dicek di website kita. Mm-hmm. Terus pastinya stand-stand yang ada di sini juga mereka menyajikan experience, aktivitas untuk anak-anak maupun dewasa yang juga menarik, kayak misalkan tendang bola, ngambil-ngambil permen sepuasnya misalnya, terus mix and match popcorn, rasa popcorn kayak gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini kan selain hiburan gitu kan yang bikin jadi tertarik juga ini karena banyak banget ya diskon dan promonya. Ini juga jadi surganya gitu. Boleh di-spill enggak sih untuk promo dan diskon menariknya apa aja ya?
1: Untuk yang diskon menarik itu contohnya gini, kalau misalkan sahabat Sonora lagi mau nyari apa nih, misalkan pengen ke standnya furniture atau ke apa, pengen ganti isi rumah gitu ya. Okay. Kayak spray kita tuh diskon, Rp150.000 bisa dapat 2. Terus beli furniture di sini itu cicilan 0%, kemudian free delivery, terus dapat hadiah langsung lagi, terus diskon juga sampai dengan 70%. Jadi memang penawarannya sangat menarik.
0: Okay.
1: Terus untuk otomotif juga sama, promonya juga bagus. Ada yang beli motor buy one get one, mungkin gratisannya itu yang motor motor listriknya misalnya.
0: Wah,
1: terus
0: menarik sekali itu ya.
1: Bener, mau nyari apa nih, kosmetik mulai dari 5.000 aja. Terus makan juga di sini mulai dari 10.000 juga ada. Jadi sahabat Sonora silakan dipilih yang memang maunya nyarinya apa. Okay. Disesuaikan dengan kesukaan dan kebutuhan.
0: Oke, okay, mau apa aja itu kayaknya udah pasti ada diskon, udah ada promo menariknya gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Dan boleh dong dikasih tips and trick ke Jakarta Fair Kemayoran ini gimana sih, Mbak Liana?
1: Nah, kalau mau yang dapat harga masuk yang lebih murah, harga tiketnya, okay, sahabat Sonora bisa perginya nih di hari ini. Setiap hari Senin kita harga tiketnya tuh cuma Rp40.000 aja. Terus datanglah pas Jakarta Fair tuh pas dibuka supaya puas nih exploringnya. Kalau misalkan siang-siang silakan explore area open space, indoor. Nanti kalau misalkan menjelang malam baru ke area open space-nya. Terus manfaatin potongan-potongan tiket supaya bisa dapetin promo harga murah. Okay. Dengan nukarin tiket Rp10.000 bayar Rp10.000 pakai potongan tiket. Air minum cuma Rp10.000 dapat 4.
0: Okay.
1: Terus nukerin lagi ke stand kopi Tubruk bisa dapat ngopi gratis.
0: Okay.
1: Seperti hal-hal yang kayak gitu sih ya, coba dimanfaatkan gitu.
0: Oke. Okay. Kemudian boleh dong dikasih alasan kenapa nih para pendengar wajib banget ke Jakarta Fair 2026.
1: Untuk pendengar Sonora, karena kita ini event tahunan ya, bisa bernostalgia juga, terus dalam rangka hari libur anak-anak sekolah. Jadi Jakarta Fair bisa dijadikan salah satu destinasi untuk libur keluarga. Dan kita itu setiap tahun temanya berbeda. Tahun ini adalah temanya Wonderland. Terus promo-promonya juga berbeda. Dan tahun ini Jakarta Fair juga berkolaborasi dengan Ancol. Jadi tiket masuk yang kalian beli, yang ada barcode-nya itu, itu jangan dibuang. itu sudah bisa otomatis langsung dapetin diskon 20% untuk wahana Dufan, wow, gelanggang renang, SeaWorld, yang itu berlaku sampai dengan akhir Juli.
0: Oke, ini menarik banget nih ya. Berarti terjawab nih alasannya kenapa harus banget kudu gitu kan ke Jakarta Fair 2026. Terakhir Maliana, boleh nggak sih kasih tahu kita-kita nih di mana para pendengar bisa dapetin informasi terkini soal Jakarta Fair 2026?
1: Untuk pendengar bisa dapetin informasi umum secara detail dan juga membeli tiket secara online bisa di www.jakartafair.co.id. Tapi kalau pengen tahu suasana Jakarta Fair terupdate di hari ini gitu dan promo-promo menarik lainnya, boleh follow sosial media kita. Untuk Instagram dan TikTok itu sama di @jakartafair_id.
0: Oke, baik. Berarti yang paling ditunggu-tunggu harus datang langsung ya dan nikmatin semuanya ada di Jakarta Fair Kemayoran. Terima kasih Mbak Liana untuk waktunya bersama Sonora. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Selamat sore.
1: Sore.
0: Oke, itu tadi sahabat Sonora perbincangan kami bersama dengan Mbak Liana Wati selaku Promotion and Sponsorship Manager dari Jakarta Fair Kemayoran 2026. Dan juga jangan lupa ya untuk Anda, siapa saja sahabat Sonora semuanya yang udah kangen belanja dengan surganya diskon dan promo, langsung aja menuju ke Jakarta Fair Kemayoran 2026.

0: hari ini masih mengudara ya, menemani aktivitas sore Anda. Saya mau update dulu boleh untuk informasi lalu lintas di sore hari ini. Kali ini sudah ada pantauan langsung dari Pak Taufik. Seperti apa pantauan sore hari ini sekitaran gate gerbang Cikunir ya? Seperti apa pantauan selengkapnya, silakan Pak Taufik.
1: Terima kasih Mbak Olit. Selamat sore sahabat Sonora. Melanjutkan laporan di Tol Jakarta Cikampek, imbas masih ada perbaikan di lajur kiri atau bahu jalan di KM 15, di sekitar menjelang Bekasi Barat, hingga menimbulkan kepadatan yang menuju arah Jakarta sudah sampai di sekitar KM 21, sekitar pukul 17.09. Lepas lokasi menuju Bekasi Barat, Cikunir terpantau ramai dan lancar. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek dari Cikunir terpantau ramai dan lancar. Di gerbang pembayaran Cikunir 3 yang menuju arah Bintara Kalimalang, satu gate tidak berfungsi. Cuaca cerah, Topik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Taufik, tadi juga ada pantauan ya dari rekan reporter cilik saya. Ada Philip tadi di sekitaran Bekasi ya, katanya lalu lintas kalau tidak salah terdengar menuju Bulalak ya, masih ramai lancar sore hari ini. Hati-hati di jalan ya untuk Philip dan juga keluarga yang mungkin dalam perjalanan atau masih dalam perjalanan sore hari ini. Lanjut lagi ya sahabat Sonora, kami juga menginformasikan pantauan dari Pusat Informasi Radio Sonora, ini merangkum untuk Anda, di mana aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR saat ini sudah mulai membubarkan diri ya. Namun untuk pantauan masih harus diantisipasi untuk kepadatan lalu lintas di sekitaran menjelang gedung DPR MPR ya, Anda bisa mencari alternatif lainnya. Sahabat Sonora yang punya informasi lalu lintas lainnya juga boleh sambil sharing di 0812 1229 200.

Haya haya sahabat Sonora, ini jadi theme song Piala Dunia 2022 di mana Qatar kala itu jadi tuan rumahnya ya sahabat Sonora. Informasi, satu informasi lagi saya share untuk sahabat Sonora di Sonora hari ini kita yang khusus membahas Piala Dunia 2026. Laga Grup F Piala Dunia 2026 antara Prancis dan Irak bukan sekedar duel favorit melawan underdog, melainkan pertarungan strategi dan juga mental. Prancis hadir dengan skuad bertabur bintang ya, ada Kylian Mbappe atau Kylian ya Mbappe, kemudian Anthony Griezmann dan hingga William Saliba, ini menjadi andalan Libles ya. Dan kedalaman skuad dalam pengalaman turnamen ini menjadi kekuatan utama. Namun kreativitas ini tengah dinilai masih terbatas, sementara ketergantungan pada Mbappe bisa menjadi celah bila sang kapten terganggu cedera. Di sisi lain, Irak tampil dengan semangat juang tinggi, disiplin bertahan, serta serangan balik cepat dan juga efektivitas bola mati menjadi senjata utamanya. Meski minim pengalaman di Liga Top Eropa, motivasi besar membuat Irak berpotensi menghadirkan kejutan. Dan sahabat Sonora, di menjelang ya berakhirnya Sonora hari ini, terima kasih untuk sahabat-sahabat Sonora yang sudah mengirimkan atensi. Tadi saya sempat nanya ya di awal membuka Sonora hari ini, kira-kira jagoin siapa? Nanti malam kan ada pertandingan Argentina dengan Austria ya. Ada Ibu Ariza Sativa nih katanya jagoin Argentina 2-1. Ya, semoga-semoga katanya. Terima kasih Bu Ariza, dan tentunya sahabat Sonora siapapun yang menang ya kita doakan semua bisa berjalan lancar lah intinya, dan tentu nanti yang terbaiklah tim terbaiknya akan keluar menjadi juara dari Piala Dunia 2026. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita sahabat Sonora. Terima kasih untuk atensi sepanjang Sonora hari ini, dan kita jumpa lagi nanti di lain kesempatan. Kali ini Olive pamit dulu. Bye.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update Pesta Bola 2026.
3: Ya sahabat Sonora, Mohamed Salah kembali menunjukkan kelasnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Bintang Mesir tersebut menjadi sosok sentral dalam kemenangan 3-1 atas Selandia Baru pada laga Grup G Piala Dunia 2026 tadi pagi. Salah tidak hanya mencetak gol, tetapi juga menyumbang assist yang membantu Mesir balikan keadaan setelah sempat tertinggal lebih dahulu. Penampilan gemilang tersebut membuat pemain berusia 34 tahun tersebut dinobatkan sebagai Man of the Match. Berita berikutnya sahabat Sonora, di mana mega bintang timnas Argentina Lionel Messi kembali menjadi sorotan di Piala Dunia 2026 dengan sederet rekor yang menanti untuk dipecahkan. Rekor yang paling dekat untuk dipecahkan Messi adalah jumlah gol terbanyak di Piala Dunia. Saat ini torehan gol Messi 16 gol sama dengan stiker Jerman Miroslav. Dan juga Messi pun berpotensi menjadi pemain pertama dalam sejarah yang mencapai 30 penampilan di putaran final Piala Dunia. Selain itu, Messi juga berpeluang menambah koleksi kemenangannya menjadi 18 kali. Messi sudah memegang rekor sebagai satu-satunya pemain yang mampu mencatatkan assist dalam 5 edisi Piala Dunia berbeda, dan ia akan terus menambahnya.

0: Demikian Sonora Update Pesta Bola 2026.
1: Sonora FM News, Traffic, and Music.
2: Selamat sore sahabat Sonora, menjelang malam Anda kembali berjumpa bersama dengan saya Hans Christian, tentunya di Selekta Sonora edisi 22 Juni 2026. Dan buat sahabat-sahabat Sonora yang menantikan Health Corner ya, untuk hari ini libur dulu sahabat Sonora, minggu depan akan kembali menemani Anda ya. Di hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya Hans akan menemani Anda 2 jam ke depan dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda.

0: Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Ya sahabat Sonora, perang melawan narkoba tidak bisa ditunda lagi. Berdasarkan data dari BNN Provinsi DKI Jakarta, kini Jakarta berada dalam status zona merah narkotika dengan ribuan warga terdampak dan juga ratusan kawasan yang masuk ke kategori rawan penyalahgunaan maupun peredaran gelap. Tentu kondisi ini tidak bisa dianggap sepele dong ya sahabat Sonora. Nah untuk itu DPRD DKI Jakarta baru-baru ini mengesahkan perda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan juga prekursor narkotika atau P4GN. Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan kehadiran perda P4GN bukan sekedar pilihan, tapi ini adalah urgensi dan juga kewajiban moral yang mutlak untuk segera diwujudkan. Ada 7 strategi yang tertuang dalam perda P4GN, yakni edukasi dan deteksi dini, pemetaan wilayah rawan, penguatan rehabilitasi, penguatan tim terpadu P4GN, peningkatan partisipasi masyarakat, pemutakhiran sistem data informasi, dan juga penguatan koordinasi lintas sektor. Yuk, bareng-bareng peduli, karena melawan narkoba bukan hanya tugas pemerintah dan juga aparat penegak hukum, tapi ini tanggung jawab bersama untuk menyelamatkan masa depan Jakarta. Nah, para pendengar sahabat Sonora, kira-kira kebijakan apa lagi nih yang perlu menjadi perhatian DPRD DKI Jakarta? Langsung aja tulis komentar dan juga follow Instagram, TikTok, Facebook, X, dan juga YouTube DPRD DKI Jakarta. Juga kunjungi laman dprd-dkijakartaprov.go.id.
0: Sonora FM News, Traffic, and Music.

0: tetaplah bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, Anda punya rencana untuk mengembangkan usaha atau sedang mencari tambahan modal untuk bisnis? Ini kabar baik dari Bank BJB. Karena dalam rangka Semarak HUT Bank BJB ke-65, hadir program spesial untuk pelaku UMKM berupa diskon biaya provisi dan juga administrasi hingga 65%. Untuk pengajuan kredit mikro utama dan juga kredit usaha kecil menengah. Program ini berlaku untuk debitur baru, top up, takeover, maupun mengulang dengan nilai kredit mulai dari 100 juta rupiah. Kesempatan ini berlaku hingga 30 Juni 2026, sahabat Sonora. Dengan biaya pengajuan yang jauh lebih ringan, Anda pun bisa lebih fokus mengembangkan usaha dan juga memperluas peluang bisnis. Jadi jangan lewatkan promo spesial ini. Kalau butuh informasi lebih lanjut, Anda bisa kunjungi kantor cabang Bank BJB terdekat atau hubungi BJB Call di 14049. Sekali lagi di 14049. Atau akses media sosial resmi Bank BJB. Bank BJB tumbuh bersama UMKM Indonesia.
0: Informasi jalan tol.
1: Kita kembali update informasi di beberapa ruas tol untuk Anda, sahabat Sonora, di sore hari ini. Kita mulai dari ruas tol dalam kota, Kuningan sampai dengan Tomang dan juga sebaliknya, Semanggi ke Cawang terpantau padat. Dari ruas tol Sediatmo atau Bandara terpantau lancar di kedua arah, sementara untuk ruas tol Wiyoto-Wiono dari Kemayoran sampai dengan Pluit, dan juga sebaliknya Pluit sampai dengan Ancol terpantau padat. Dari Rawamangun ke Cawang juga terpantau padat. Untuk ruas tol Jakarta-Tangerang, arah Jakarta padat di Bitung sampai dengan kilometer 25 dikarenakan ada penanganan kendaraan dump truck yang mengalami gangguan ban. Setelah itu ke Tomang terpantau lancar. Sebaliknya terpantau padat di Tomang dan di Kembangan rest area kilometer 13, hati-hati di Karawaci kilometer 23200 arah Bitung dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan. Kita beralih ke ruas tol Jor dari Pasar Minggu sampai Ulu Jami padat, sementara untuk ruas tol Jagorawi kedua arah masih terpantau lancar. Dari ruas tol Jakarta Cikampek arah Cikampek tersendat di Cikarang kilometer 37 imbas dari perbaikan jalan. Sementara sebaliknya arah Jakarta padat di Cikarang kilometer 31850 dan di Cibitung kilometer 1500 arah Jakarta imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Dari ruas tol Layang MBZ kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Belakangan, berita ekonomi global cukup ramai ya?
1: Iya nih. Apalagi ada ketidakpastian akibat konflik di Timur Tengah.
0: Terus-terus, bagaimana kondisi Indonesia?
1: Nah, kabar baiknya, ekonomi Indonesia tetap terjaga loh. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 berada di kisaran 4,9 sampai 5,7%. Bank Indonesia juga mengambil langkah untuk memperkuat nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi di kisaran target 2,5 plus minus 1%.
0: Apa sih yang bikin ekonomi

0: Ekonomi Indonesia itu bisa tetap kuat?
1: Itu karena permintaan domestik masih baik, investasi terus tumbuh, dan inflasi tetap terkendali. Selain itu, Bank Indonesia yang didukung pemerintah juga mengambil 7 langkah strategis untuk meningkatkan aliran masuk modal asing yang diharapkan dapat memperkuat dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
0: Saya juga lihat transaksi digital sekarang udah makin ramai.
1: Benar banget nih, karena pada Mei 2026, transaksi pembayaran digital mencapai 5,22 miliar transaksi loh. Bahkan transaksi kris tumbuh lebih dari 95% dibandingkan tahun lalu.
0: Artinya aktivitas ekonomi masyarakat tetap bergerak ya?
1: Betul banget, didukung sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal.
2: Bank Indonesia terus menjaga stabilitas rupiah dan secara bersamaan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Bank Indonesia menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan.
3: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, kata siapa sih? Hari Senin itu selalu horor. Kan kamu bisa ajak nih para bestie dan juga keluarga kamu buat main ke Jakarta Fair Kemayoran, karena di sana kamu bisa refreshing dan juga healing after office, mulai dari kulineran, belanja dan juga konseran bareng sama office squad. Tentunya tanpa worry di Jakarta Fair Kemayoran. Karena Jakarta Fair ini masih akan terus berlangsung nih hingga tanggal 12 Juli nanti, sahabat Sonora. Buat yang lagi cari furniture, langsung aja ke Hall B3. Dapatkan penawaran terbaik seperti dari Belmont nih. Ada diskon 50 plus 10%. Elite mulai dari 2,9 jutaan plus juga dapat free bed set. Hingga kasur premium dari Slumberland start dari 2 jutaan aja, sahabat Sonora. Ada Tempur juga nih, diskon up to 40% dan juga 20%. Dan Eversoft diskon hingga 80%. Gak cuman itu, isi rumah pun jadi makin estetik dengan Fasa Sofa yang harganya cuma 4 jutaan aja. Serta Importa Wonderland yang kasih kamu diskon 50% plus cicilan 0% lagi, sahabat Sonora. Nah, jangan lupa juga buat bisa raih kesempatan menangin grand prize motor listrik Alpha N3 dan juga HP dari Florence, serta borong produk terbaik dari King Coil, Procella Lady Americana, Turu James Carpet, hingga Bender Carpet. Tunggu apa lagi, sahabat Sonora? Langsung aja meluncur ke Hall B3 sekarang juga sebelum kehabisan. Bukan Jakarta Fair namanya kalau nggak ada konser dengan line-up spesial setiap harinya seperti Sound of Jakarta, yang hari ini bakal bikin kamu terpukau sama performance mereka di panggung utama Jakarta Fair Music Concert. Hari ini juga ada pertunjukan Barongsai Tonggak di depan Hall D2, dan besok masih ada Last Child, Oke, dan juga Foru yang ngajak kamu sing along bareng. Serta akan ada Parade Semarak Karnaval Jakarta Fair. Jakarta Fair Kemayoran masih terus berlangsung hingga 12 Juli 2026 di G-Expo Kemayoran. Senin sampai Jumat buka dari jam 3 sore sampai 10 malam. Untuk Sabtu Minggu ini bukanya di jam 10 pagi sampai 10 malam. Beruan deh, beli tiket kamu di jakartafair.co.id dan daftarin tiket kamu supaya bisa menangin grand prize senilai ratusan juta rupiah. Pantengin juga informasi lainnya di TikTok, Instagram @jakartafairid dan juga Facebook di Jakarta Fair.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
2: Three Little Birds dari Bob Marley and the Wailers. Lagu Three Little Birds yang dipopulerkan oleh Bob Marley and the Wailers dirilis pertama kali pada album Exodus pada tahun 1977 dan kemudian sebagai single di tahun 1980. Lagu ini menjadi salah satu yang paling populer dari Bob Marley dan sering dianggap berjudul Don't Worry About a Thing atau Every Little Thing Is Gonna Be Alright karena pengulangan lirik tersebut di bagian chorus. Kita dengarkan Three Little Birds dari Bob Marley and the Wailers.

0: Sanar FM News Traffic and Music. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung. Kita kembali update informasi lalu lintas terkini untuk Anda. Sudah ada rekan Tito yang akan berbagi untuk Anda. Silakan Tito.
1: Ya, baik, sahabat Sonora, harus lintas di Jalan Dr. Sarjo dari Jalan Minangkabau Timur menuju ke Jalan Profesor Dr. Supomo malam hari ini terpantau ramai lancar di kedua arah. Tersendat di pertigaan Jalan Kolong Flyover Dr. Sarjo sehingga baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya. Selepasnya harus lintas kembali ramai lancar. Pantauan di sekitar Tebet dalam satu sendiri dari Kejabul Syafi'i yang menuju ke Jalan Profesor Dr. Supomo terpantau ramai lancar, tersendat di pertigaan Jalan Dr. Sarjo saja lebih karena ada pertemuan arus. Selepas ramai lancar, demikian Tostorm yang melaporkan, kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Tito untuk laporannya dan hati-hati dalam perjalanan. Nanti kita masih akan nantikan ya beragam informasi-informasi lainnya dari Anda sahabat Sonora di 0812-122-920. Hans kembali putarkan satu lagu untuk Anda, ada Tulus dengan 1000 tahun lamanya.

0: Satu lagu dari Coldplay, sahabat Sonora, baru saja menemani Anda di malam hari ini. Tentunya masih di Selekta Sonora bersama dengan saya Hans Christian, menemani Anda hingga tuntas nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Sambil Hans update juga informasi lalu lintas terkini, menemani para sahabat Sonora yang lagi dalam perjalanan ya. Rekan-rekan di Pusat Informasi Sonora ini menyampaikan ruas tol Jor W2 Selatan arah Serpong padat di kilometer 5 imbas dari perbaikan jalan. Dan juga untuk ruas jalan arteri di Daan Mogot ya, dari flyover Pesing sampai perempatan Cengkareng Jakarta ini pun padat. Untuk arah sebaliknya juga padat di jembatan gantung. Terima kasih rekan-rekan di Pusat Informasi Sonora untuk informasi lalu lintasnya. Ada Ibu Ariza juga selamat malam, menyampaikan cuaca di Rawalumbu ini masih cerah katanya. Apa kabar hari ini Hans? Kabar baik, luar biasa ya. Terima kasih sudah ditanya. Semoga sahabat-sahabat Sonora juga baik-baik kabarnya. Malam hari ini bisa beraktivitas dengan lancar. Hans masih akan terus menemani Anda dengan pilihan lagu-lagu terbaik untuk Anda. Tapi sebelumnya Hans sampaikan dulu nih ya, ada satu informasi penting berikut ini.
1: Menghadapi Irak yang hancur lebur di laga perdana, Les Bleus diprediksi bisa menang mudah. Akankah jalan Mbappe CS mulus untuk mengunci tempat di 32 besar? Dengarkan dan simak komentar, reaksi, serta analisa jalannya pertandingan antara Perancis melawan Irak bersama Sony Wicaksono dan Yudi Samadi pada Selasa 23 Juni 2026 pukul 4 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat di Radio Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network.
2: Sonora FM News Traffic.

0: Ya sahabat Sonora, kembali Hands Update sedikit dengan informasi dari dunia olahraga ya, khususnya untuk Piala Dunia di mana laga Grup F Piala Dunia 2026 antara Perancis dan juga Irak ini bukan sekedar duel favorit melawan underdog, melainkan juga pertarungan strategi dan juga mental. Perancis hadir dengan skuad bertabur bintang Kylian Mbappe, Antoine Griezmann hingga ke William Saliba menjadi andalan dari Les Blues ya, dan juga kedalaman skuad dan pengalaman turnamen ini menjadi kekuatan utama mereka. Namun kreativitas lini tengah dinilai masih terbatas, sementara ketergantungan pada Mbappe bisa menjadi celah bila sang kapten terganggu cedera.
1: News, traffic, and music.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Mendikdasmen Abdul Muti memastikan satuan pendidikan di Kabupaten PD Aceh yang masih dalam tahap rehabilitasi akan bisa digunakan penuh pada tahun ajaran baru 2026-2027. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Riko. Silakan Riko untuk informasi Anda.
2: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti memberikan motivasi kepada para siswa di SD Negeri Utu Kabupaten PD Aceh agar terus semangat belajar dan berani memiliki cita-cita tinggi. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka meninjau kondisi sekolah yang tengah direhabilitasi sekaligus memastikan berbagai program pendidikan berjalan baik di PD Aceh. Di hadapan para siswa, Abdul Muti mengingatkan bahwa hasil belajar yang baik harus menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan prestasi. Sebaliknya, jika nilai yang diperoleh belum memuaskan, siswa diminta tidak mudah menyerah.
3: Pak Sinurat dari Pak Tentara yang mengerjakan sekolah, insya Allah nanti pada akhir bulan Juli, ya pada saat nanti tahun ajaran baru kalian belajar, sekolahnya sudah bagus dan keren. Sudah diberikan perhatian oleh Pak Presiden Prabowo, supaya sekolah-sekolah di Aceh, termasuk yang di PD, segera selesai semua dibangun sehingga kalian bisa belajar dengan baik.
2: Sahabat Sonora, dalam kesempatan hari ini Abdul Muti juga meninjau langsung proses rehabilitasi sekolah yang saat ini sedang dikerjakan. Ia menyampaikan bahwa pembangunan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sarana pendidikan agar siswa dapat belajar dengan lebih nyaman. Ia pun mengatakan percepatan rehabilitasi sekolah merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan. Ia bahkan menyebut Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus agar pembangunan sekolah-sekolah yang membutuhkan perbaikan dapat segera diselesaikan. Demikian sahabat Sonora dari Kabupaten PD Aceh, Riko melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Riko untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi lainnya sahabat Sonora, di mana Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengaku bentuk tim khusus pengawasan pengadaan batu bara usai gangguan listrik di Jawa. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Tito. Silakan Tito untuk informasi Anda.
4: Ya baik sahabat Sonora, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membentuk tim pengawasan pengadaan batu bara untuk PLN guna memastikan pasokan energi primer bagi pembangkit listrik tetap terjaga. Di mana langkah tersebut diambil menyusul gangguan kelistrikan yang sempat terjadi di Pulau Jawa akibat kendala pasokan batu bara dengan spesifikasi tertentu serta persoalan teknis pada pembangkit. Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin masalah serupa terus berulang dan mengganggu pelayanan listrik kepada masyarakat. Menurut Bahlil, tim pengawasan tersebut akan melibatkan sejumlah pihak, mulai dari PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian SDM, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, hingga Inspektorat Jenderal Kementerian SDM. Bahkan pemerintah tidak menutup kemungkinan akan melibatkan aparat penegak hukum untuk melakukan pendampingan dalam proses pengadaan batubara dan pengawasan dilakukan agar tata kelola pengadaan dan distribusi batubara berjalan lebih baik, serta mampu menjamin kebutuhan pembangkit listrik nasional. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.
5: Kan 2022 kan kejadian begini juga. Ini bukan kejadian baru bagi PLN. 2022 juga begini. Masa setiap tahun kita masalah begini terus? Menurut kami dari pihak regulator melihat, kalau ini tidak diawasi, kita tidak mau lagi seperti ini terus. Maka saya membentuk tim. Tim pengadaannya itu dari PLN, Dirjen Batubara, BPKP, Inspektur Jenderal. Dan tidak menutup kemungkinan kita melibatkan juga pendampingan dari aparat penegak hukum agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi.
6: Tadi sebutkan berapa terkait maintenance-nya, ada mungkin tantangan atau seperti apa?
5: Nanti tanya kepada PLN.
6: Tadi sampaikan
5: di PLN sampaikan, Pong.
4: Ya baik, sahabat Sonora, Bahlil juga menilai persoalan pasokan batu bara untuk PLN bukanlah masalah baru karena kondisi serupa juga pernah terjadi pada tahun 2022. Untuk itu pemerintah ingin memastikan proses pengadaan batu bara khususnya batu bara berkalori menengah yang dibutuhkan pembangkit dapat diawasi secara lebih ketat. Selain membentuk tim pengawasan, pemerintah juga terus berkoordinasi dengan PLN untuk memastikan pasokan energi primer tetap tersedia dan pelayanan listrik kepada masyarakat dapat berjalan secara adil. Demikian, Tito Sonde melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Tito untuk laporannya dan selamat kembali bertugas. Tentunya beragam informasi-informasi lainnya masih akan terus kami sampaikan untuk Anda hanya di Sonora Network.
0: Demikian liputan Sonora.
7: Terus dengarkan Sonora Network.

Aditya bersama kami di Sonora Network. Pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Sonora FM, Traffic and Music, selamat malam. Sahabat-sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda. Tentunya di program AMKM, Anda meminta kami memutar. Selama 2 jam ke depan, Hans akan putarkan lagu-lagu pilihan dari Anda. Boleh kirimkan kepada Hans di nomor 0812-1229-200. Dan juga Anda boleh kirimkan via voice note ataupun juga via chat ya, sahabat Sonora di malam hari ini. Menemani Anda yang lagi beraktivitas, lagi di jalan, dan apapun juga kesibukan Anda di malam hari ini, lagu-lagu pilihan dari sahabat-sahabat Sonora kan Hans putarkan 2 jam penuh ya, untuk bisa menjadi teman Anda. Dan yang pasti kita awali dulu dengan satu lagu yang sudah Hans siapkan. Ini dia, Katy Perry dengan Dark Horse.

0: no going back.
1: Menghadapi Irak yang hancur lebur di laga perdana, Les Bleus diprediksi bisa menang mudah. Akankah jalan Mbappe CS mulus untuk mengunci tempat di 32 besar? Dengarkan dan simak komentar, reaksi, serta analisa jalannya pertandingan antara Prancis melawan Irak bersama Sony Wicaksono dan Yudi Samadi pada Selasa 23 Juni 2026 pukul 4 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat di Radio Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network.

Sonar FM di Traffic and Music, dua lagu tadi sudah menemani Anda. Kita akan berlanjut ke lagu berikutnya. Ada Rizky Febian dan juga Adrian Khalif dengan judul Alama. Satu lagu pilihan dari Ibu Foni, ada di Sunter, Jakarta Utara. Dan katanya dikirimkan untuk kru yang lagi bertugas. Titip salamnya untuk Bu Sylvia, Ibu Nur di Pekalongan, Pedi Sutopo, Bu Julia Pastel, Bu Rianti di Gunung Putri, Liliani Lena, dan juga Naufal. Terima kasih Bu Foni buat kiriman lagunya. Sudah hands-masukkan dalam playlist. Ada juga Pak John di Jakarta Barat yang katanya mau mendengarkan lagunya World Cup 2026 ya, yang dinyanyikan oleh Shakira. Ini judulnya Dai Dai ya. Dan katanya juga buat menyemarakan malam ini yang lagi nungguin pertandingan. Siapa nih sahabat-sahabat Sonora juga yang lagi nungguin Piala Dunia? Nah, sambil dengerin ya, satu lagu dari Shakira nanti akan menemani Anda tentunya masih di AMK Malam.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Halo pemirsa GTV, ada yang baru di Family Game Show, New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim, datang si keluarga.
2: Halo Alda, sama Rafa, berapa bersaudara?
3: Tiga.

Olivia Den ya, dengan So Easy baru saja menemani Anda sahabat Sonora. Pilihan lagu dari Daniel yang menyapa dari Kelapa Gading. Salam-salamnya untuk semua kru dan juga Kohan, selamat bertugas dan juga tetap semangat ya. Terima kasih Kohan sudah diputarkan lagunya. Sama-sama, terima kasih juga sudah bergabung. Berikutnya ada Pinka di Petukangan Utara yang mengucapkan selamat malam buat Kohan. Selamat malam juga. Ini katanya pengen mendengarkan lagunya Charlie Puth ya, featuring dengan Meghan Trainor dengan Marvin Gaye. Lagunya untuk sahabat Sonora dimanapun berada, untuk Kohan juga selamat bertugas di malam hari ini. Terima kasih Pinka. Nenyenti menyusul lagunya Pinka. Ada Patricia di Depok yang katanya pengen mendengarkan lagunya Goo Goo Dolls dengan Iris ya. Dan katanya juga sehat-sehat ya Kahan, semangat siarannya. Terima kasih banyak. Semoga sahabat-sahabat Sonora juga sehat dimanapun Anda berada ya. Dua lagu ini akan menjadi teman Anda, tentunya masih di AMK Malam.

bersama kami di Sonora Network. Menghadapi Irak yang hancur lebur di laga perdana, Les Bleus diprediksi bisa menang mudah. Akankah jalan Mbappe CS mulus untuk mengunci tempat di 32 besar? Dengarkan dan simak komentar, reaksi, serta analisa jalannya pertandingan antara Prancis melawan Irak bersama Sony Wicaksono dan Yudi Samadi pada Selasa 23 Juni 2026 pukul 4 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat di Radio Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network. Sonora FM News, Traffic, and Music.

Sonar FM Mister Weekend Music masih menemani Anda. Saya Hans Christian di MKM Malam. Kali ini Hans punya satu lagu berikutnya yang akan menjadi teman Anda. Ada Radiohead ya, dengan Creep. Nanti akan menemani pilihan lagu dari RQ ya, yang sudah menyapa Anda. Terima kasih dari, oh, dari Ray yang ada di Cibinong ya. Dan juga nanti akan menyusul setelah lagunya Radiohead Creep, ada lagu The Script dengan Nothing. Satu lagu pilihan Ibu Sri yang ada di Petojo. Dan kirim salam untuk Ibu Riza, Ibu Rianti, Ibu Nur, dan juga semua pendengar setia MKM Malam dimanapun berada. Untuk Bang Hans beserta kru, selamat bekerja sampai tuntas.

Selamat malam juga buat Asti. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. And thank you juga untuk amunisinya tadi sore. Sudah terima ya di Studio Sonora Jakarta. Ini absen saja, katanya hadir mendengarkan lagu-lagunya. Terima kasih Asti sudah menyapa. Lalu juga Hans ucapkan selamat malam untuk sahabat Sonora yang meminta satu lagu Phil Collins dengan You'll Be In My Heart. Ada mana tadi kok hilang ya? Oh ini ya, ada Kaguya dari Bogor. Selamat malam. Lagunya ditunggu ya, sudah Hans masukkan dalam playlist. Disusul juga nanti satu lagu pilihan Ibu Riani Sutopo. Selamat malam, menyapa dari Keramat Jati Jakarta. Minta diputarkan lagu Fix You dari Coldplay. Lagunya khusus untuk seluruh kru Sonora yang sedang bertugas saat ini. Untuk Mas Hans, hello again. Terima kasih untuk memutarkan lagu permintaan saya, Hope Everything Is Okay With You. Stay healthy and happy always. Terima kasih untuk kiriman lagunya dari Pak Edi Sutopo dan juga Ibu Yulia Pastel di Alfa Indah. Terima kasih Ibu Riani, kabar baik dari Studio Sonora Jakarta. Semoga semuanya juga berjalan dengan baik ya. Untuk Ibu Riani dan juga seluruh sahabat-sahabat Sonora di malam hari ini. Kita dengarkan kembali dua lagu ini menemani para sahabat Sonora berkendara, beraktivitas di pukul 20.46 waktu Indonesia Barat.

fix you. Berikutnya Hans punya satu lagu dari Richard Marx dengan Right Here Waiting, satu lagu pilihan dari Ibu Lena ya, yang sudah menyapa Anda. Katanya lagunya untuk Hans juga, salam sehat dan juga terima kasih. Terima kasih juga sudah bergabung Ibu Lena, sahabat-sahabat Sonora juga. Jangan kemana-mana karena Hans masih akan terus putarkan lagu-lagu pilihan dari Anda. Boleh kirimkan di 0812-122-9200. Hans masih akan terus menemani Anda hingga tuntas nanti di pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: 21.04 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora masih menemani Anda di AMKM Malam bersama dengan saya Hans Christian, sahabat Sonora. Kalau tadi sudah dengan lagunya Justin Bieber, kali ini kita mau menyapa satu lagu berikutnya, pilihan lagu dari Naufal yang sudah bergabung. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam AMKM Malam Sonora. Saya Naufal dari Kramat Jati, Jakarta Timur. Saya mau minta diputarkan lagu dari Rex Orange County yang judulnya Amazing. Lagu ini buat sahabat Sonora semuanya, untuk Bu Foni, Bu Riza, Bu Sylvia, Bu Lena, Bu Nurip Kalongan, Bu Rianti, Pak Simon, Mbak Vina, dan juga untuk kru Sonora yang sedang bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih, lagunya sudah Hans masukkan dalam playlist. Tapi ditunggu dulu ya, karena kita akan dengarkan dulu ada satu lagu lainnya, juga pilihan dari Romario. Selamat malam Romario.
2: Halo, selamat malam AMKM Sonora. Saya Romario dari Joglo. Boleh dong minta diputarkan lagu dari Paramore dengan judulnya Decode. Lagu ini untuk kita semua yang sedang mendengarkan AMKM pada malam hari ini, juga kepada penyiarnya serta para kru yang sedang bertugas. Thank you for playing this song and God bless us all. Bye-bye.
0: Bye-bye, thank you so much. Sudah masuk juga nih lagunya dalam playlist, ada Paramore dengan Decode akan menemani Anda sahabat Sonora. Sebelum nanti kita akan dengarkan bersama kurang lebih 4 menit lagi ya, satu lagu dari Rex Orange County dengan Amazing.

0: Ya, sahabat-sahabat Sonora masih menemani Anda malam hari ini dengan lagu pilihan dari Anda di malam hari ini. Kita akan sapa dulu ada Ibu Oriza, selamat malam.
1: AM KM Malam, selamat melanjutkan siarannya Hans. Tolong diudarakan lagu dari Clean Bandit berjudul Beautiful, atau lagu dari American Authors berjudul Best Day of My Life. Lagu buat kita semua di mana saja berada. Titip salam buat Bu Tin, Bu Nur, Bu Liliani, Bu Riani Sutopo, Bu Rianti, Bu Sri Diputojo, Bu Yulia P, Pak Edi Sutopo, R, Becky, Trixie, Grace, Alika, dan Bu Wati, grup GMP, grup Buni-Buni, Naufal, Philip, Siprianus, Mama Doli, Widodo Sibarani. Cuaca di Rawalumbu masih cerah. Terima kasih Hans, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Ibu Riza sudah bergabung di malam hari ini. Lagunya yang Hans putarkan American Authors ya, dengan Best Day of My Life, nanti akan menemani Anda. Ada JJ juga, selamat malam.
2: Halo Om Hans, apa kabar? Aku JJ. Om udah makan belum? Aku mau Dayan Desim dari Sena Spiro. Makasih.
0: Nanti coba ada lagunya Sena Spiro ya, dengan Die on This Hill, nanti akan menemani. Kemudian Om sudah makan malam hari ini. Terima kasih sudah ditanya JJ. JJ apa kabar malam hari ini? Semoga kamu juga sehat-sehat ya. Lagunya nanti ditunggu boleh ya. Setelah satu lagu dari American Authors, akan terlebih dahulu menemani Anda di AMKM Malam.

0: Ya, Sonora FM Nisra Weekend Music masih ditemani bersama dan saya Hans Christian. Sahabat-sahabat Sonora juga selamat malam buat Anda yang lagi menyaksikan di TikToknya Radio Sonora Jakarta malam hari ini. Apa kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat, semoga semuanya juga bahagia. Dan kalau kata R katanya tumben nih Senin siaran. Betul, tumben ya, karena biasanya kalau Senin bagiannya Hans ada di meja kerja. Biasanya lama nunggu kahan siaran lagi di Rabu. Semangat. Terima kasih R sudah menyapa juga di malam hari ini. Dan juga nanti kita masih akan terus putarkan ya lagu-lagu pilihan dari Anda. Hans juga sudah punya satu permintaan lagu dari Anda di nomor belakang 3268. Selamat malam.
1: Halo Kohan, Sobat Sonora semua, mau request lagu dong, lagunya Westlife yang My Love. Kirim-kirim salam buat seluruh teman-teman yang lagi lembur, divisi teks di Crow. Semangat lemburnya buat auditor semua yang masih kerja, semangat, semangat, semangat. Thank you Kohan, sarang yuk.
0: Sarang heo ya. Semangat pokoknya buat semua sahabat Sonora yang masih lembur bekerja di malam hari ini. Kayak Hans masih ada di kantor gitu ya. Tapi bedanya kalau Hans gak lembur, memang jam kerjanya aja malam. Semangat ya sahabat Sonora. Dan juga ada Pak Seprianus juga, selamat malam. Sudah absen di malam hari ini, katanya semoga sehat dan bahagia, amin. Semoga Pak Seprianus juga sehat-sehat ya di malam hari ini. Selain juga menemani Anda lagunya Westlife, ada satu lagu lainnya juga masih bertemakan dengan cinta. Kalau tadi lagunya My Love dari Westlife, kali ini lagunya Love on Top from Beyonce. Satu lagu pilihan dari Cleveland yang ada di Samarinda. Selamat malam. Katanya lagunya buat semua sahabat Sonora yang lagi dengerin di malam hari ini. Ke Pasar Senen, beli selasih. Cakep. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Ini besok-besok kalau ada pantun-pantun, boleh lo kirim voice note ya. Biar dibacakan sendiri pantunnya.

0: Love on top dari Beyonce, sahabat Sonora baru saja terputar untuk Anda. Kita sapa juga ada Ibu Sylvia sudah kembali bergabung di malam hari ini. Selamat malam.
1: AMKM Sonora, Sylvia Bunghans, selamat malam. Malam ini saya mau request lagu dari James Arthur, Impossible, untuk kru Bunghans, semua sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada, juga untuk Ibu Liliani, Bu Foni, Bu Lena, Bu Nur, Bu Rianti, grup GMP, Asti, Noval, Philips, dan Suprianus, Sam sehat dan bahagia bersama keluarga ya. Thank you Bung Hans. Cinta adalah raja walaupun hanya sehari. Tidak perlu disesali walaupun ada bisikan perpisahan. Salam sehat dan tetap semangat beraktivitas ya. God bless you.
0: Terima kasih Bu Sylvia sudah bergabung di malam hari ini. Lagunya sudah masuk dalam playlist, nanti akan menemani. Disusul juga dengan satu lagu pilihan dari Anda di nomor belakang 164 juga. Selamat malam. Ini minta diputarkan lagunya Paris in the Rain dari Love. Boleh, lagunya nanti menyusul setelah James Arthur ya. Nextnya mungkin boleh disertakan dengan namanya supaya Anda bisa sapa juga di udara. Dan sahabat Sonora nih juga, kalau kata Pak Siprinanus, goyang dong, boleh. Nanti 15 menit terakhir ya, kita goyang dengan lagu-lagunya sahabat Sonora. Tapi kita nikmati dulu dua lagu berikut ini akan menemani Anda di AMK Malam.

0: Selamat malam juga Hans ucapkan untuk Pak Sugeng Haryono di Gunung Putri yang katanya malam hari ini absen saja Mas Hans. Selamat bertugas dan juga sehat selalu. Terima kasih sudah absen Pak Sugeng, semoga sehat-sehat. Malam hari ini selain Pak Sugeng juga ada Ibu Rianti. Selamat malam.
1: MKM malam, selamat malam Ko Hans. Ini dari Ibu Rianti di Gunung Putri. Mau kirim salam buat Ibu Nur, Ibu Orisa Latifah, Ibu Panda, Ibu Poni, Bu Silvia, Mbak Asti, Bu Riani Setopo, Bu Sri Petojo, Pak Yadi Setopo, Bu Yulia P, Bu Tin, Nopal, Pak Dodo Sibarani, Pak Philip, Mama Doli, dan semua pendengar Sonora ucapannya. Selamat malam, selamat istirahat. Minta lagunya dari Roni Parulian, Angin Rindu, buat Kohan. Selamat bertugas sampai tuntas. Makasih.
0: Terima kasih pilihan lagunya Roni Parulian dengan Angin Rindu ya. Nanti akan menemani Anda sahabat Sonora di malam hari ini. Dan juga yang pasti buat para sahabat-sahabat Sonora lainnya, masih ada kurang lebih 20 menitan lagi ya. Hans bersama dengan Anda masih di MK Malam.

0: Sonor FM Listener Weekend Music masih menemani Anda malam hari ini 21:46 waktu Indonesia Barat. Yang masih di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di tempat tujuan ya. Sambil Hans juga masih menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan lainnya dari sahabat-sahabat Sonora. Berikutnya ada pilihan lagu dari Anda di nomor belakang 7431. Selamat malam. Ini pengen mendengarkan lagunya Destiny Childs ya dengan Lose My Breath. Lagunya sudah Hans siapkan untuk bisa menemani Anda. Nanti juga disusul dengan satu lagu pilihan dari Ricky juga yang sudah menyapa. Ini pengen diputarkan lagunya Rihanna dengan We Found Love. Lagunya nanti ditunggu kurang lebih 4 menitan lagi ya. Setelah satu lagu dari Destiny Childs, Lose My Breath akan terlebih dahulu menemani Anda.
1: Sonora Network.

Ya sahabat-sahabat sonora, sebelum nanti Hans putarkan lagunya Destiny Charles dengan Lose My Breath, ini Hans harus pamitan dulu dari anda-anda sahabat-sahabat sonora yang sudah bergabung di malam hari ini. Terima kasih yang jelas buat yang sudah bergabung setia bersama dengan Hans. Terima kasih juga untuk anda yang sudah mengirimkan permintaan lagu. Sekaligus juga mohon maaf ya untuk anda yang lagu-lagunya belum sempat Hans putarkan di malam hari ini, bisa kembali dicoba di MK esok siang, akan kembali hadir bersama dengan saya Hans Christian di pukul 12 hingga pukul 2, dan juga nanti malam, besok malam akan juga kembali hadir di pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Dan juga setelah ini akan ada playlist Rest and Relax yang akan menemani anda dari pukul 22 hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat, dan juga dilanjutkan dengan Sonora Late Night Show tepatnya pukul 00 waktu Indonesia Barat. Lagu terakhir nanti akan Hans putarkan, ada satu lagu pilihan dari Yana yang minta diputarkan lagunya Kisah Romantis. Izin Hans ganti dengan versinya Glenn Fredly dengan versinya The Baku Cakar ya. Dan juga Lala Huta nanti akan menjadi penutup di malam hari ini. Selamat malam sahabat Sonora, selamat beraktivitas untuk anda yang masih kerja, selamat beristirahat untuk anda yang sudah bersiap untuk tidur di malam hari ini. Have a great

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: hari ini. Semoga semuanya bermanfaat.
1: Tidak hanya itu saja, Anda juga akan ditemani penyiar yang friendly dengan berbagai topik ringan dan tentunya update informasi lalu lintas.
2: Kondisi lalu lintas di underpass Kemayoran dari Pasar Baru ini tersendat karena ada pemeliharaan pompa.
1: Warnai sore hari Anda dengan mendengarkan program Sonora hari ini. Setiap Senin sampai Jumat pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. We'll be right back.

0: daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.
0: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.

0: Pura FM. News, traffic, and music.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Pertanyaan untuk 1 miliar rupiah. Apa lagu paling hits dari Billie Eilish?
1: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
0: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
1: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
0: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
1: Soalnya di Radio Sonora ada Sonora.

0: Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban? Orang saya mau dengerin Sonora Hits dulu kok.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.

0: FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Salus Norah. Wow.
1: Bung Sony dan Bung Yudi hadir lagi. Wow, pagi-pagi ini muncul suaranya di jam 3:54. Apa kabar Bung Sony?
0: Baik sekali Bung Yudi. Apa kabar? Nampaknya baru bangun juga Bung
1: banget,
0: Yudi.
1: Banget.
0: Ini bukan siaran sahur Bung Yudi ya?
1: Bukan.
0: Jam segini.
1: Ini karena kita memang lagi semangat banget.
0: Betul.
1: Sudah siap untuk menemani sahabat Sonora dengan live reaction.
0: Betul sekali.
1: Pertandingan yang 5 menit lagi akan berlangsung. Ini sudah mulai berlangsung Indonesia Raya.
0: Bukan. Emang lagu kebangsaan tapi bukan Indonesia Raya Bung Yudi. Sekarang akan berlangsung pertandingan yang dahsyat sekali.
1: Dahsyat.
0: Dari runner up di edisi lalu nih, Piala Bola Dunia 2022.
1: Ini salah satu yang ditunggu-tunggu Bung
0: Sony. Yang ditunggu-tunggu ya. Juga.
1: Prancis tentu saja sebuah kekuatan yang tentu diperhitungkan runner-up Piala Dunia Piala Bola edisi lalu dan sekarang akan berlaga. Masih di fase grup memang.
0: Fase grup dan ini laga kedua mereka ya di fase grup akan melawan wakil Asia Bung Yudi, yakni Irak ya.
1: Irak ya. Dengan statistik yang memang jauh di atas dan kalau kita melihat pertandingan yang sudah dilalui oleh dua tim ini, Prancis juga masih unggul, menang 3-1 atas Senegal dan Irak kalah 1-3 atas Norwegia.
0: Ya. Bagaimana prediksinya Bung Yudi pertandingan kali ini?
1: Ya kita harus realistis sih, memang Prancis dengan segala kekuatannya tentu, tapi Irak juga tentu datang tidak dengan motivasi yang tinggi.
0: Betul.
1: Meskipun memang kalau kita lihat perjalanan di Piala Bola kali ini juga cukup tertatih-tatih, dia harus tidak lolos kualifikasi langsung waktu itu.
0: Iya, betul. Sampai ini
1: kan?
0: Sampai kontradisi yang Oseania ya.
1: Betul.
0: Kita undang sahabat Sonora dulu.
1: Yes.
0: Mungkin kita penasaran juga apakah ada yang mendengarkan kah di jam segini ada. Mungkin ada yang begadang juga untuk menunggu, boleh ya. Kalau ingin menyampaikan prediksi, kemudian kesan-kesannya, mungkin ada yang menjagokan Perancis atau pesan apapun itu, boleh sampaikan ke WhatsApp-nya di 0812-122-9200. Nanti kita juga bakalan live di TikTok ya, Bung Yudi.
1: Betul. Dan silakan Anda boleh kasih reaksinya, kemudian juga kasih prediksinya, sahabat Sonora. Saya dengar-dengar banyak juga nih tim yang menjagokan, yang mendukung Prancis di Jakarta ini, Cak.
0: Betul. Kita lihat line up dulu, Bung Yudi.
1: Siap.
0: Dari Prancis ya, menurunkan formasi 4-2-3-1. Ini adalah formasi andalannya Prancis, Bung Yudi. Kita lihat dari kiper dulu. Ini ada Mike Maignan ya, yang bernomor punggung 16. Ini kiper dari AC Milan, Bung Yudi.
1: AC Milan.
0: Kiper nomor 1 Prancis setelah di tahun 2022 sebenarnya dia bukan pilihan utama.
1: Oh, jadi ini kiper pelapis sebetulnya.
0: Betul. Naik kasta ceritanya di edisi kali ini.
1: Okay.
0: Kemudian 4 bertahannya. Pertama bek tengah ini ada Dayot Upamecano yang saat ini bermain untuk Bayern Munchen. Kemudian ada William Saliba, ini bek yang mengantarkan Arsenal juara Liga Inggris, Bung Yudi.
1: Nama-nama besar yang diturunkan oleh Didier Deschamps. Kemudian
0: dan
1: juga
0: bek sayap ada Julian Conde, ini nomor 5 yang saat ini bermain di Barcelona. Dan satu lagi adalah Lucas Digne, ini bek sayap Aston Villa yang sebenarnya musim ini bermain sebagai bek pelapis sebenarnya di klubnya, bukan pilihan utama Bung Yudi karena sering berkutat cedera musim ini.
1: Di timnas diturunkan sebagai bek kali ini, jadi starter ya.
0: Iya, dipercaya.
1: Pertanyaannya selalu kalau bicara Prancis adalah sosok Mbappe.
0: Mbappe. Nah, ini dia kita akan coba ya urutkan. Di gelandang dulu ini ada Moussa Kone, Manu Kone akan berpartner dengan Adrien Rabiot ya. Nah, ini dia di barisan penyerang sayapnya. Yang pertama ini adalah Michael Olise yang on fire sekali bersama Bayern Munchen. Kemudian juga ada Ousmane Dembele. Ini juga pemain dari PSG dan juga ada Bradley Barcola yang juga bermain untuk Paris Saint-Germain. Dan ini dia penyerangnya, Bung Yudi, Kylian Mbappe.
1: Yang ditunggu-tunggu ya.
0: Yang ditunggu-tunggu. Ini striker yang haus gol sekali. Bahkan kita masih ingat di final edisi 2022, dia cetak gol, tiga gol hat-trick. Bung Yudi, walaupun tidak juara. Nah, ini kalau kita bicara soal Irak, ini menurunkan formasi super bertahan sepertinya. 4-5-1.
1: Arnold menurunkan kiper Basil. Basil ini juga kiper ini kiper utama kalau Basil ini ya.
0: Betul ya.
1: Kiper utama yang diturunkan oleh Graham Arnold yang menukangi Irak sejak 2025 ya.
0: Oh, artinya baru 1 tahun ini.
1: 1 tahun kurang ya.
0: Berbanding terbalik dengan Didier Deschamps.
1: Tapi Didier Deschamps itu sudah cukup lama ya?
0: Iya, dari dia menukangi Prancis tuh ini sekarang tahun ke-14-nya Bung Widi.
1: Dari umur berarti berapa ya dia sekarang?
0: Sekarang udah 57 tahun, berarti 40. kita buruk di matematika.
1: Tapi yang pasti sahabat Sonora ini menarik karena Arnold ini adalah satu sosok pelatih baru 1 tahun dan dia masuk di saat Irak lagi kualifikasi Piala Dunia waktu itu ya.
0: Okay.
1: Tidak dari awal kan tadi Sony bilang bahwa belum 1 tahun karena memang tidak seperti Deschamps yang sudah 14 tahun jadi ini merupakan pertaruhan juga nih.
0: Betul.
1: Kita ingat dulu Clifford masuk begitu cinta yang keluar. Nah ini sepertinya seperti itu ya.
0: Kita jangan bicara Patrick Kluivert nanti ada yang trauma Bung Yudi.
1: Baiklah.
0: Kita sudah menyalakan live TikTok sekarang ya. Anda bisa ke TikTok kami di Radio The Sonora FM 92. Kalau ingin melihat behind the scene seperti apa jam 4 subuh nih ya. Biasanya kalau Sonora pagi kan mulainya jam 5 ya.
1: Jam 5 ini jam 4 sudah on.
0: Curi start ya. Lebih dulu.
1: Halo.
0: Jam 5 subuh. Ah, ini ada yang sudah menyapa kita di WhatsApp Bung Yudi.
1: Selamat pagi ada Ibu Siti Suraya. Happy morning Sonora, siap ikut tebak gol juga katanya.
0: Betul.
1: Ya pagi ini. Oke.
0: Dan kita langsung saja Bung Yudi
1: sudah
0: ke pertandingan, sudah kick off.
1: Baik.
0: Pertandingan yang dilangsungkan pagi ini di Philadelphia Stadium di Amerika Serikat. Ini kalau mengacu ke jam Amerika Serikat ini jam 5 pagi Bung Yudi.
1: Jam-jam ideal sebetulnya.
0: Betul.
1: Oh, jam 5 sore.
0: Jam 5 sore, sorry.
1: Jadi ini adalah jam-jam ideal kalau di luar negeri memang nonton bola. Jadi sore setelah pulang kerja jam 5 sore.
0: Oh, betul. Jadi ini yang nonton di stadion adalah orang-orang yang baru pulang kerja begitu ya.
1: Tapi Philadelphia kalau kita pantau sih memang penuh ya.
0: Full house. Dengan penonton pendukung dari Perancis pastinya.
1: Pasti dengan jersey warna putih-putih.
0: Yap. Oh ya, Perancis ini bermain di sisi kiri lapangan menggunakan jersey kebesaran mereka, biru-biru.
1: Oh, ya. Biru-biru baik.
0: Oh, dan baru saja ini
1: ada satu
0: tendangan pertama ya yang dilayangkan oleh Perancis walaupun belum shot on goal, artinya belum menyasar gawang. Bagaimana tadi serangan dari sayap? Bola muntah sepertinya. Ini yang menendang adalah pemain nomor 6 Manu Kone, gelandang tengah dari AS Roma. Baru menit kedua
1: sayang
0: ini
1: sekali,
0: ya, Bung Widi, tapi Prancis sudah main
1: ciptakan peluang.
0: Yes,
1: ya?
0: Mencuri start ini.
1: Ini memang kalau kita lihat Prancis dengan kekuatan yang ada saat ini banyak keturunan ya.
0: Betul.
1: Pemain-pemain keturunan ya kita lihat.
0: Ya, ini sempat dibicarakan juga waktu mereka juara dunia 2018 ya.
1: Iya.
0: 2018 itu dia hampir semuanya adalah pemain keturunan, jadi bukan asli Prancis ya. Mungkin kalau di kita itu kayak modelan JIJ.
1: Tapi ya kalau kita lihat sejarahnya Prancis kan dulu memang punya banyak daerah jajahan ya.
0: Oh, betul.
1: Mungkin dari itu sekarang sudah kemudian melahirkan pemain-pemain seperti ini. Seperti yep. Zidane juga kan ya?
0: Oh iya, betul. Kita juga mengundang warga-warga TikTok. Ini sudah ada Mas Widodo ini ya.
1: Selamat pagi Mas Widodo, apa kabar?
0: Prediksinya Prancis 2, Irak 1.
1: 2-1.
0: Kemudian ya. Juga ada Ibu Titi nih. Wow, Ibu Titi prediksinya 5-0.
1: Wow.
0: Pesimis sekali ya. Telak sekali ya.
1: Tapi kalau memang melihat bagaimana Prancis memenangkan pertandingan melawan Norwegia, kemudian juga Irak kalah dari Norwegia, kemudian Prancis juga menangkan dari waktu itu dari grup I itu ada di Senegal ya.
0: Yep.
1: Cukup impresif sih kelihatannya.
0: Cukup impresif, benar-benar.
1: Kemungkinan untuk tercipta gol-gol yang cukup jauh gitu itu bisa saja terjadi di pertandingan kali ini.
0: Iya, bukan tidak mungkin. Dan laga kali ini dipimpin oleh sang pengadil lapangan Drew Fisher dari Kanada.
1: Wow.
0: Ini biasanya dia memimpin pertandingan di Major League Soccer, liganya Amerika Serikat.
1: Oke.
0: Okay. Dan dia ini adalah Piala Dunia atau pesta bola pertama bagi karir profesionalnya Fisher.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ini debutnya dia nih. Jadi pasti deg-deg ser dia memimpin pertandingan pertama langsung Perancis soalnya.
1: tapi kalau kita lihat ini stadion didominasi warna putih ya.
0: Oh ya betul. Nampaknya ini banyak ini ya pendukung Irak ya.
1: Betul.
0: Campuran sih sebenarnya Bung Yudi ya. Ada biru, ada putih juga dan Irak sendiri bermain di sisi kanan lapangan sahabat Nora. menggunakan jersey kandang mereka juga, jersey kebanggaan mereka yakni putih.
1: Yeah. Sudah 3 menit pertandingan berlangsung, kelihatannya yep. Prancis cukup menekan karena kalau kita perhatikan selama 3 menit ini bola banyak berada di zona pertahanannya Irak ini, sahabat Sonora. Dan ya Prancis cukup menekan kelihatannya tadi, termasuk satu gol peluang yang diciptakan oleh
0: Manu Kone tadi ya. Dia okay. Dari luar kotak penalti. Dan Prancis kini menguasai pertandingan. Dari back sayap mereka nomor 5 ini ada Jules Koundé yang 1-2 tadi maksudnya dengan Ousmane Dembele dan berhasil direbut oleh para pemain dari Irak. Serangan balik tapi berhasil dimentahkan nih Bung Yudi.
1: Kelihatannya cukup disiplin permainan Prancis kali ya. Jadi tidak akan terlalu mengambil resiko, langsung shooting ke tenangan-tenangan jauh ya.
0: Ya karena memang terlihat sekali levelnya ya, runner up edisi 2022, juara 2018.
1: Rapi, memang disiplin.
0: Ya, dan tidak ada, hampir tidak ada passing yang meleset, Bung Yudi.
1: Betul.
0: On point semua dibanding dengan Irak ini. Yang kita tinggal tunggu waktu aja sebenarnya Irak kapan ini passingnya nggak akurat. Karena ini pressingnya cukup tinggi nih.
1: Betul.
0: Irak ada di pertahanan aja ada 4 pemain Prancis yang langsung maju ke depan pressingnya. Jadi mau nggak mau itu Irak akhirnya alirkan bola ke depan.
1: Betul. Bung tadi Yudi. Langsung dari penjaga gawangnya.
0: Iya. Yep.
1: Dan ini mungkin cara Irak untuk langsung masuk ke zona pertahanannya Prancis nih.
0: Iya. Yep. Ini ada, wow, di TikTok ada banyak Bung Yudi, ada hampir 200 orang.
2: Austria berapa bang?
0: Nonton. Tadi saya juga sempat menonton Bung Yudi pertandingan antara Argentina lawan Austria 2-0 kedudukannya. Nah. Luar biasa, dan Messi lagi-lagi 2 gol Bung Yudi.
1: Luar biasa sih Messi ini.
0: Sekarang udah 5 gol dia memimpin top scorer sementara ya.
1: Dan akan menjadi salah satu achiever lagi nih.
0: Iya. Dan Argentina berarti jadi Argentina sekarang jadi negara keempat yang udah pasti lolos ya. Ke babak 32 besar.
1: Oke. Ini yang menjadi yang menarik dari pertandingan ya. Tiap kali tim-tim dari Timur Tengah terutama. Yeah. Kita kemarin keras sekali Qatar ya.
0: Betul.
1: Sekarang Irak juga sudah mulai ada pelanggaran kartu kuning dikeluarkan oleh Fischer.
0: Yap, oleh Fischer.
1: Dilanggar saja.
0: Mbappe dilanggar ya.
1: Mbappe dilanggar langsung.
0: Pemain yang melanggarnya ini adalah pemain bernomor 16 Amir Al-Amari, gelandang tengah yang memang gelandang tengah tugasnya memang menjegal-jegal Bung Yudi.
1: Tapi terlihat sekali memang yep. Penjagalannya Amir Al-Amari. Mudah-mudahan ini bisa mengontrol amarahnya ya.
0: Al-Amari, amarah. Bisa. Kita tendangan bebas. Sudah dilancarkan, maksudnya langsung ke depan. Bukan pelanggaran, walaupun tadi terlihat dijatuhkan pemain Prancis di kotak penalti.
1: Ini saya pikir Prancis harus bisa mengantisipasi bagaimana kerasnya pola-pola yang dilakukan oleh pemain-pemain Irak ketika ingin menjegal, apalagi sudah mulai masuk ke zona pertahanan, sudah masuk ke area, wah ini juga
0: sepak pojok pertama dari Prancis akan diberikan. Kita balik lagi ke TikTok, ada Alifa, aku dukung Jerman kayak om itu.
1: Sayang Jerman gak main ya hari ini ya, kita komentari Prancis dan Irak ya.
0: Kenapa Bung Yudi memfavoritkan Jerman? Kalau boleh
1: seperti
0: tahu.
1: Tadi pemain Prancis juga banyak bermain di Liga Jerman kan.
0: Bisa. Mas Widodo, Irak main lebih bebas tanpa beban karena tidak digulkan. Nah itu dia, ini yang bisa jadi telena buat betul, Prancis
1: betul,
0: ya
1: betul.
0: Tanpa beban. Nah ini kita lihat sepak pojok pertama sudah dilakukan oleh pasukan dari Prancis. Pendek saja, langsung berusaha untuk diupayakan umpan silang langsung, tapi langsung berhasil dimentahkan. Kini lemparan ke dalam Dembele. Ousmane Dembele.
1: Siap.
0: Pendek saja kepada bek sayap kiri dari Prancis, dibalikan lagi kepada umpan silang maksudnya tadi kepada Dembele, tapi ditepis, berhasil ditepis oleh kiper. Mbappe tadi berniat untuk langsung shot volley. Tapi sayang sekali ini sepak bola Bung Yudi, bukan voli.
1: Sayang sekali Mbappe ya.
0: Yap, JJ nontonnya di mana? Kalau mau nonton bisa di TVRI ya Bung Yudi ya.
1: Betul, TVRI karena yang punya hak siar itu adalah
0: betul, TVRI nasional. Kita di sini hanya memberikan reaction saja. Sama Sonora. And dog, saya dukung Irak karena wakil Asia.
1: Oke.
0: Karena wakil Asia sendiri ada 9.
1: Termasuk Irak ya. Dan banyak debutan sebetulnya beberapa
0: betul.
1: Ya. Terutama negara-negara Timur Tengah ya.
0: Yap. Kemarin kita melihat salah satu debutan itu Tanjung Verde itu bikin kejutan lagi Bung Yudi. Itu lawan Uruguay 2-2 luar biasa.
1: Tanjung Verde, dan ini menarik ya sahabat Sonora, karena kalau kita lihat kalau di grup I ini justru Prancis akan punya beban dan tantangan ketika dua negara lainnya, Norwegia dan Senegal. Kalau Irak ini memang seperti yang tadi dibilang Mas Widodo,
0: betul,
1: tidak ada beban, nothing to lose aja. Kemarin sudah kalah sama Norwegia.
0: Yep.
1: Sekarang ya sudah, tapi all out saja begitu.
0: All out
1: ya.
0: Saja.
1: Ini harus diantisipasi oleh Prancis tentu saja.
0: Ada Widodo, kapan mainnya Bang? Ini lagi main.
1: Lagi main.
0: Sekarang sudah menit ke-9 ya.
1: Siap.
0: Jadi kalau mau nonton secara visualnya silakan Anda bisa ke TVRI sambil lihat. Ini kan komentatornya bahasa Inggris ya.
1: Betul.
0: Mungkin ingin menikmati komentator bahasa Indonesia, nah sambil dengerin kita juga gitu.
1: Oke. Okay. Oke, okay, sekarang masih dipegang Irak dan ini kelihatannya goalkeeper dari Irak harus bekerja cukup keras ya.
0: Betul,
1: kalau
0: karena bingung sekali. Sudah. Ini langsung di pressing. Ada Ibu Wati di WhatsApp. Selamat pagi Mas Yudi dan Mas Sony.
1: Selamat pagi.
0: Udah lama baru dengar lagi katanya.
1: Iya.
0: Tumben banget jam segini ada bola katanya.
1: Menyesuaikan jadwal pertandingannya.
0: Iya, ini, kita rela untuk begadang ini buat hitungannya. Wati mengunggulkan 2-1 Prancis katanya.
1: Tipis saja yang pasti keunggulan. Ini banyak yang menjauhkan Prancis ya, kalau melihat prediksi-prediksi pasti dari sahabat-sahabat Sonora, karena memang di atas kertas statistiknya lebih baik begitu.
0: Dan ya, butuh satu kali menang lagi saja Bung Yudi untuk mereka memastikan lolos ke 32 besar ya.
1: Ya.
0: Apalagi setelah Prancis menang 3-1 lawan Senegal. Senegal ini kuda hitam juga termasuk.
1: Betul, betul,
0: bisa mereka taklukkan ya.
1: Tim Afrika yang punya semangat tinggi juga untuk bisa, karena kalau kita lihat ya Norwegia juga cukup berat.
0: Ah, ini kita lihat serangan berbahaya Bung Yudi. 1-2 tadi antara pemain nomor 5 Jules Koundé dengan Ousmane Dembele, tapi berhasil dipatahkan rupanya oleh defense dari Irak. Ini nampaknya sudah berada dalam tekanan nih Irak Bung Yudi.
1: Iya, tapi mereka cukup ketika sudah mulai ada di zona terlarang itu ya. Cukup disiplin.
0: Betul.
1: Cukup disiplin ya.
0: Ini saking berbahayanya serangan Prancis ya. Pelatih Irak Graham Arnold waktu pas konferensi pers sempat bercanda, timnya kayaknya kita butuh 3 kiper nih.
1: Waduh, hati-hati Mr. Arnold ya. Omongan itu adalah doa ya. Karena memang pressing-pressingnya sudah kelihatan nih. Baru 11 menit berjalan, banyak peluang-peluang atau shooting yang diciptakan oleh timnas Prancis kali ini.
0: Memang seperti kalau dipasang 3 kiper juga tetap aja bakalan gol nih Prancis ya. Saking berbahayanya mematikan ya para pemain Prancis ini. Selamat lagi buat Fanya Zeva di TikTok juga. Yang nonton ini cukup banyak dari tadi ya. Boleh kalau ingin kasih tap-tap like-nya biar makin banyak lagi.
1: Ini gak pada tidur nonton. Apa ya?
0: Nah itu dia, ini gak pada tidur apa teman-teman di TikTok, di WhatsApp
1: luar
0: juga
1: biasa.
0: Jam 4 loh ini loh ya.
1: Iya.
0: Tapi biasanya kalau pekerja-pekerja yang kerjanya di Cikarang gitu, mau gak mau harus berangkat jam segini ya.
1: Betul. Ini mungkin ada yang nonton kita lagi di KRL.
0: KRL mungkin.
1: Di mana?
0: Atau lagi di ini tugas pagi, biasanya di rumah sakit atau di mana.
1: Betul, betul, betul. Oke, jauh saja kalau kita lihat nih kiper Irak ketika mendapatkan bola harus langsung melempar jauh.
0: Mungkin sudah instruksi dari Graham Arnold untuk langsung jauh ke depan. Ada Afni, aku juga lagi nonton Prancis Irak nih. Nah, ini nih. Jadi banyak orang-orang yang udah nonton lewat TVR ini. Tapi sambil ini juga nontonin live reaction-nya, ngedengerin kita nih buat ngomen-ngomennya ya kan.
1: Selamat
0: biar gak ngerasa sendirian.
1: Jangan ya.
0: Betul.
1: Katanya, ada dari Papua juga, Kakak Friska, Papua.
0: Wah,
1: udah terang.
0: Kalau di Papua udah jam 6, jam segini ya.
2: 12, betul.
0: Betul, ada Kak Afni. Ada juga ini JP, selamat pagi.
1: Halo
0: Sidi
1: JP.
0: Dan Sony.
1: Oke. Kemudian tadi abis nonton acara Argentina-Austria lanjut sekarang ya.
0: Oh lanjut, waduh.
1: Ada Anindra.
0: Luar biasa. Dan kini serangan dari Ousmane Dembele yang ada di sisi kanan, langsung oper saja kepada Ousmane Dembele lagi. Maksudnya umpan silang. Ah berbahaya, berhasil direbut oleh Michael Olise. Kebingungan sekali nampaknya pemain Irak karena ketika berhasil direbut position ball-nya, tidak bisa tenang karena Prancis di sana masih banyak pemain di kotak penalti. Jadi sekalinya direbut juga bingung, ini mau dikemanain bolanya gitu.
1: Sulit sekali Irak bisa mengawal bola sampai menembus pertahanan Prancis ya. Ini sudah 13 menit masih di
0: berhasil direbut oleh Mbappe ini.
1: Kita lihat.
0: Berhasil mengecoh satu pemain, Kylian Mbappe meliuk-liuk dia.
1: Cantik sekali.
0: Olise tadi nampaknya ingin melakukan placing tapi masih bisa ditahan oleh defense dari Irak. Sudah berhasil mengepung ini para pemain dari Perancis tidak menyisakan satu pemain di area pertahanan Perancis. Semuanya full turun di area pertahanan Irak, Bung Yudi. Nampaknya tadi Mbappe langsung, masih Mbappe. Kini Mbappe, shot yang baik dari Kylian Mbappe merobek jala gawang dari Irak di menit ke 14, 1-0 Bung Yudi. Luar biasa. Bagaimana?
1: Okay. Ini luar biasa sih, Mbappe menunjukkan kelasnya setelah gagal tadi dengan gocekan liukannya, kemudian akhirnya bisa mendapat bola kembali dan memanfaatkannya dengan sangat baik sekali. Mbappe, lagi-lagi Mbappe ini luar biasa ya.
0: Luar biasa. Bagaimana ini tendangan pertama dari Kylian Mbappe? Seperti Messi, kita ingat waktu
1: shootingnya
0: itu.
1: Shootingnya jauh loh ini.
0: Shooting pertama langsung berbuah gol. Dan dari kotak luar kotak penalti, bagaimana umpan 1-2 tadi, Mbappe tanpa ancang-ancang yang banyak langsung ya melakukan placing tadi 1-2 dengan Michael Olise. Dan ini ada andil dari kesalahan dari para
1: pemain Irak sendiri,
0: Irak sendiri ya, yang gagal untuk menyapu umpan dari Olise. Sebenarnya bisa ditepis ya, Bung Yudi ya.
1: Banyak sekali di situ yang bisa punya peluang untuk bisa menepis.
0: Ya, ini tendangan menggunakan kaki kiri dari Kylian Mbappe sukses untuk merobek jala gawang Irak 1-0 di menit ke-14. Ini adalah gol dari Mbappe. Gol ketiga berarti, karena lawan kemarin Senegal sudah 2 gol diciptakan. Artinya adalah gol ketiga dari Kylian Mbappe. Dan sekarang rekor gol di pesta bola udah 13 gol, Bung Yudi. Artinya tinggal 3 gol lagi untuk menyamai rekornya Miroslav Klose dan Messi.
1: Messi sepertinya akan bersaing dengan Messi nih.
0: Wah,
1: masih 27 tahun, peluangnya masih panjang.
0: Betul.
1: Ya, kalau Messi memang begini adalah edisi terakhirnya di pesta bola ya.
0: Wah, ini ada Fanya Feza kirim donat giveaway di TikTok. Memang kita butuh asupan makanan jam segini ya.
1: Donat virtual, donat real.
0: Kita juga mengundang warga-warga di TikTok, kalau ada yang mau kasih prediksi atau kasih komentar juga boleh ya. Ini ada Pak Bambang Sragen.
1: Selamat pagi Pak Bambang, di mana nih Sragen ya. Salam sehat sejahtera dari Sragen Jawa Tengah, ikut menyimak setiap pagi melalui sonora.co.id. Tetap semangat Pak. Luar biasa.
0: Sambil produksi molen dan gorengan katanya. Memang pedagang-pedagang biasanya sudah mulai sibuk kalau jam segini memang ya.
1: Saya jadi ngebayangin molen dan gorengan dan donatnya ya.
0: Kita kembali ke lapangan, sahabat Sonora. Perancis masih mencoba untuk mencari gol kedua mereka. Terlihat dengan tidak mengendurkan serangan walaupun sudah unggul 1-0 ya, karena memang satu gol saja tidak cukup bagi tim sekelas Perancis, Bung Yudi.
1: Tidak. Ya, tapi meskipun dia melakukan pressing-pressing, kelihatannya mainnya tetap santai ya Perancis. Yeah. Artinya tidak ngoyo, tidak seperti tidak ada pelanggaran, tidak ada pressure yang sifatnya. Bodi tadi tidak jadi. Bodi datang dari tim Irak ya.
0: Ini Mbappe, kata Mas Widodo, infonya Mbappe suka banget tempe orek makanan Indonesia.
1: Oh iya.
0: Baik, kayaknya
1: di Prancis ada tempe orek ya?
0: Mungkin ya.
1: Jangan-jangan itu resepnya dia. Waduh, ini baru pertama kali nih.
0: Iya, umpan silang yang langsung disambar oleh Mike Maignan. Ini hitungannya shot atau tidak ya? Karena umpan silang, niatnya umpan silang ya, tidak, tapi langsung disambar Mike Maignan. Nampaknya Maignan sendiri tidak mau mengambil risiko, langsung tangkap saja dia bola ya.
1: Betul-betul. Dan tadi memang syutingnya tidak terlalu kuat, jadi ini bisa diantisipasi oleh kiper Prancis ya.
0: Yes, Mike Maignan. Dan saat ini Prancis memegang bola dari lini pertahanan mereka, nomor 14 Adrien Rabiot. Oper saja dia kini kepada Michael Olise yang ada di sayap kanan. Olise mencari kawan dia. Oper kepada Jules Koundé. Maksudnya tadi umpan kepada Mbappe di tengah kotak penalti, tapi berhasil dihalau oleh para pemain dari Irak. Dan kini kembali penguasaan bola dikuasai oleh Perancis. Dembele ini sebenarnya dia beroperasi di sayap kiri, Bung Widi. Tapi kita lihat ini ada dia turun sampai tengah lapangan ya. Artinya dia nampaknya diplot oleh Deschamps mengatur serangan dari Perancis.
1: Tapi yang menarik ya, meskipun peluang-peluang itu diciptakan, tidak hanya didominasi oleh Mbappe misalnya. Artinya tidak ada satu sosok yang diandalkan, semua punya peluang. Tapi ketika memang memungkinkan over ke Mbappe, gitu ya, cukup kita lihat tadi gol pertama juga itu salah satu yang Mbappe disupport oleh ya, pemain-pemain sayapnya begitu.
0: Karena biasanya kan kalau kita membicarakan tim bola itu yang mengatur serangan biasanya adalah gelandang serang.
1: Betul.
0: Tapi yang menariknya komposisi dari 26 pemain Prancis di bawah Deschamps cuma ada satu gelandang serang saja.
1: Iya.
0: Ryan Cherki itu pun di cadangan, Bung Yudi.
1: Betul.
0: Jadi kreativitas Prancis ini memang sebenarnya lebih banyak itu dari pemain sayap. Dembele, Olise, kemudian Barcola juga di sana.
1: Barcola, iya, nama-nama tadi yang memang sudah cukup banyak memegang bola kelihatannya. Mm-hmm. Dan cukup punya peran ketika sudah ada di area pertahanan Prancis. Kita lihat ya,
0: serangan dari Prancis, kita lihat Prancis. Kini ada Barcola. Masih Barcola, dia berusaha dijaga ketat oleh dua pemain. Langsung umpan dia kepada Dembele. Nah, masih bisa dikuasai oleh Prancis. Lagi-lagi mentah umpan silang yang dicoba dilayangkan. Wah, makasih banyak Fanya Feza di TikTok ngasih kopi sampai 16 kopi.
1: Waduh,
0: ini kita tahan sampai jam berapa kalau 16 kopi, Bang Yudi ya?
1: Tapi ini memang menarik ya.
0: Iya.
1: Apakah timnas Prancis juga sudah minum kopi ya sampai se-offensif itu?
0: Se-offensif itu, ini penguasaan bolanya memang sangat-sangat didominasi oleh Prancis yang dilatih oleh Didier Deschamps.
1: Ini
0: ya,
1: ini juga merupakan satu kunci yang satu sosok
0: ya,
1: pelatih yang luar biasa.
0: Betul.
1: Legenda Prancis.
0: Ya.
1: Eranya Zidane gak sih ini?
0: Eranya Bung Yudi mungkin udah menonton waktu
1: 89-2000
0: itu.
1: 89-2000 ya, ya. Tapi cukup familiar dengan nama beliau ini.
0: Ya, karena dia juga salah satu skuad Prancis di ini ya, waktu juara 1998, Bung Yudi.
1: 98 ya, yep. Waktu itu yang ada di
0: Prancis.
1: Prancis tuan rumah waktu dia jadi
0: dunia.
1: Jadi punya pengalaman sebetulnya, punya experience ketika ditugaskan menukangi Prancis sejak 2012.
0: Dia posisinya dulu defensive midfielder karena memang banyak pelatih-pelatih sukses lahirnya dari gelandang memang, Bung Yudi ya.
1: Kerja keras.
0: Kerja keras.
1: Kerja
0: betul
1: keras
0: sekali.
1: Memang kadang-kadang tadi seperti yang Bung Sony sampaikan bahwa bisa menjadi arsitek penyerangan.
0: Betul. Ya. Dia ini udah dari 2012, Bung Yudi, 2014 tadi kita
1: betul,
0: bilang ya.
1: Betul, betul.
0: Catatan
1: betul.
0: Win rate-nya enggak main-main, 64%
1: betul,
0: loh.
1: Betul, betul.
0: Artinya dari 180 match, 60% di antaranya menang terus Prancis ini.
1: Dibandingkan Arnold memang
0: history
1: dari Deschamps ini cukup impresif ya, sebagai tim yang pernah membawa Prancis. Artinya dari sisi nasionalisme juga dia cukup
0: punya,
1: kemudian punya pengalaman, kemudian sudah 14 tahun tadi.
0: Yep.
1: Arnold baru 1 tahun ini menukangi Irak ya.
0: Dan jadi, Arnold pun juga kebangsaannya Australia. Jadi betul, memang secara histori juga tim-tim yang bisa berlaga jauh di kejuaraan dunia itu ya pelatihnya dari negaranya sendiri.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul ya. Ya.
0: Jadi mungkin Indonesia harus dilatih Rahmat Darmawan dulu untuk kejuaraan dunia mungkin.
1: Oh, ada nama-nama seperti Bima Sakti.
0: Oh iya, Nova Arianto.
1: Nova Arianto kan masih di U17 U17 ya kan.
0: Betul, betul, betul.
1: Mungkin
0: betul.
1: John Hartman nanti sudah harus melakukan regenerasi. Selain pelatihnya, apa pemainnya pelatihnya juga dong ya.
0: Iya, oke deh. Kini serangan kembali dari Prancis sama Senora dari sisi kiri penyerangan. Kini Adrian Rabiot umpan dia kepada Barcola. Masih terjadi umpan kepada Michael Olise tapi berhasil dimentahkan. Kini kepada Lucas Digne. Dikembalikan kepada Adrian Rabiot.
1: Sangat menyerang sekali. Dan ini Prancis selalu disiplin ketika sudah bisa memegang bola itu. Tidak memaksakan langsung shooting.
0: Yep.
1: Sangat disiplin sekali mengoper bola ke teman-temannya begitu ya.
0: Dan kini
1: dari kanan ke kiri, kiri ke kanan.
0: Switch ke kanan. Kini betul, ada Dembele. Umpan jauh tadi maksudnya kepada Mbappe.
1: Sayang sekali.
0: Body tadi berhasil dimenangkan oleh defense dari Irak. Kini, sampai terjatuh
1: Irak
0: Mbappe. Kenapa Bung Yudi?
1: Irak sudah bisa membaca pergerakannya.
0: Oh iya.
1: Jadi langsung saja di body saja begitu ya Mbappe-nya sehingga jatuh.
0: Mbappe yang berperan sebagai kapten di pertandingan kali ini.
1: Iya. Cukup bermain cukup baik. Sangat baik sekali dengan
0: dan satu gol. Dan ini dia hal yang baru di Pesta Bola Dunia, ada hydration break selama 3 menit di mana pemain diberikan waktu istirahat selama 3 menit. Kita juga bakal istirahat ya Bung Udi ya.
1: Kita coffee break dulu dari
0: kiriman
1: siapa tadi ya?
0: Kiriman Fanya Feza tadi ya. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.
2: Dengarkan Sonora Network.

0: Kita kembali lagi sahabat Sora di pertandingan antara Prancis lawan Irak. Saya ada Sony Wicaksono ditemani dengan
1: saya Yudi Samadi. Yap. Andai dia tahu, andai juga Irak tahu kalau Prancis begitu imper begitu ofensif, dia pasti harus yep. bisa mengantisipasi ya.
0: Dan sebagai informasi, sementara ini sudah menit 27 Prancis unggul 1-0 ya. Dan walaupun ini baru menit 27, tadi kita lihat sudah ada satu pergantian pemain
1: dari Yudi, timnas
0: dari Irak.
1: Irak.
0: Tadi yang uniknya bukannya mengganti pemain belakang, yang dia malah diganti penyerang tengah, Bung Yudi.
1: Jadi penyerang utama yang diganti.
0: Iya, tadi penyerang tengah ya diganti dengan penyerang yang lebih muda lagi,
1: betul,
0: Bung Yudi.
1: Betul.
0: Dan Al-Hamadi yang masuk ke lapangan sekarang. Ini bagaimana kalau Bung Yudi membaca, kenapa Graham Arnold ini malah nurunin atau ngeganti penyerang, padahal Irak sendiri kita tahu masih kesulitan menyerang.
1: Ya, mungkin ini salah satu trik dari Arnold untuk memberikan motivasi. Terlihat bahwa setelah head dressing break ini, bola langsung lebih banyak terjadi ya.
0: Betul, serangan langsung dilancarkan oleh Irak sampai ini menghasilkan sepak pojok pertama.
1: Betul.
0: Buat Irak.
1: Betul.
0: Berarti moncer juga nih strateginya Arnold nih ya.
1: Kita harus juga mungkin mencari tahu nih sosok Al-Hamadi ini. Tapi yang pasti ini penyerang muda yang kelihatannya begitu masuk langsung kasih spirit. Dan tadi peluang
0: Oh bukan sepak pojok nampaknya Bung, goal kick saja. Ada Pak Adi Purianto di TikTok, selamat pagi.
1: Pak Adi Purianto di Cikarang, bagaimana Pak Adi? Bu Wati jagokan Prancis.
0: Yep. Ada Metil Prednisol. Oh ini nama obat ini TikTok. Tolong Pak Macron, biarkan diktator Mbappe pegang timnas Prancis selama Pildo.
1: Masih lama. Kok diktator Mbappe?
0: Oh, lama. Suruh diganti dulu, gak bisa dong. Pagi Kak Sony Buati jagokan Prancis. Kemudian di WhatsApp tadi ada siapa lagi?
1: Selamat pagi.
0: Yep.
1: Situ Suraya dari
0: kita
1: Suraya.
0: Juga mengundang dari WhatsApp ya, kalau mau absen-absen di 0812-122-9200. Kini Prancis menguasai bola kembali, sahabat Sonora. Dari bawah dibangun serangan, dan lagi-lagi ini pemain nomor 7 Ousmane Dembele.
1: Identik dari Prancis ini ketika memegang bola sangat disiplin sekali ya, sangat disiplin sekali.
0: Dan sabar terlihat ya, tidak
1: betul-betul tidak
0: ngotot.
1: Betul-betul santai, terukur sekali setiap tindakan. Ketika harus melakukan shooting itu memang sudah benar-benar peluangnya atau
0: sudah diukur besar. Sekali ya.
1: Betul-betul.
0: Dan ya dibanding dengan Irak kita lihat tidak tenang setiap kali dia mendapatkan bola, karena memang ya make sense, wajar karena Irak ini kembali tampil di kejuaraan dunia setelah penantian panjang 40 tahun, Bung Yudi.
1: 40 tahun.
0: Terakhir kali itu perdananya tampil di edisi 1986 di Meksiko.
1: Oh.
0: 1986 itu Bung Yudi SD, SMP, SMA. Enggak,
1: belum lahir. baru lahir
0: ya. Jadi di edisi 1986 ini Irak juga tampilnya juru kunci. Jadi dia belum pernah menang sekalipun. Masih 0 poin bahkan sampai detik ini ya.
1: Artinya karena dalam jangka waktu 40 tahun mereka punya motivasi ya. Paling tidak jangan sampai hanya menjadi tim penggembira saja. Meskipun memang berat ya lawan.
0: Iya, lawan Prancis langsung. Udah gitu pertamanya Norwegia lagi ketemu Haaland ya kan.
1: Itu langsung waktu itu skornya 3-1 ya. 3-1 ya, 1-3.
0: 3-1 ya.
1: Betul.
0: Carolina tanya tadi Argentina menang enggak? Menang. Tadi lawan Australia menang 2-0, yang nyekornya tadi Messi semua.
1: Mister Messi lagi.
0: Luar biasa ya.
1: Ini
0: sepak pojok kedua.
1: Peluang untuk Irak sebetulnya. Kalau Irak bisa mengeksekusinya dengan baik, mungkin ini bisa berpeluang untuk menyamakan kedudukan.
0: Iya, ini diam-diam tiba-tiba dapat sepak pojok nih Irak ya. Kita tidak sempat melihat bagaimana proses serangan dari Irak, tahu-tahu dapat sepak pojok. Ini bisa jadi peluang, betul kata Bung Yudi.
1: Al-Hamadi ini memang alhamdulillah masuk akhirnya ya.
0: Masuk ke cocok lagi lah. Cocok lagi.
1: Bisa membuat semangat tim-timnya, teman-temannya supaya lebih on fire lagi. Kita lihat Mbappe kenapa protes tuh Mbappe.
0: Iya, ternyata ada konfrontasi. Nampaknya sedikit protes karena mungkin dihalang-halangi. Ya, kita lihat pemain bernomor 16 Amir Al-Amari akan mengeksekusi sepak pojok pertama bagi Irak.
1: Amir.
0: Panjang saja langsung.
1: Sayang terlalu jauh dan terlalu tidak jauh. Ada tidak di luar jangkauan,
0: dan second ball-nya juga tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Irak sehingga position ball-nya pindah lagi ke Prancis sekarang.
1: Sayang sekali sebetulnya. Apakah kita lihat Prancis bisa langsung tendang jauh saja, tapi kita lihat Konde ini juga Oh, langsung lemparan ke dalam.
0: Langsung jauh, lemparan ke dalam. Kini berhasil direbut oleh Irak. Langsung sigap pertahanan dari Prancis.
1: Konde lagi.
0: Tolong FIFA kasih piala sepatu emas buat Mbappe. Nomor 7 Portugal, nomor 10 biarin pensiun aja.
1: 27 tahun masih panjang perjalanan
0: Mbappe.
1: Masih panjang. Ya. Dan ya kemungkinan-kemungkinan itu masih akan sangat. Ya,
0: tapi ini dari... ini kan baru match day kedua ya, pekan kedua pesta bola. Tapi kita sudah bisa melihat gambaran kasarnya bahwa si top scorer ini kayaknya akan diperebutkan oleh dua pemain saja, Messi sama Mbappe.
1: Mbappe, dua pemain ini ya.
0: Ya karena memang yang akan berbicara jauh ya, ya Argentina-Prancis sudah terlihat kemungkinan besar akan berjalan jauh juga ya.
1: Santai saja Prancis ya, dan hampir tidak ada pelanggaran, tidak ada body-body yang kemudian berujung tiap sanksi.
0: Umpannya dari... cantik-cantik ini Mbappe, niatnya langsung shoot tadi tapi gagal. Ada Asti Purwaningsi yang menyapa kita di TikTok. Selamat pagi Mbak Asti Purwaningsi.
1: Selamat pagi Mbak Asti.
0: Jangan lupa kalau mau nonton pertandingannya ke ini ya, TVRI Sahabat Senora ya.
2: Kane dan Haaland belum main bang.
0: Oh iya, Harry Kane dari Inggris. Haaland juga belum main lagi. Betul. Ini saya pakai jersey Inggris Bung Yudi ya. Karena memang jagoan saya Inggris.
1: Siap.
0: Dan kini Prancis kembali membangun serangan. Nampaknya mengendurkan tempo, tidak secepat sebelum hydration break. Dan ini sebenarnya hydration break itu aturan yang cukup menuai pro kontra Bung Yudi. Karena dinilai oleh banyak pihak, hydration break ini bisa menurunkan tempo.
1: Betul.
0: Yang tadinya mungkin cepat, betul. Ketika hydration break turun minum bentar, temponya jadi dari start dari nol lagi. Terbukti ini.
1: Prancis ya?
0: Yang tadinya cepat, jadi cukup pelan gitu.
1: Atau mungkin ini yang sudah dibaca oleh Graham Arnold ya. Sudah ada efek dari hydration break tadi, kemudian minta timnya untuk lebih agresif lagi. Sehingga terbukti tadi beberapa menit setelah hydration break itu, dia cukup banyak penyerangan. Dan... sekarang memang
0: ya memang pro dan kontra Bung Yudi ya. Di satu sisi bisa menurunkan tempo, satu sisi juga tim yang tertinggal bisa ngatur

0: Jadi pesaing kuat semoga ya.
1: Oh, no, sih, betul,
0: karena ya, kan target dari PSSI Heldman sendiri Heldman kan 2030 ya.
1: Oke. Okay.
0: Ya kita berdoa saja lah ya.
1: Tidak ada yang tidak mungkin ya.
0: Ya 4 tahun lagi ya kan.
1: Waduh, kita bisa melihat Rizky Ridho misalnya ya.
0: Nah, di dikawal ketat oleh back Prancis nih kan, berduel sama Mbappe kan, kita bayangkan dulu aja.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, ya, Prancis
1: masih menguasai bola.
0: Menguasai bola di sisi kiri penyerangan berhasil direbut oleh para pemain Irak dan ini
1: menarik. Mm-mm. Sebetulnya sepertinya Irak harus lebih berani untuk melakukan pressing ya. Mm-mm. Karena ketika bola sudah dipegang oleh Prancis,
0: yep,
1: bola itu sangat sulit direbut dan Prancis selalu bisa menembus zona pertahanan dari Irak.
0: Dan itu dia, sekalinya berhasil direbut oleh Irak pun juga Iraknya belum bisa tenang karena pressing tinggi yang konsisten dilakukan oleh Prancis juga bikin Irak jadi pusing.
1: Terlihat sekali under pressure pemain.
0: Under pressure, ini. Betul.
1: Sementara pemain Prancis santai gitu ya, sangat disiplin bermain begitu.
0: Ini juga yang sempat dibahas oleh banyak warganet Bung Yudi, bagaimana tim-tim Asia ini walaupun jumlahnya ada 9, cukup banyak, tapi kebanyakan Timur Tengah, dan Timur Tengah ini semuanya keok-keok. Arab Saudi, Qatar,
1: betul,
0: ini
1: betul.
0: Irak sekarang. Mm-hmm. Timur Tengah ini mungkin secara postur memang menang mereka ya.
1: Yeah.
0: Tinggi, besar, tapi ya secara taktikal memang masih...
1: Kedisiplinan, kemudian juga karakter kerasnya itu juga masih sangat terlihat waktu laga Qatar itu ke kartu merah sampai keluar 2 kali. Bahkan di sampai ending tuh,
0: betul,
1: mereka bermain hanya dengan 9 pemain, Bung Sony. Ini yang harus, mungkin ini tidak terlalu terlihat di timnas Irak kali ini ya. Tapi body-body yang terjadi beberapa kali memang banyak dilakukan oleh timnas Irak. Dan harus berhati-hati, jangan sampai ini berujung pelanggaran yang kemudian sanksi penalti. Dan ini membahayakan sekali sebetulnya.
0: Tapi biarpun Irak jomplang, tapi nggak ada pemain Irak saat ini yang lahir saat mereka terakhir tampil di kejuaraan dunia, Bung Yudi.
1: Oh iya, 1986. Jadi tidak ada yang seumuran Messi, seumuran Ronaldo gitu ya.
0: Ronaldo nggak ada. Seluruh skuadnya lahir setelah turnamen 1986.
1: Oke, jadi ini relatif pemain-pemain muda sebetulnya.
0: Iya, kombinasi sebenarnya, Bung Yudi, ya, antara pemain senior dan pemain-pemain muda.
1: 30, 20
0: yang,
1: tahun.
0: Iya, ada yang usianya paling tua ini 34 ya, gelandang serang.
1: Iya.
0: Dan menarik ya, ada satu pemain dari Persib Bandung, Bung Yudi, di skuad Irak. Namanya adalah Frans Putros, bek kanan.
1: Frans Putros, ya, no,
0: belum turun sih cadangan dia.
1: Frans Putros, I know him. Oh, dia Irak ya, warga negara
0: Irak. Irak dia, dan dipanggil ke kejuaraan dunia ini, luar biasa. Dari Persib Bandung, kita punya wakilnya.
1: Tapi
0: walaupun
1: di musim depan masih main.
0: Masih main. Jadi walaupun Indonesia gagal lolos, kita ya minimal ada yang dibanggakan dikit lah.
1: Betul.
0: Dan ini serangan tumbenan nih, Irak langsung.
1: Nah, sepertinya
0: menusuk.
1: Irak harus berani seperti ini.
0: Iya.
1: Berani untuk langsung masuk menusuk dan cepat saja harus melakukan banyak sprint ketika mendapatkan bola.
0: Karena
1: ada pengawalan.
0: Karena nampaknya strategi defense juga percuma juga dilakukan karena
1: Prancis akan offense, meskipun santai tapi offense gitu.
0: Betul, lah. Jadi memang mau gak mau harus keluar dari tekanan ini, para pemain dari Irak.
1: Bola-bola jauh, kemudian ketika mendapat bola langsung dribbling jauh, sprint gitu ya, oper saja.
0: Dan ini juga kita lihat bagaimana pemain Irak ketika berusaha untuk membangun serangan untuk pertama kali, juga cukup sabar ya, artinya tidak buru-buru, umpan-umpan pendek ya. Belum ada umpan direct langsung ke depan.
1: Iya, sayang sekali.
0: Sayang sekali direbut oleh Jules Koundé tadi. Langsung serangan balik lagi, ini berbahaya, Bung Yudi. Serangan balik di Prancis ini ngebut sekali. Kylian Mbappe, masih Mbappe. Umpan tadi kepada Michael Olise. Langsung di shoot sama Mbappe padahal.
1: Ya, ini pengawalan yang cukup baik dari timnas Irak dan hujan gerimis di Philadelphia.
0: Sama dong kayak di sini ya. Di
1: tadi
0: sini juga
1: hujan.
0: Tadi pagi hujan deras nih.
1: Merata semua permukaan bumi ini digerus hujannya. Kita lihat ya, para penonton juga sudah mulai mengenakan jaket ya.
0: Oh ya, jas hujan, jas ponco.
1: Oke.
0: Kita menyapa kembali yang ada di TikTok. Jangan lupa tetap like ya. Anda bisa kasih prediksi atau mungkin kasih komentar-komentarnya juga ya. Nanti akan kami bacakan juga di siaran kami yang di dengerin di rumah juga boleh kalau mau absen di WhatsApp. Nomornya adalah 0812-122-9200.
1: Yep. Berat sekali memang untuk Irak ya. Prancis ini pernah menjadi juara pesta bola 2 kali, 2018 dan 98 pada saat menjadi tuan rumah ya.
0: Yep.
1: Dan Deschamps ini juga memang satu pelatih yang cukup punya jam terbang tinggi. Pernah menjadi bagian dari skuad juara 98. Jadi ngerasain bagaimana perjalanan

0: juangan pada saat itu kan.
1: Yap. Dan Desam ini jadi orang ketiga yang memenangkan gelar dunia, pemain iya, pelatih juga iya. Dia setelah Mario Zagallo, Brazil, kemudian juga legenda Jerman ya,
0: Beckenbauer.
1: Franz Beckenbauer.
0: Iya. Dan kalau tadi Mas Widodo bilang, wah ini Mbappe harus ikut menukangi pelatih, mungkin bisa menyamai.
1: Mungkin ya. 20 tahun lagi mungkin ya.
0: 20 tahun lagi. Kita sekarang atau tidak 20 tahun lagi. Itu 50 tahun.
1: Itu lagu ya. Kita tuh masih ingat final 98 melawan Brazil waktu itu ya, di final 3-0 lewat 2 gol dari Zinedine Zidane. Wah, ini eranya Zidane juga. Prancis ini cukup konsisten untuk melahirkan pemain-pemain berbahaya. Kalau dulu tuh mungkin ada Zidane ya.
0: Ya.
1: Sekarang ada Mbappe yang mematikan. Oh, langsung tadi shoot dari tengah lapangan. Jauh, melihat kipernya maju ke depan. Tadi karena kita lihat ada pemain Irak yang dilanggar cukup keras oleh Rabiot.
0: Sebetulnya memang ini satu pelanggaran yang sebetulnya kurang disengaja sekali
1: melihat ya,
0: karena ujung kaki dari pemain Prancis ini ke arah bola.
1: Sebenarnya kena bola ya, cuman memang ada sedikit mengenai kaki dari Ibrahim Bayes ya, kapten dari Irak, tapi bukan pelanggaran.
0: Ada tulang keringnya kena sih dikit.
1: Ngilu-ngilu dikit sih ada.
0: Sampai terguling-guling tadi soalnya ya.
1: Oke, kita sudah menit 40, 5 menit lagi menuju istirahat di babak pertama.
0: Ada injury time.
1: Prancis masih unggul 1-0 lewat gol dari Kylian Mbappe. Sementara pelanggaran tadi, bagaimana pemain bernomor punggul 14 dari Irak, Zidane Iqbal, melanggar dari Mosane Kone.
0: Fischer belum mengeluarkan
1: kartu kembali.
0: Ini hujan.
1: Aduh, tapi cukup keras Bung Widi tadi. Zidane Iqbal melanggar menggunakan telapak kaki tadi. Langsung ke daerah tulang kering, ini bahaya Bung Yudi. Kalau
0: nggak ada Dekker, bahaya itu.
1: Iya, untung tidak diberikan kartu lagi oleh Fischer. Dan kini lapaknya hujan semakin deras, terlihat dari kabut yang sudah semakin tebal di stadion. Ini kayak main di puncak Bung Yudi.
0: Betul, ini mungkin puncak 17 derajat kalau di sini berapa derajat ini. Dan harus berhati-hati karena lapangan licin ya.
1: Lebih licin. Kita lihat umpan 1-2 dari Mbappe lagi. Lolos dari penjagaan. Baik sekali tadi bagaimana intercept yang dilakukan oleh defense dari Irak ya. Bahaya itu tadi kalau sampai dibiarkan. Sudah lolos dari penjagaan Kylian Mbappe. Bagaimana umpan 1-2 yang diperagakan dengan cantik dengan Barcola berhasil mengecoh satu pemain belakang dari Irak, tapi tadi pemain
0: cantik sekali tadi bagaimana cara dia mencegah bola supaya tidak lanjut ya.
1: Ya, tapi bagaimana tadi intercept yang dilakukan oleh Hussein Ali berhasil mematahkan serangan dari Kylian Mbappe.
0: Apakah ini karena faktor hujan jadi tensinya semakin meningkat nih di menit-menit terakhir ini sebelum babak pertama selesai ya?
1: Dan
0: kelihatan mulai ada duel-duel.
1: Terlihat panas duel-duel, memang pemain lebih sering dijatuhkan juga.
0: Al-Hamadi yang masuk sebagai pemain pengganti tadi di awal Henderson break.
1: Yap.
0: Dan
1: juga memang kalau hujan juga vision dari mata juga terganggu, terbatas Bung Yudi. Jadi memang harus sama-sama fokus. Bung Steve hadir lewat TikTok, selamat pagi.
0: Selamat pagi Bung Steve. Kira-kira prediksinya mana nih? Prancis,
1: Irak? Apa Irak? Apa dukung yang lain?
0: Anindra menang 2-0 kakak, golnya Messi. Oh, ini dari menjawab tadi pertanyaan. Philadelphia emang bisa badai di situ.
1: Ini dia yang memang dikhawatirkan ya. Amerika Serikat ini memang karena cukup luas juga, ada beberapa daerah yang memang tidak bisa diprediksi cuacanya Bung Yudi.
0: Betul. Badainya namanya cantik-cantik ya. Ada Katrina, Carolina.
1: Namanya sih cantik ya, tapi nampaknya tidak seindah namanya kalau dirasakan.
0: Betul. Oke, kita lihat semakin meningkat tensinya, bahkan juga Prancis tidak segan-segan untuk langsung masuk ke zona pertahanan Irak, meskipun Irak juga beberapa kali berusaha untuk langsung menekan juga lini pertahanan Prancis.
1: Ada Anindra di TikTok, subuhan dulu Mas. Kita bentar lagi ya.
0: Nunggu
1: jadi
0: break.
1: Ini memang sangat pengertian ya penyelenggara dari pesta bola dunia ini memerhatikan sahabat-sahabat Muslim jam segini istirahat, berarti sholat subuh dulu gitu ya.
0: Di sana jam 5 sore loh.
1: Maghrib dulu kalau di sana berarti.
0: Mungkin timnas Irak mau maghrib dulu.
1: Oh iya, biar berkah. Siapa tahu langsung keluar gol abis ini.
0: Minimal sama kedudukannya, kita lihat. Hujannya semakin deras.
1: Semakin deras, Bung Yudi.
0: Kalau tadi Bung Sony bilang, memang kabutnya terlihat sekali.
1: Dan ini bagaimana saya takjub sekali melihat pressing dari pemain Prancis sangat tinggi, bahkan di area pertahanan ada 5 pemain Prancis ya. Ini ya. Makanya tidak mengherankan pemain Irak sendiri jadi kebingungan ketika mendapatkan bola, karena ininya areanya jadi terbatas.
0: Keberadaan untuk timnas Prancis itu juga memberikan efek psikologis tekanan ya, bahwa mereka punya tim yang siap untuk mendapatkan apa, merebut bola dan juga menciptakan peluang-peluang. Memang ini rapih, lagi-lagi rapih ya. Meskipun di depan ada, tapi di belakang juga tetap dijaga.
1: Ya, Al-Amari tadi dilanggar oleh Konde.
0: Tapi Konde pun kelihatannya kena ya ini. Ya,
1: kita masih lihat bagaimana tayangan ulangnya, bagaimana duel antara Konde dengan Amari tadi. Amari mendapatkan bola, Al-Hamadi maksud kami.
0: Oh, ditarik saja badannya.
1: Oh, ditarik punggungnya, Bung.
0: Saja dan oke, okay,
1: Al-Hamadi, pemain yang baru saja diturunkan di menit ke-27. Peluang kini potensi dari Irak mendapatkan tendangan bebas, walaupun juga jaraknya masih cukup jauh. Irak ini ya itu tadi seperti Bung Yudi bilang di sebelum pertandingan mulai, mereka berjuang sampai ini ya, kualifikasi antar konfederasi.
0: Cukup tertatih-tatih mereka, tidak langsung lolos playoff waktu itu. Tidak lolos langsung ya, seperti Perancis gitu ya. Dan harus melewati konfederasi Asia Oceania supaya bisa lolos ke pesta bola kali ini.
1: Panjang saja umpannya, berhasil disundul oleh pemain bertahan dari Perancis, kembali mentah, dan kini masih bisa dikuasai oleh timnas Irak yang back pass kepada sang kiper, yakni Ahmed Basil.
0: Pertambahan 3 menit.
1: Pertambahan hanya 3 menit saja. Memang tidak ada kejadian spesifik yang mengharuskan tambahan waktu. Betul. Banyak diberikan oleh wasit kali ini.
0: Ya, hujan sedikit mereda. Dan kita melihat di beberapa menit terakhir ya, 5 menit atau 10 menit terakhir ini sudah mulai terlihat ada tensinya nih. Ini justru ingin kita lihat pertandingan-pertandingan semacam ini
1: gitu ya.
0: Ketika Iran lebih agresif, Prancis juga lebih agresif. Mungkin kalau mereka sudah melakukan pola-pola seperti ini, peluang-peluang gol akan lebih banyak tercipta.
1: Minta skor Mas Rituan. Skornya sekarang 1-0, Prancis unggul lewat gol dari Kylian Mbappe menit ke-17 tadi ya.
0: Ya,
1: lewat sepakan kaki kiri. 1-0 sekarang unggul Sabah Nora.
0: Masih bertahan 1-0 sampai mau selesai babak pertama ini. Dan
1: tinggal 2 menit lagi pergantian pertambahan waktu habis, masih dipegang oleh Irak, mencoba untuk mencari satu peluang saja di akhir dari babak pertama. Lagi-lagi back pass dilakukan oleh para pemain dari Irak, membangun serangan dari bawah. Dari defense Irak langsung panjang saja.
0: Tapi memang luar biasa panitia Piala Dunia ini. Selain
1: kenapa Bung Yudi?
0: Sangat profesional sekali. Pawang hujannya bekerja dengan baik ya.
1: Ini barangnya bukannya pawang hujannya.
0: Mungkin ya.
1: Jadi serangan dari Irak cukup baik, walaupun lagi-lagi serangannya berhasil dihalau oleh pemain dari Prancis. Mbappe gol kaki kiri kok bisa? Karena memang kaki kiri ini bukan kekuatan utama memang dari Kylian Mbappe. Nah ini tapi memang keunggulan dari Mbappe adalah kaki kiri bisa, kaki kanan bisa.
0: Betul. Dan tendangan menyamping cukup kuat.
1: Placing ya.
0: Melambung sedikit ya.
1: Tendangan pisang.
0: Dan ya berbuah gol, karena memang tidak terlatih banyak pertahanan di situ.
1: Yap.
0: Gol tercipta.
1: Tinggal beberapa detik saja menuju akhir dari babak pertama. Sahabat Sonora, kini kita lihat Prancis juga nampaknya lebih santai, hanya mengulur-ngulur waktu saja, menunggu peluit dibunyikan oleh Fischer, sang pengadil lapangan, sambil pelan tapi pasti menyisir sisi kanan pertahanan dari Irak. Kini ada Ousmane Dembele di lini tengah. Dembele oper saja dia kepada Konate, kemudian juga
0: langsung shooting ke
1: masih umpan 1-2, umpan-umpan pendek saja dilancarkan oleh para pemain dari Perancis. Yap, ya,
0: sudah dibunyikan
1: peluit panjang. Tanda babak pertama berakhir, sahabat Sonora. Kylian Mbappe yang berusaha mengincar top scorer menyaingi Lionel Messi dengan sepakan kaki kiri dari luar kotak penalti berhasil membawa Prancis unggul sementara 1-0 atas Irak di babak pertama di Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan kembali lagi sahabat sore, 15 menit lagi, jadi jangan kemana-mana.
2: 24 jam musik terbaik. Sonora FM.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Morning Inspiration.
1: Maya, si burung kecil. Di sebuah hutan yang rimbun, hiduplah seekor burung kecil bernama Maya. Maya adalah burung yang ceria dan gemar bernyanyi setiap hari. Suatu hari, Maya bertemu dengan burung camar tua yang sedang terjebak di antara ranting pohon yang rapuh. Maya merasa iba melihat camar tersebut berjuang untuk lepas dari perangkap. Tanpa ragu, Maya mulai menyanyikan lagu riangnya sambil mencoba memecahkan ranting-ranting yang menghalangi burung camar itu. Dengan tekad dan semangat, Maya terus bernyanyi dan bekerja keras. Akhirnya, dengan bantuan Maya, burung camar itu berhasil terbebas. Camar itu bersyukur kepada Maya dan berkata, "Terima kasih atas lagu dan usahamu, Maya. Kamu telah mengajarkan aku arti sejati dari kesabaran dan kebaikan." Sahabat Sonora, pesan moral dari cerita ini adalah bahwa kebaikan dan semangat dapat membantu kita mengatasi kesulitan. Maya menunjukkan bahwa kekuatan lagunya dan tekadnya untuk membantu orang lain menghasilkan perubahan positif. Seringkali, hal-hal kecil yang kita lakukan dengan penuh kasih sayang dapat memberikan dampak besar bagi orang lain di sekitar kita.

0: Morning Inspiration.
1: Seringkali kita memandang dunia yang penuh masalah ini dengan helaan napas panjang. Kita melihat krisis, ketimpangan dan kemalangan, lalu melangkah pergi seraya berbisik dalam hati, "Ah, saya masih terlalu kecil untuk bisa mengubah keadaan." Namun, mari kita tengok sejenak jendela dunia dari sudut pandang seorang gadis muda bernama Gitanjali Rao, asal Michigan, Amerika Serikat. Di usianya yang masih sangat belia, 11 tahun pada 2018 silam, ketika remaja sebayanya mungkin sedang sibuk dengan dunia bermain, matanya justru tertuju pada sebuah berita pilu tentang krisis air bersih beracun yang melanda kotanya. Gitanjali melihat teman-teman seusianya jatuh sakit hanya karena menengguk air dari keran rumah mereka sendiri. Ia tidak memilih untuk sekedar mengasihani dari jauh. Didorong oleh rasa empati yang mendalam, Gitanjali mengurung diri di laboratorium, bergelut dengan rumus-rumus rumit dan teknologi. Hasilnya, dalam usia yang masih 11 tahun, ia berhasil menciptakan sebuah alat portabel yang mampu mendeteksi kandungan racun dalam air secara instan. Sebuah temuan yang menyelamatkan banyak nyawa. Gadis muda ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kepedulian tidak pernah menanyakan berapa usia kita atau seberapa tinggi pangkat yang kita miliki. Kepedulian hanya butuh sebuah hati yang menolak untuk abai terhadap penderitaan sesama. Sahabat Sonora, jangan pernah menunggu dunia menjadi sempurna untuk mulai mengulurkan tangan. Perubahan terbesar tidak lahir dari mereka yang paling berkuasa, melainkan dari jiwa-jiwa murni yang menolak membiarkan keresahan berlalu begitu saja.

0: Aura FM News, Traffic and Music.
1: Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic
2: and Music. Ya, yep. Kita lanjutkan, sebetulnya nggak kita lanjutkan ya, karena untuk live reaction dari Piala Dunia 2026
1: Prancis,
2: kita juga mengikuti pertandingan yang ada di sana yang saat ini masih di
1: delay ya, atau di suspend karena cuaca ya, badai parah yang melanda Philadelphia, kandang di mana pertandingan Prancis melawan Irak ini diselenggarakan. Karena memang sebelum pertandingan mulai, Bung Yudi, peringatan cuaca sendiri sudah dikeluarkan ya oleh organisasi cuaca setempat, cuaca ekstrim, sistem badai berpotensi berkembang jadi cuaca ekstrim yang disertai angin yang merusak, bahkan tornado juga, ancaman tornado.
2: Dan kita lihat tadi 5 menit sebelum jeda di laga awal, itu masih turun hujan juga. Saya pikir tadi pawang hujannya bekerja dengan baik, ternyata
1: tapi
2: hujan
1: tidak ya,
2: deras kembali, bahkan sampai saat ini belum bisa dilanjutkan pertandingan. Saat ini tim sedang melakukan rapat ya, kita belum tahu keputusannya sampai saat ini, belum diumumkan apakah akan dilanjutkan atau akan ditunda untuk
1: dan
2: tahu sudah reda gitu.
1: Ya, update terakhir yang kami dapat sahabat Nora, minimal 15 menit di delay, walaupun sebenarnya sudah lebih juga, Bung Yudi ya, karena tadi babak pertama usai di sekitaran 4:50,
2: betul,
1: dan berarti sudah setengah jam lebih ini artinya,
2: betul,
1: karena memang suspense sendiri tidak terpaku berapa lama waktunya, tergantung cuacanya, dan saat ini masih dirapatkan ya,
2: tidak bisa
1: ya
2: diprediksi sampai kapan. Dan kalau kita lihat tadi sempat shoot juga bagaimana tribun penonton yang sudah mulai kosong karena ada himbauan dari panitia supaya tidak bisa menghindari untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi badainya masih turun dan hujannya cukup deras nih, sahabat Sonora.
1: Dan ketika kita dengarkan juga bagaimana update dari komentator yang ada di sana, juga bahwa ada beberapa opsi ya yang disediakan. Di antaranya tadi ada didelay sampai beberapa jam dulu sampai reda, atau juga mungkin bisa didelay di kemudian hari dengan skor yang saat ini sudah tercipta.
2: Iya, ini mungkin pekerjaan rumah dari panitia FIFA, di mana harusnya bisa memitigasi rencana kalau misalnya ada yang mengambil venue dengan kondisi cuaca yang cukup ekstrim seperti Philadelphia ini, mungkin bisa dicarikan stadion yang bisa menutup.
1: Oh ya, seperti di JIS ya.
2: Ya itu dia.
1: Yang bisa tutup otomatis.
2: Sekelas Piala Dunia loh.
1: Dan sebagai informasi sahabat Sonora, bahwa pertandingan antara Prancis melawan Irak tadi sudah dilangsungkan selama babak pertama. Iya. Tadi skor 1-0 ya, sementara Prancis unggul lewat gol dari Kylian Mbappe di menit ke-17. Dan kita masih menunggu ya bagaimana keputusan dari FIFA, apakah akan tetap dilanjutkan atau ditunda sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Jadi kami masih akan lanjut lagi siarannya,
2: sesuaikan dengan siaran dari Philadelphia langsung untuk live reaction kita kali.
1: Yang jelas Yudi Samadi masih akan terus menemani Anda di Sonora Pagi ya.
2: Yes.
1: Berarti jam 9, jadi jam kemana-mana sahabat Sonora.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Sonora pagi sekarang ya, kita sudah pagi hari.
1: Biasanya sendirian ya, Mas Widi ya. Sekarang berdua dulu karena memang tadinya kita mengawal komentari dari pertandingan Prancis lawan Irak. Tapi masih di suspend
0: kelihatannya
1: karena peringatan cuaca, walaupun sudah lumayan reda, Bung Yudi ya.
0: Dan kita lihat masih menunggu bagaimana jalannya pertandingan antara Irak dan Prancis.
1: Tadi update-nya sih terakhir kami dapat bahwa pertandingan tetap akan dilanjutkan dalam beberapa menit ke depan ya. Sebenarnya depends on cuacanya juga lagi. Seperti apa, apakah akan membaik atau tidak. Tapi yang jelas ada beberapa laporan dari pendengar ya.
0: Selamat pagi. Yang pertama adalah untuk Pak Tanuwijaya.
1: Oke.
0: Betul ya, Pak Yogi Tanuwijaya. Selamat pagi. Ada kabut asap mungkin bekas kebakaran di tol Grogol arah Pluit kilometer 17, 500 meter menjelang aksi tol Angke Jakarta Barat. Jalur 1 dan 2 jarak pandang cuma kilometer 75 meter katanya, cukup membahayakan. Jadi hati-hati untuk Anda yang melintas di ruas tol tersebut. Pak Doli, selamat pagi. Ini untuk tol Jakarta Tangerang macet mulai dari Kembangan, dan memang info dari teman-teman di Jasa Marga, pantauannya ini ada penanganan kecelakaan kendaraan truk kontainer yang gangguan mesin di layang Tomang ke arah Slipi dan Cawang. Jadi efeknya kepadatan terpantau dari Meruya sampai dengan Tomang ya.
1: Yep.
0: Hati-hati sahabat yang sudah mulai berkendara pada pagi ini, dan hari ini tanggal berapa?
1: 23 Juni.
0: Berarti hanya kendaraan berplat ganjil saja yang bisa melintas di ruas-ruas jalan yang berlaku ganjil genap ya.
1: Yap, kita masih akan menunggu bagaimana kepastian dari pertandingan pesta bola dunia antara Prancis lawan Irak yang sebenarnya sudah berlangsung di babak pertama dan akan dilanjutkan di babak kedua. Melihat dari kondisi cuaca yang sudah ditunda kurang lebih hampir sejam, Bung.
0: Betul. Ini kelihatannya sih cuaca sudah mulai membaik ya, kalau dari pantauan dari Philadelphia langsung dari layar yang kita lihat ya.
1: Jadi jangan kemana-mana, sahabat-sahabat, tetap bersama kami di Sonora Pagi.
2: You are listening to Sonora Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Republik Indonesia, M. Kodari, mengakui adanya kekurangan stok batubara untuk kebutuhan listrik perusahaan listrik negara untuk tahun 2026. Ia menyampaikan penjelasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia sebelumnya, yang mengatakan kebutuhan batubara PLN pada 2026 mencapai 154 juta ton. Namun kesepakatan kontrak batubara baru terrealisasi 134 juta ton. Meski ada kekurangan, Kodari meyakini hal ini tidak menjadi masalah serius karena Indonesia adalah produsen batu bara. Tersangka Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa menolak berdamai dengan Presiden ke-7 Joko Widodo dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Kuasa hukum Roy Suryo dan Tifauzia Abdul Ghafur Sangaji menyampaikan alasan kliennya menolak berdamai adalah karena merasa tidak bersalah dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Keduanya hanya melakukan penelitian ijazah Jokowi yang selama ini menjadi polemik di ruang publik.
0: Demikian Sonora Update.

0: Save the Last Dance for Me dari Manhattan Transfer ya. Ini versinya siapapun enak banget kita dengarkan ya, termasuk dengan versinya Michael Bublé. Kita mudah-mudahan bisa memberikan Anda semua semangat di pagi hari ini. Sonora pagi kita lanjutkan setelah laga antara Irak dan Prancis masih belum bisa dilanjutkan karena cuaca di Philadelphia, sahabat Sonora. Jadi mungkin live reaction-nya kita akan ketemu lagi di momen-momen berikutnya bersama Bung Sony dan Bung Yudi. Kita lanjutkan dengan Sonora Pagi dengan topik-topik bahasan menarik lainnya, sahabat Sonora. Anda juga boleh berbagi info pagi ini untuk cuaca, lalu lintas, atau juga informasi penting lainnya yang terjadi di sekitar Anda. Tadi juga kami dapat info dari Pak Wangsa ya. Pak Wangsa melintasi tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek dari Pondok Gede sampai kilometer 27, lalu lintasnya lancar pagi ini. Padat di depan AHM Honda karena perbaikan jalan di lajur 1. Selanjutnya lancar. Semoga hari ini kita lancar dan berkah. Amin. Terima kasih untuk doanya. Kemudian Pak Surya dari Duren Sawit, Jakarta Timur, update cuacanya cerah. Hati-hati buat teman-teman yang sedang di jalan, semoga semuanya selalu sehat dan bahagia, penuh berkah, amin. Terima kasih. Ibu Vera Dewi Yanti Setiawan, Ibu Aneke Tomasowa juga. Tadi ada Pak Inanto Wijaya, selamat pagi Pak Inanto. Ya, kemudian, update juga Pak Inanto, Gading Serpong menuju BSD dan ke arah Tol Jor ramai lancar. Hanya tersendat di perhentian lampu lalu lintas saja, cuacanya cerah. Selanjutnya kita juga akan simak informasi yang akan disampaikan oleh rekan Riko Marbun. Ya, rekan Riko Marbun akan menyampaikan liputannya pagi ini selengkapnya. Kita akan simak laporan terkait dengan dampak bencana hidrometeorologi yang ada di Aceh.
1: Liputan Sonora.
0: Ya, ribuan sekolah di Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi telah masuk dalam proses penanganan pemerintah melalui program revitalisasi dan rehabilitasi sarana pendidikan. Ya, kita simak laporannya. Riko, silakan untuk laporan Anda.
2: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murtala Mudin, mengatakan ribuan sekolah di Aceh yang terdampak bencana telah masuk dalam proses penanganan pemerintah melalui program revitalisasi dan rehabilitasi sarana pendidikan. Hal tersebut disampaikan Kadistik Aceh, Murtala Mudin, saat mendampingi kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti, dalam kegiatan revitalisasi satuan pendidikan yang salah satunya berlangsung di SMK Negeri 3 Sigli, Kabupaten Pidi, Aceh. Menurutnya masih ada sekolah yang menggunakan fasilitas belajar sementara seringkali menimbulkan persepsi keliru di masyarakat. Padahal, kondisi tersebut merupakan bagian dari tahapan pembangunan yang saat ini sedang berlangsung.
3: Untuk Aceh, ada 3.120 sekolah berdampak. Dari hasil yang sudah dilakukan verifikasi faktualnya, ada 2.920 yang direhab. Rusak ringan 1.287 atau 44%, rusak sedang 1.382 atau 47,33, rusak berat itu 188 sekolah atau 6,44. Di antaranya ada 63 yang kita relokasi. Yang saat ini sebahagian relokasi itu sudah berlangsung, kurang dari 20 sekolah lagi yang menunggu ketersediaan lahan.
2: Sahabat Sonora, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murtala Mudin, juga menegaskan pemerintah tidak tinggal diam dalam menangani sekolah-sekolah yang rusak akibat bencana di Aceh. Berbagai intervensi telah dilakukan, termasuk penyediaan ruang kelas darurat bagi sekolah yang bangunannya tidak lagi layak digunakan. Berdasarkan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat sekitar 3.120 sekolah terdampak bencana di Aceh. Dan dari jumlah tersebut, sebanyak 2.920 sekolah telah masuk dalam pendataan dan juga penanganan. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan dari PD Aceh. Kita kembali ke studio.
0: Baik Riko, terima kasih untuk informasi dan laporan Anda. Ribuan sekolah di Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi telah masuk dalam proses penanganan pemerintah melalui program revitalisasi dan rehabilitasi sarana pendidikan.
1: Demikian liputan Sonora.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora sudah siap nih menemani waktu santai kamu. Pintu imajinasi sudah terbuka lebar. Mari kita melangkah masuk ke dalam cerita hari ini. Selamat mendengarkan.
2: Boneka Nutcracker, karya Etta Hoffman, pengarang asal Jerman. Di malam Natal, Clara tidak bisa tidur karena terlalu bersemangat. Mereka baru saja mengadakan sebuah pesta, dan ayah Clara meletakkan hadiahnya di bawah pohon Natal. Diam-diam, Clara keluar dari kamar tidurnya dan turun ke lantai bawah.
3: Ah, mengintip sedikit tidak akan menyakiti siapapun.
2: Clara merobek bungkusan sebuah kado, dan di dalamnya ada sebuah boneka Nutcracker berpakaian prajurit. Tiba-tiba Clara merasa sangat mengantuk dan dia pun tertidur di bawah pohon Natal. Tapi saat dia bangun, pohon Natal itu menjadi sangat besar.
3: Hah? Apakah aku menyusut? Kok pohon Natalnya tiba-tiba jadi besar?
2: Dengan panik, dia buru-buru berdiri. Lalu terdengarlah suara yang ramah.
4: Aku akan menjagamu. Perkenalkan, aku adalah Pangeran Nutcracker.
2: Clara terkejut. Bonekanya menjadi hidup.
4: Oh, jangan takut gadis kecil. Aku akan setia menjagamu. Karena aku dengar kabar para tikus berencana untuk menangkapmu.
2: Dia lalu meniup sebuah peluit, dan tentara-tentara mainan mulai berbaris. Pada saat itu juga, sekelompok tikus muncul dari balik bayangan dipimpin oleh sang raja tikus.
4: Inilah saatnya. Para pasukanku, tembak!
2: Pangeran Nutcracker dan para prajuritnya menembakkan gumpalan keju dari senjata mainan. Beberapa tikus berlari menjauh, tapi masih banyak tikus yang harus mereka lawan. Muncullah sang raja tikus.
5: Cuma itu saja kemampuan kalian, dasar payah. Serahkan gadis itu.
4: Tidak akan pernah terjadi, dasar tikus jelek.
2: Pertempuran sengit pun terjadi. Karena sudah semakin panik, tanpa pikir panjang, Clara melemparkan sandalnya ke kepala raja tikus. Kelompok tikus pun berhasil dikalahkan, dan Pangeran Nutcracker sangat kagum kepada Clara.
4: Wah, seranganmu tadi sangat bagus, gadis kecil. Ayo, kita rayakan kemenangan ini.
2: Mereka menaiki kereta luncur emas yang ditarik oleh rusa ke istana Ratu Es yang beku dan sangat dingin. Sang Ratu mengantar Clara dan Pangeran ke sebuah ruang dansa, dan mereka menghabiskan malam dengan sangat asyik.
4: Ayo gadis kecil, sekarang kita akan pergi ke negeri manisan.
2: Sekarang Clara tidak bisa berhenti tersenyum melihat pegunungan coklat manis dan pohon-pohon yang ditumbuhi oleh marshmallow. Dengan penuh kekaguman, Clara menyaksikan seorang putri menari balet diiringi musik yang lembut berputar-putar dalam tarian yang anggun.
4: Bagaimana perjalanan kita malam ini? Ayo gadis kecil, sudah saatnya kita untuk pulang dan beristirahat.
2: Dengan berat hati, Clara menaiki kereta luncur dan tertidur di bahu pangeran. Ketika terbangun, ternyata Clara sudah berada di rumahnya sendiri dan sedang berbaring di bawah pohon Natal dengan ukuran yang sudah kembali normal. Dia lalu memeluk hadiah ayahnya, pangeran berbaju prajurit yang kini juga telah berubah kembali menjadi boneka Nutcracker.
3: Ternyata itu semua hanya mimpi. Itu adalah mimpi terindah yang pernah ada. Aku tidak akan pernah lupa, tidak akan pernah.
2: Tak lama setelah mengucapkan hal itu, boneka Nutcracker mengedipkan matanya, seolah memberikan salam manis terakhir untuk Clara.
3: Nah,
1: Nah, itu dia ceritanya. Gimana adik-adik dan sahabat Sonora? Seru banget kan? Kak Sora pamit dulu ya. Sampai jumpa di petualangan ajaib berikutnya. Dadah!

0: I'm Gonna Lose You dari Meghan Trainor, sahabat Sonora, di pukul 6 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan simak bagaimana pantauan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya pada pagi ini. Kami sudah terhubung bersama Aibda Yogi Supono. Selamat pagi Pak Yogi, silakan untuk informasi lalu lintas pantauan di TMC Polda Metro Jaya pagi ini.
1: Untuk pantauan yang pertama, informasi di ruas tol pagi ini, tepatnya di seputaran tol dalam kota, hati-hati di seputaran Grogol, kilometer 16.800 arah Cawang. Ini ada asap dari arteri dan saat ini sedang pelacakan petugas agar pengendara tetap berhati-hati. Dan masih di seputaran dalam kota, pagi ini tepatnya di seputaran Angke di kilometer 17 yang mengarah ke arah Tomang, ini padat. Dan saat ini sedang penanganan petugas agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk pantauan lainnya, untuk di seputaran ruas tol Janger, pagi ini tepatnya di Kunciran di kilometer 13 yang mengarah Karang Tengah, kilometer 10.400 arah Tomang, ini ada kendaraan kontainer di lajur 1 sampai dengan 2 atau kiri sampai dengan tengah. Saat ini sedang penanganan dan agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk seputaran Meruya di kilometer 6 yang mengarah Tomang, kilometer 1 padat volume kendaraan. Dan untuk pantauan lainnya, untuk di seputaran Japek pagi ini tepatnya di Cibitung di kilometer 25 yang mengarah 26955 arah Cikampek, ini padat, ada perbaikan jalan atau rekonstruksi riget di lajur 1 atau kiri agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk seputaran Bekasi Timur di kilometer 16 yang mengarah 15149 arah Jakarta, ini juga ada kepadatan arus lalu lintas imbas perbaikan jalan atau rekonstruksi riget di lajur 1 atau kiri agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk pantauan lainnya di ruas arteri pagi ini tepatnya di seputaran wilayah Jakarta Timur masih ada galian PDAM tepatnya di seputaran sebelum terminal Kampung Rambutan yang mengarah ke arah Pasar Rebo, dan satu lagi depan Aspol Tanjung Timur, Jalan TBC Matupang yang mengarah ke arah Lenteng Agung, ini juga galian PDAM agar pengendara tetap berhati-hati. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 23 Juni diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat ganjil. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
0: Salam sehat, salam tertib, lalu lintas, Aibda Yogi Supono. Terima kasih untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Informasi lain kami teruskan juga. Ini ada sahabat yang berbagi. Tadi lalu lintas macet. Lokasinya di gerbang tol Alam Sutra arah Jakarta. Kemudian juga selamat pagi. Ada Ibu Widya, selamat pagi. Situasi tol Bekasi Timur ke arah Bekasi Barat padat merayap imbas perbaikan jalan di lajur kiri, setelahnya lancar dan cuaca masih turun hujan gerimis. Di tol Japek ya, tol Jakarta Cikampek. Terima kasih untuk informasinya. Tadi juga ada beberapa sahabat yang, Ibu Kristina, selamat pagi. Info tol Jakarta Tangerang kenapa macet banget? Ini memang ada penanganan kendaraan yang gangguan, truk. Pada pagi ini ya, sahabat Sonora, jadi hati-hati, tol Janger ini memang masih terpantau kepadatan. Terkait dengan pantauan dari teman-teman Jasa Marga, masih ada penanganan lalu lintas kendaraan truk yang gangguan. Sepertinya masih butuh waktu untuk bisa mengurai kepadatan di sana. Ibu Becky Natalia dari Bandung, selamat pagi. Semoga Prancis menang kali ini ya. Dan live reactionnya belum bisa kita lanjutkan karena masih delay ini. Masih disuspend pertandingannya, masih turun hujan. Masih turun hujan di lapangan yang dijadikan arena pertandingan laga antara Irak melawan Prancis. Skor 1-0 untuk Prancis diperoleh oleh Mbappe pada menit ke-14 untuk laga pertama. Babak kedua masih belum dimulai saat ini. Masih pemanasan nih timnya di bawah hujan gerimis yang terjadi di Philadelphia. Selamat pagi dari Pontianak ada John Zoana. Kemudian juga dari Merauke tadi ada yang bergabung. Ada D Fashion dari Solo. Kakak Desi Riz dari Bukit Tinggi, kemudian juga Gena Cantik dari Pondok Gede Bekasi, dan juga teman-teman yang bergabung, ada Surabaya, tadi ada Cak Boncu. Kita akan lanjutkan dengan informasi-informasi lainnya. Kita ke satu lagu dulu dari Dewa 19.

0: Ya, sahabat-sahabat Sonora, kita lanjutkan kembali Sonora Pagi. Terima kasih banyak untuk Anda yang terus setia dan yang nonton di TokTok juga, selamat pagi. Banyak sekali nih, ada dari Bukit Tinggi, dari Bekasi, ada juga ada Siska, Bang dari Dulu Sonora, favoritku dan emakku, terasa tuir deh. Salam beraktif, selamat beraktivitas. Kemudian juga ada Pak Siprianus Dalu dari Karawaci yang infonya mendung pagi ini. Lalu juga ada Uni Desi dari Bukit Tinggi, Adi Madau, selamat pagi. Ya, menang 2 Argentina tadi malam oleh Messi. Kemudian juga ada Kakak Wanda, selamat pagi. Ada Puja Kesuma juga, selamat pagi. Terima kasih Pak John, selamat pagi. Kita nanti akan update dulu informasi-informasi lalu lintas di beberapa ruas tol pada pagi hari ini. Sahabat Sonora, bagaimana informasinya? Kita update info tol berikut ini.
1: Informasi jalan tol.
0: Ya, untuk lalu lintas di tol Jakarta-Tangerang, Kunciran, Karangtengah padat, ada penanganan kecelakaan di kilometer 10-400, Kebon Jeruk sampai ke Manggisan juga padat. Tol dalam kota, interchange Cawang arah Cikampek pagi ini lalu lintasnya padat, sebaliknya Cawang Cengkareng lancar. Kemudian tol Jakarta-Cikampek kilometer 17 arah Cikampek padat, Cibitung kilometer 26-945 arah Cikampek juga padat, ada pekerjaan jalan. Cikarang Pusat padat, sebaliknya Bekasi Timur kilometer 16 hingga 15 padat, ada pekerjaan jalan. Di ruas tol Jagorawi, Cawang, Ciawi lancar, kemudian sebaliknya padat di interchange Cawang untuk lalu lintas pada pagi ini.

0: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic and music.
1: Ya, informasi dari Ibu Kristi disampaikan tol Jor sampai dengan gerbang tol Pulau Gebang pagi ini padat merayap ya, kilometer 50 ini terutama. Ada perbaikan jalan di lajur kanan. Ibu Kristi, terima kasih banyak informasinya, hati-hati di jalan ya. Kemudian juga selamat pagi untuk Ibu Lena ya, tadi dari Tangerang juga menyapa. Mbappe 2-1 lawan Irak katanya. Jangan lupa minum air putih hangat untuk sahabat-sahabat Sonora, disarankan oleh Ibu Lena tadi. Ibu siapa lagi nih yang sudah berbagi info? Kita akan update lagi. Oh, ada pantauan langsung dari kru kami kali ini. Ada Tito Suhandoyo. Selamat pagi, Tito, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Juanda Depok dari Jalan Raya Bogor menuju ke Jalan Margonda Raya maupun sebaliknya pagi hari ini terpantau ramai lancar. Namun sedikit tersendat di sekitar putaran balik Jalan Haji Muhammad Nail selepasnya ramai lancar. Pantauan di pertigaan KJ Muhammad Yusuf pagi hari ini juga tersendat, kali ini karena pertemuan arus saja selepasnya ramai lancar. Kemudian sedikit tersendat di putaran balik Jalan Gobang sehingga baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya.

0: Selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Kami juga memantau di jalan traffic light Jalan Margonda Raya juga pagi hari ini terlihat antrian normal yaitu antara 5 sampai 10 kendaraan ke belakang saja. Selepasnya arus lalu lintas baik itu yang menuju ke arah Terminal Depok maupun ke arah Pondok Cina ramai lancar. Balik arah sebaliknya ramai lancar, cuaca mendung. Demikian Sutoso yang melaporkan kembali ke studio.
1: Tito, terima kasih untuk laporan Anda. Ada Pak John Zoana tadi update juga. Mentari bersinar dengan cerahnya, segarnya cuaca di Pontianak pagi ini. Ada Kakak Magda, selamat pagi di Tambun Utara hujan semalam di Tambun Utara hujan dua kali, pagi ini terpantau mendung. Ada Ibu Tinul, selamat pagi Mas Yudi, Bintaro mendung pagi ini. Kemudian Pak Joni Tionanda, Karawaci mendung juga pagi ini. Kemudian juga Bella Wun, halo Kakak Bella, Jakarta hujan deras semalam ya, memang cukup deras, ada petir-petir yang menyambar juga tadi malam dan sudah reda menjelang jam 4 pagi subuh. Sampai saat ini terpantau mendung sih kalau di Jakarta Pusat. Kalau di Bekasi, Bogor, Tangerang atau di kota-kota lain boleh juga sambil absen update pagi ini, silakan bisa disampaikan langsung. Kita juga live di TokTok @radio.sonora FM 92.
2: 24 jam musik terbaik.

0: It's 17 dengan Each Time sudah diputarkan di Sonora Pagi. Semakin semangat ya sahabat-sahabat yang ada di jalan. Kita ingatkan selalu berhati-hati, termasuk juga sahabat-sahabat yang masih mengalami pemadaman listrik bergilir. Nah, kira-kira biasanya apa sih yang dilakukan ketika Anda dapat info kalau tempat tinggal Anda, pemukiman Anda, atau tempat Anda berada saat ini akan ada pemadaman listrik? Ya, harus bersiap dong ya. Jangan pasrah aja gitu ya. Meskipun ada ya yang udah ya terima aja, tapi ada yang siap-siap dengan ngecas power bank atau juga router wifi-nya, kemudian cari yang portable itu supaya tetap bisa internetan, atau juga ngecas listrik untuk kipas, ngecas apa lagi ya? Apa yang bisa dicas, dicas. Jadi pada saat mati lampu, termasuk lampu portable juga ada yang bisa dicas, dicas juga nih. Boleh sharing sahabat-sahabat Sonora, ini semacam tips juga. Kira-kira apa yang dilakukan sahabat Sonora ketika mengetahui akan ada pemadaman listrik di wilayah Anda. Ya, Anda boleh WhatsApp di 0812-122-9200. Sambil kita juga update dulu informasi lalu lintas yang akan disampaikan kali ini dari Sony Wicaksono dari Palmerah Barat. Silakan, Sony.
1: Selamat pagi rekan Yudi. Saya baru saja melintasi jalan Palmerah Barat yang arah ke Selipi. Pantauannya tersendat di depan pasar Palmerah, imbas masih ada aktivitas pasar yang tersisa pagi ini. Kemudian akan padat merayap menjelang perempatan Selipi karena ada putaran arah di dekat Regine Pacis yang menyebabkan lalu lintas jadi tersendat oleh arus kendaraan yang akan berputar arah. Kemudian arah sebaliknya, arah ke Rawabelong, tersendat di sebelum Pasar Palmerah, namun selebihnya ramai lancar. Cuaca saat ini sudah kembali berawan setelah sebelumnya turun hujan. Sony Wicaksono melaporkan, saya kembali lagi ke studio.
0: Ya, terima kasih Sony Wicaksono untuk laporan Anda. Pak Yohanes Budiono, selamat pagi. Tol Jakarta Tangerang arah Jakarta padat pagi ini, cuacanya mendung. Pak Dami Atawolo dari Cipayung arah Taman Mini, pagi ini kondusif, ramai lancar. Begitu juga ada sebaliknya, juga lancar, cuacanya mendung, selamat beraktivitas. Lalu juga informasi lain, ini dari siapa lagi nih? Engkong Jamsir dari Cikiwul, Bantar Gebang. Semalam Cikiwul dan sekitarnya turun hujan dengan intensitas ringan juga sedang, tentunya bikin adem pagi ini. Selamat pagi tadi Pak Joni, ada juga Pak Yadi Awong, salam dari Kemayoran yang lagi mendung merona, bikin mager ya, ditemenin lagu-lagu dari Sonora katanya ya. Pak Sudarsono Teng, selamat pagi. Di final jagoin Jerman versus Brazil. Kemudian Sunui, dulu SMA gak pernah lewat Sonora di acara MKM, sekarang ada di TikTok katanya. Kemudian ada Desi, kakak Desi dari Bukit Tinggi, menjagokan Jerman di Piala Dunia kali ini. Kemudian Pak Sudarsono, Jerman versus Brazil katanya ada di final ya. Ada Mbak Wanda, terima kasih banyak. Marcel, fans Jerman nih katanya. Induk Lele dari Lamongan, salam kenal, salam kenal juga. Terima kasih banyak sudah juga berbagi info di pagi ini. Kemudian juga Pak, siapa lagi nih? Pak Sabas, selamat pagi Pak Sabas.
2: Wiyotowiono dari arah Cawang menuju Ancol, Gedong Panjang, ramai lancar, selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Sabas, Tol Wiyotowiono, Ancol, Gedong Panjang, ramai lancar pagi ini. Terima kasih update informasinya. Dan oke, nanti akan saya bacakan nih pendapat-pendapat. Jadi kalau mau dapat, kalau udah ada info mau padam listrik, ngapain aja nih sahabat Sonora? Ini sudah banyak yang kasih pendapat juga. Nanti kita akan bacakan satu persatu hanya di Sonora Pagi. Tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta, News, Traffic and Music.